dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: Request Murotal Al-Quran spesial Sabtu Ahad memberikan kesempatan kepada Anda untuk berkirim salam sapa kepada sanak saudara melalui SMS atau telepon interaktif. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita hingga pagi hari ini. Dan di antaranya bahwa di pagi ini kita dapat berjumpa kembali melalui program acara Request Murotal Al-Qur'anul Karim edisi hari Sabtu, hari yang ke-24 di bulan Safar 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, saya Abu Ayyub Al-Athari kembali akan menemani Anda dalam mengikuti program acara ini hingga usai nanti insyaallah ta'ala. Dan sebelumnya saya akan menyampaikan ketentuan-ketentuan atau tata cara yang berlaku bagi para pendengar yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat dan bisa juga dikirimkan melalui line interaktif kami ya, dengan menghubungi nomor kami, karena ini adalah hari Sabtu dan di mana pada hari ini request bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui pesan singkat dan melalui line telepon ya. Untuk pesan singkat dikirim ke nomor kami 08 73 kali 04 kali 8 4 6 untuk SMS dan WhatsApp ya. Kemudian line interaktif yang digunakan untuk request ini juga di nomor yang sama, yaitu 08 73 kali 04 kali 8 4 6. Kemudian untuk berikutnya, pesan singkat dapat dikirimkan melalui Telegram di channel kami, yaitu @liveSuaraAliman846AM. Bisa juga melalui aplikasi Clubhouse di channel @SuaraAliman. Kemudian format atau urutan penulisan request yang benar, request diawali dengan huruf R dan huruf Q, R Q. Kemudian setelah itu ditulis nama, nama Anda siapa. Kemudian alamat Anda di daerah mana atau di jalan apa, kemudian diakhiri dengan nama kotanya. Setelah itu ditulis nama surah yang diinginkan, surah apa, kemudian nama qari'nya siapa, dan yang terakhir adalah ucapan salam sapa Anda kepada para pendengar yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah surah-surah yang dapat di request adalah surah-surah dari juz 27 hingga juz 30 ya, mulai surah yang ke 51, surah Az-Zariyat hingga surah An-Nas ya. Kemudian untuk Syekh Abdul Somad, surah-surah yang dapat dikirimkan adalah surah-surah dari juz 29 ya. Juz 29 hingga 30, yakni mulai surah Al-Mulk, surah yang ke-67 hingga surah An-Nas ya.

Kemudian untuk batasan waktu dalam mengirimkan request, yaitu pukul 6 lebih 59, hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, Khotul Iman, para pendengar siar radio Suara Iman, rahimani rahimakumullah. Demikianlah ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian, khususnya yang ikut atau ingin ikut mengirimkan request ya. Baik, kita buka dulu penelpon pertama pagi ini. Assalamualaikum.

0: Mana Mas Abu Ayu?
1: Alhamdulillah.
0: Sudah sehat betul.
1: Alhamdulillah sudah membaik, Ibu.
0: Ramadan ya, selalu menuju kebaikan ya.
1: Amin, amin ya, Ibu.
0: Ramadan dijaga Allah.
1: Amin. Merequest apa ini, Ibu, pagi ini?
0: Mau request surat Al-Jin.
1: Qori'nya.
0: Syekh Abdul Somad.
1: Baik. Salam sapanya, Ibu, silahkan.
0: Salam sapanya. Pertama untuk keluarga Mas Abu Ayu. Mudah-mudahan selalu dilindungi Allah, istiqomah.
1: Amin.
0: Sehat-sehat. Kemudian untuk Ibu Tiana di Pulau Bandeng. Untuk Ibu Ami di Kelilingi Seruni. Ibu Muslika di Dapuan. Ibu Amila di Ampel Lonceng. Martin, Bu Sri Hartini di Rumput Menanggal Harapan, Pak Betin di Gunung Anyar, untuk Ibu Koiri dan adik di Waru, kemudian Ibu Lina, Bu Fitri, dan Bu Emi, kemudian untuk Ibu Umu Andra, untuk Ibu Umu Faiz dan Abi Faiz, penyedangan, untuk Mas Leandro Islami di Permen Gadung Pasar Indah Regensi, kemudian Mbak Ayi Saida Usna dan Ibu Musaena di Pasuruan, kemudian Kang Gresik untuk Ibu Abdul Majid dan keluarga. Monggo Bu Majid, apa kabarnya ini? Lamongan untuk Ibu Yusuf dan keluarga di Kelapa Anar. Dan Ibu Mulyati di Sembatan, Ibu Fatul Ulu di Kembang Bau, Kembabat untuk Ibu Anis Ketuban, untuk Ibu Arti Ningsi, untuk Ibu Yati Penjumbang, untuk Bapak Ibu Khairul Anam dan Ibu Maimunah. Kemudian ke Madura untuk Bapak Muslim, Bapak Zakaria, Bapak Ipung Putra Setia, dan Bapak Anwar. Itu mas-mas dan kru Al-Iman semuanya, Mas Abu Ayu dan Umu Ayu, Mas Atur Baru Habsako, Mas Agus, Mas Ahmad, Mas Amar, Mas Wiji, Mas Faiz, Mas Rio, Mas Dika Aziz, Mas Khairudin, Mas Sepi. Semuanya beserta keluarga masing-masing. Dan semuanya bapak-bapak Ustaz Isti Ali, Atur Nurul Ustaz, ilmu-ilmunya. Dan semuanya saja. Salam ukhuwah Islamiyah.

0: Baik-baik. Semoga dimudahkan dalam segala urusan yang baik-baik. Amin. Barakallahu'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Ani di Rungkut, Surabaya. Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ustaz Abayub.
1: Ye,
2: sehat selalu, ye. Terus sehat. Alhamdulillah.
1: Bagaimana kabarnya, Ibu?
2: Alhamdulillah, berkah Ustaz Abayub.
1: Alhamdulillah. Merequest apa ini, Ibu?
2: Sampun repot kalau mau.
1: Ye, salam siapa, Ibu?
2: Katur Ibu Ani, kalau matur nuwun sangat banyak, nggih. Salamipun kala donga-donganipun sedaya. Lajeng wonten Ibu Budi, Ibu Ustazah Bu Budiana kalian garwa putra. Lajeng wonten Ibu Buami kedinding seruni. Wonten Umi Abu Ayub sekalian. Wonten Umi Muhammad Kusnul Yakin. Wonten Umi Musta'in Sahri. Wonten Adik Atika, Umi dan abinya. Wonten Umi Umu. Umi Umu. Umu. Wonten Ibu Koirin. Lajeng wonten Umi. Wonten apa itu Bu Arti Ningsih kalian putranipun Bu Yusuf kalian Mas Abror kalian adik apa Mas kalian adik Aminah kalian Abida kalian wonten Bu Yati wonten Ibu Umi Andra lajeng wonten na Ustad Ahmad kalian garwa putra na Andika Pratama kalian garwa putra untuk na Ustad matur nuwun ye na Ustad Ahmad sampun cekap Umi Umuhani Umi Umuhani matur nuwun Ustad Abu Ayub. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Abdul Majid di Kota Gresik, beliau sudah menyampaikan salam sapanya, ya, requestnya seperti biasa dari atau untuk Marisa Ayu, Ayu Nadira dan kami Syanur di Wiguna Regency dan di Dr. Wahidin Gresik, ya, yang di request Surah Al-Muzammil, Al-Qiyamah, At-Taghabun, Al-Kafirun dan juga Al-Munafiqun, ya. Qari'nya Al-Ustaz Abdul Qadir, ya. Baik, kemudian silahkan bagi para pendengar, bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang ingin menyampaikan request ataupun salam sapa melalui line telepon kami, silakan untuk menghubungi kami di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Sambil menunggu, kami akan membacakan request-request yang sudah dikirimkan, ya. Request yang pertama masuk yang dikirim melalui pesan singkat, yaitu dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency Surabaya yang merequest surah Al-Fatihah, surah At-Talaq dan surah At-Tahrim dengan Qari Syekh Abdurrahman As-Sudais. Salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya sahabat Taliman, bagaimana kabar antum semuanya pada pagi hari ini? Salam silaturahmi, kenal ukhuwah Islamiyah, sejahtera, sehat, rukun, damai, dan bahagia. untuk Bapak Muslim di Tambelangan Sampang, Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya, Bapak Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo, Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang, kemudian dari Ibu Ani di Rungkut Surabaya, Ibu Yusuf di Telogo Anyer Lamongan, Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga Surabaya, serta para pendengar dan penyiar radio Suara Iman Surabaya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan, rahmat, barokah, rezeki, kesehatan, dan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijauhkan dari segala penyakit, bencana, musibah, kemiskinan, kejahatan, dan mara bahaya. Oke, itu saja request dan salam sapanya untuk hari ini. Sekian, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Ya, itu dari Mas Leandro Islami. Terima kasih atas salam sapa dan doanya. Silakan bagi para pendengar, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ingin menyampaikan request atau salam sapa melalui line telepon kami, untuk menghubungi kami di nomor 0873x04x846. Dan kami lanjutkan untuk membacakan request berikutnya yang dikirim melalui pesan singkat, ya, WhatsApp. Untuk Telegram dan Clubhouse belum ada yang mengirimkan request, ya. Untuk SMS juga belum ada yang mengirimkan request melalui SMS hingga saat ini. Kita lanjutkan untuk membacakan kiriman WhatsApp yang sudah masuk dari Ibu Yusuf di Telogo Anyer Lamongan, yang merequest surah Al-Hadid dengan Qari Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Kemudian berikutnya dari Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan, yang merequest surah Al-Hasyr dengan qori yang sama, mungkin maksudnya ini, ya. Ini belum ditulis qorinya. Ya, jadi kami samakan saja Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Kemudian berikutnya dari Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo, yang merequest surah Al-Fatihah dan tiga surah terakhir dengan qori Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Salam buat semua pendengar setia Al-Iman dan kru Al-Iman. Baik, Khot Al-Iman, karena belum ada yang menghubungi kami melalui line telepon, karena itu kami akan segera memutarkan surah-surah yang sudah direquest melalui pesan singkat, ya. Kita awali putaran yang pertama ini dengan menghadirkan surah Al-Jin dengan qori Syekh Abdul Somad. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Akhwat Al-Iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah, demikianlah tadi beberapa surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang pertama. Dan kami akan membacakan kembali request yang sudah masuk. Ada Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan yang merequest surah Al-Qalam dengan qori dari anak-anak, yaitu Muhammad Taha Al-Junaid. Kemudian berikutnya request dari Ibu Siti Aisyah di Gedung Kampil Lamongan yang merequest surah An-Najm dengan qori Syekh Mishari Rashid Al-Fasi. Demikian request yang sudah masuk kembali. Kita tunggu request berikutnya. Kita putarkan surah-surah pada putaran yang kedua. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: سنسمه على الخرطوم.
1: Oh, tidak ada namanya, Bu.

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwat Al-Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan pada pagi hari ini. Dan request-request yang masuk sudah kami bacakan semuanya. Dan apa yang direquest sudah kami putarkan semuanya insyaallah ta'ala. Dan saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 9 lebih 1 menit waktu Indonesia bagian Barat. Maka kita akan mengakhiri perjumpaan kita sampai di sini. Terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Muratal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: من الشيطان الرجيم
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

Baru saja Anda ikuti Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad. Nantikan Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad episode selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Di sekitar kita ada rasa hormat pada alam, ada budaya, pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
1: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
2: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
3: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08 138 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
4: Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
3: Hah? Serius?
4: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
3: Wah, deket banget. Berapa harganya?
4: Program perjalanan 9 hari Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari Rp31.900.000.
3: Berangkatnya bulan apa aja?
4: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
3: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
4: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di Kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
3: Wah,
4: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08 138 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id.
3: Oke deh, aku daftar sekarang.
4: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
5: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlussunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Perkara yang akan menyibukkan mereka, jangan disibukkan dengan membuat makanan si Alimah itu. Rasulullah menyuruh keluarganya buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Bukan dibalik. Keluarga yang wafat malah sibuk ngurusi bumbu di dapur, sibuk panggili orang-orang, sibuk masak di rumah untuk dihidangkan kepada orang-orang yang hadir berkumpul di rumah si mayit.
7: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
9: Masya Allah, tabarakallah.
8: Orang yang mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
10: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, panitianya mana Pak? Minta air panas sama. Baik, hadirin sekalian, malam hari ini kita membahas syaitan. Malam hari ini kita coba mendekati iblis. Bagaimana godaannya, jeratnya, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah pasukannya. Karena kata Abu Umama Al-Bahili, seorang mukmin itu tidak lepas dari empat musuh. Orang mukmin yang hasad kepadanya, itu pasti ada gula, ada semut, ada nikmat, ada hasil. Kalau udah pada enak, pada berebut, padahal akhirnya cuma tinggal gendut. Iya, ada cek yang diperebutkan manusia akhirnya paling akhir di mana? Toilet. Itu yang diperebutkan manusia. Apa ini mas? Ya, kesal. Sambil panasnya nggak sih. Oh ya, kalau oh. Ini bangkunya serius nih. Ini nggak benar. Harusnya tempat kajian itu lebih nyaman daripada kursi direktur. Karena menyampaikan jalan akhirat masa begini. Kalau jatuh gimana? Gak benar. Jadi banyak hal yang tidak benar di kajian khususnya sunnah. Pertama, kelebihan kajian di Malaysia, Pak. Apapun bentuk kajiannya, selalu makanan, minuman itu berbeda. habis ngaji pasti makan. Tapi dia beli ya. Dan beli harusnya kanan kiri itu tremos, teh, kopi gitu. Apalagi kajian malam ini untuk penyemangat gitu. Ya, bukan untuk saya, untuk yang ngaji. Untuk ingat, seorang pelacur dimasukkan oleh Allah surga gara-gara memberi minum anjing. Dan saya kira antum tidak lebih bawahnya anjing. Berarti patut untuk disiapkan berbagai macam minuman. Ya, apa aja. Dan itu menjadi sodak. Allah kata, Rasulullah katakan apa? Afsus salama wa at'imu ta'ama wa silul arhama wa sallu billayli wa nasu niyama tadkhulul jannata fi salam. Oke, itu aja. Mudah-mudahan kajian berikutnya sudah banyak masih bungkus Starbucks cappuccino latte gitu kan. Jangan pelit untuk agama Allah. Kalau pelit untuk konser itu sunnah. Pelit untuk maksiat itu sunnah. Makanya tidak ada mubazir meskipun miliaran untuk kebaikan. Namanya mubazir itu meskipun satu rupiah untuk kemaksiatan itu mubazir. Definisi mubazir di sini. Anda mengalokasikan bukan di tempat yang diridhoi Allah, itu mubazir. Makanya enggak mubazir antum susah payah memberi nafkah istri antum dua, tiga, itu sunnah. Kenapa? Karena diridhoi Allah. Maksudnya contohnya pas nunggu adem dulu. Oke. Ikhwan sekalian, Adam diturunkan oleh Allah dengan catatan. Saya ingin lanjutkan Abu Muhammad dulu tadi. Mukmin yang hasad kepada Allah, munafik yang membencinya. Yang kedua, munafik yang membencinya. Gak ada ceritanya orang munafik itu suka sama orang mukmin, itu gak ada. Orang kafir yang memeranginya, nomor tiga. Nah, yang keempat, syaitan yang menggodanya. Nah, Adam itu diturunkan oleh Allah bukan tanpa catatan. Qulna bihu ba'dukum di ba'din adu. Jadi Nabi Adam itu diturunkan untuk misi permusuhan. Paham? Oleh karena itu, jangan ada di antara kita semua berpikir hidup ini gak punya musuh. Antum berpikir, ya memang kita gak boleh nyari musuh. Tapi kita itu ditakdirkan oleh Allah. Bapak kita itu diturunkan untuk misi musuh. Cek di dalam surat Al-Baqarah dan surat-surat yang lainnya, Allah turunkan adu musuh. Nah, mustahil kita menghadapi musuh menang tanpa senjata. Kayak gitu. Itu aja. Mustahil antum perang dengan musuh tanpa senjata. Kalau hasad senjatanya beda dengan munafik, dengan kafir, dengan setan. Gitu. Setan itu masalahnya tadinya nggak kelihatan kudanya nyata, makanya yang ditegaskan Allah adalah mohon perlindungan. Nggak kelihatan, tapi masya Allah, tipu muslihatnya itu nyata di sekitar kita. Setiap hari banyak orang yang tumbang oleh godaan syaitan. Makanya di sini Allah menegaskan ketika ngadepin syaitan jin itu ta'awud, syaitan manusia action. Dalam surat Al-A'raf ayat 199 sampai 200. Imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'in billah. Itu syaitan jin. Alhamdulillah, karena apa? Karena dahnya enggak kelihatan. Iblis normal ya, soalnya turun pelik kan ini, tapi kan nggak kelihatan, kan jengkel ini. Kadang-kadang coba bayangkan istri baik-baik tiba-tiba rusak, gara-gara siapa? Siapa? Antum. Ya setan. Tapi kadang-kadang setan untuk merusak orang itu melalui perantaraan pasukannya. Dan jangan-jangan antum menjadi bagian pasukannya. Kita. Nah, ayat yang berikutnya 200. Khudil af. Maafkan dia. Wa'mur bil urfi. Perintahkan kebaikan. Wa'arid anil jahili. Ketika setannya itu manusia. Makanya ngadepin setan manusia itu, maafkan. Jangan lihat dia. Ada yang setan manusia, contoh setan manusia yang khusus bermain pada wilayah jenggot, celana cingkrang sama cadar, itu setan cadar. Ya. Jadi kerjanya setan ini ngolok-ngolok dan cubit orang yang pakai cadar. Antum ada ini. Mereka semakin menjadi jadi. Dan antum laporkan ke polisi, itu gak ada pasalnya. Ujaran kebencian, mana pasalnya? Cadar, jenggot, gak ada. Makanya kuncinya itu sabar. Wa idza qalu bihim yatawassu. Ketika mereka berpapasan dengan kita itu, meledek-meledek itu biasa. Ya. Makanya dari sabian antum beragama itu sudah mencanangkan permusuhan. Musuhnya itu setan jin, setan manusia. Di antaranya setan manusia. Dia ngasih gelar-gelar antum supaya minder dalam beragama. Contoh, Wahabi tengik. Itu istilah di Jawa Timurnya. Kalau Jawa Baratnya Wahabi mutlak, ada lagi kembang Wahabi. Itu sudah sejak zaman sononya Nabi Muhammad aja dikasih gelar oleh iblis apa dan pasukannya Majnun, bukan sihir. Loh, kurang apa Nabi Muhammad? Ya. Makanya Allah berbersihkan ma'anda bina'imah di rohdika bina'jumun. Tapi itu. Jadi pokoknya ginilah. Kata Imam Ibnu Hazm, siapa yang menempatkan dirinya pengen tidak diomongin orang, sejatinya itu orang gila. Makanya kalau antum ingin fresh, gak pernah dikritik, diomongin orang, kedengong. Paling enak sampai. Paling aman. Sampai gak boleh remulan. Gak ada sih ngomongi. Gak mandi 5 bulan aja tenang. Wong, kenteng. Loh, antum apalagi mencapai berbagai macam gelar, titel. Yang kebaikan-kebaikan itu makin hari makin terasa wajah. gitu loh. Oke. Kata Imam Ibnu Qudamah, setan di dalam menggoda manusia memakai 7 jaring. Coba. Yang pertama dijerat dengan syirik dan kufur. Makanya sekarang ini banyak kaum muslimin yang bertumbangan menjadi kafir. Ada yang masuk Kristen, ada yang masuk Yahudi. Ya, Rasulullah berkata, dan ini sepele karena kulit. Makanya Allah, Rasulullah menganjurkan kita berlindung, Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal fakhri. Terus kemudian kalau dicerat dengan kufur syirik gak kena, dicerat dengan bid'ah. Dan ini banyak yang kena. Apalagi di Indonesia. Makanya antum tinggal dimanapun tidak lepas dari ahli bid'ah dan praktek kebid'ahan. Makanya antum sabar. Jangan gak betah dikit, pindah. Gak betah dikit, pindah. Mana ada komplek yang gak ada toko bid'ahnya? Anak-anak. Antum pindah komplek, dulunya di depan, sekarang ke belakangnya. Itu, mas, mas. Kemarin itu imam tahlilan di samping rumah, sekarang di depan lah. Kapok lah. Angganya sabar. Mau aman, tau, sono ke hutan Kalimantan. Nama orang hutan kan gak aman, gak pernah maulidan, gak pernah tahlilan, gak pernah macam-macam. Sabar. Isbir hatta talqauni bilhaw, kata Rasulullah kepada Abu Dzar ketika muncul pemimpin yang penuh dengan oke. Kalau dicerat dengan bid'ah gak bisa, dicerat dengan dosa besar. Ya syirik mau gak, tapi dosa besar jadi bagian hidupnya. Dan itu dosa besar dijelaskan oleh Imam Al-Dhahabi lengkap di dalam kitab Al-Kabair. Hendaknya kita mempelajari kitab itu supaya tidak tercebur. Kita pelajari keburukan bukan untuk kita amalkan, tapi dalam rangka untuk menghindarkan. Kemudian kalau tidak bisa dijerat dengan dosa besar, dijerat dengan meremehkan dosa-dosa kecil, apa kecil. Kete, nama janda. Itu dosa besar apa kecil? Kok gak ngaku lu? Pura-pura aja lu munafik. Chatting di tengah masjid, anak gila, masya Allah khusyuk baca Quran. Makanya Pak, zaman sekarang itu bermaksiat itu lebih rapi. Coba, kalau dulu ada orang berduaan pacaran di pojok masjid diusir sama DKM. Sekarang lewat HP ini di tengah masjid. Makanya ini sering saya juluki setan gepeng. Baik. Oke. Kalau sekarang ini dicerat dengan dosa kecil tidak bisa, maka disibukkan dengan perkara mubah meninggalkan yang wajib. Wajib kita itu menghafal Quran. Banyak di antara kita sekarang ini membuang-buang waktu dan umur untuk suatu yang mubah, padahal yang wajib belum disempurnakan. Contoh, Quran belum hafal sempat-sempatnya mancing. Setan gak itu? Setan gak? Mana orangnya? Itu. Subhanallah, sibuk seminggu sekali, libur sekali, ditawari ketemu ikan apa istri dipilih ikan. Konsep enggak itu? Konsep. Terus sekarang ini banyak perkumpulan-perkumpulan yang tidak perlu. Dan kadang-kadang maaf, ini saya kutip. Kalimat sunnah yang begitu bergensi, mahal dan sakral. Sampai dikatakan oleh Imam Al-Barbahari, Al-Islamu wa-sunnah, wa-sunnahu hiya-Islam. Sekarang ini dipakai nama-nama yang enggak penting. Contoh burung sunnah. Oh, huruf sunnah, kopiah sunnah, perumahan sunnah, bikr sunnah. Terus berarti nanti ada bikr bid'ah. Anak tanya sama antum, ciri-ciri sepeda bid'ah kayak apa? Antum, loh, ini argumentatif loh. Kalau antum diajak dialog untuk mempertahankan argumentasi seperti disertasi, ilmiahnya harus kita tekankan. Apalagi ahli sunnah punya tradisi segala sesuatu ditetapkan dengan dalil yang ilmiah. Antum bisa sekarang ini membuat argumen ciri-ciri sepeda bid'ah. Kalau sekolah sunnah ada value yang kita bisa jual. Apa? Kurikulumnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Guru-gurunya mengutamakan guru yang memiliki manhaj ahli sunnah wal jamaah. Saiki sekarang, sarung sunnah apa? Intinya, jangan latah. Karena kalimat sunnah ini adalah kalimat yang sakral, mahal, dan bergengsi. Sampai Imam Al-Barbahari mengatakan, Al-Islamu huwa sunnah wa sunnatu hiya al-Islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil-akhir. Ini namanya ngaji, namanya mubalig, itu mubalig elak-elak itu di ini. Makanya jangan tersibuk, itu mantel terus metu, ya metu wa. Kalau dijerat dengan itu enggak bisa. Yang keenam, dijerat dengan sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang lebih utama. Contoh, sholat tahajud itu utama, gara-gara tidak sholat tahajud akhirnya, gara-gara sholat tahajud akhirnya nggak sholat subuh, itu syaitan. Sedekah itu, infak itu utama, tapi infaknya lancar, utangnya nggak dibayar, itu syaitan. Mana yang lebih penting? Bayar utang pas sudah kok? Utang. Contoh lagi, istri satu aja kedodoran, nikah lagi, setan itu. Mana orangnya? Utangnya. Itu, berani kan? Setan. Satu aja gagah beres kan? Nah itu, mikir. Ini bukan suatu hal yang sekarang ini buat untuk gaya-gayaan, ini adalah praktek sunnah yang menghadapi realita hak kewajiban. Enggak mudah. Anak sampai 10, telurnya no, di daun bitrok, ayo. Terus 3 lagi di SMA. Terus sisanya perguruan tinggi, tekor gak? Itu, kuatnya listrik kurang. Paham gak? Kok mototin saya? Mantul. Oke. Ngomong apa gitu. Jadi gitu Pak. Syaitan itu dahsyat. Makanya Allah katakan, wala tattabi'u khutuwat. Nah, Allah membekali hidup manusia ini dua, nafsu sama marah. Nafsu itu untuk mengejar sesuatu yang bermanfaat. Karena tanpa nafsu, syahwat ini kita nggak makan. Karena adanya nafsu makan, sehingga kita mau makan. Nafsu nikah, kita jadi nikah. Nah perbedaannya, hawa nafsu dengan syahwat apa? Dikatakan oleh Imam Al-Mawardi di dalam kitab Adabul Dunya Wad-Din, kalau nafsu itu sikap berlebihan di dalam masalah agama, kalau syahwat dalam masalah dunia, maka antum lihat firman Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan dunia semua. Itu kan itu. Kalau hawa nafsu agama, makanya Allah katakan apa? Wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa. Itu menghancurkan agama. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, akhirnya yang ketujuh, kalau enggak bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yaitu dibunuh, usikan. Makanya Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Isa nyaris, bahkan Nabi Muhammad sudah makan racun yang akhirnya Allah selamatkan. Semua adalah tipu muslihat syaitan. Nah, perangkat yang kedua adalah marah. Marah ini untuk mendorong sesuatu dalam rangka menyingkirkan yang tidak baik. Syahwat untuk menarik manfaat, marah untuk menolak madarat, aslinya itu. Namun ketika berlebihan, hancur. Makanya di sini dikendalikan oleh satu, dua. Yang katanya Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin, dua hakim. Karena watak nafsu dan marah itu rata-rata tidak bisa stabil dan kecenderungannya berlebihan, maka Allah turunkan dua hakim. Yang pertama adalah hakim akal, yang kedua hakim syariat. Jadi akal dengan syariat itu persis seperti jaksa penuntut umum sama hakim. Jaksa menuntut itu
2: tak boleh. Sementara hakim menjabarkan undang-undangnya, yaitu syariatnya. Makanya dari sadian orang tidak bisa hanya mengandalkan akal untuk memilah-milih mana yang benar, mana yang salah.
1: Ya, ibaratnya gini loh Pak.
2: Akal itu buat apa ya? Akal buat wahyu buat akal seperti cahaya buat mata. Sekarang antum matanya sesilat apapun kalau nggak ada cahaya bisa lihat nggak? Sehebat apapun otak manusia kalau tidak ada petunjuk wahyu, apalagi untuk mencerna perkara-perkara yang gaib, 0%. Saya tantang antum kalau nggak percaya potong kuku saya. Tanya sama profesor yang sudah buta, sampai gitu. Pintu surga terbuat dari kayu apa? Engsele biro. Enggak tahu.
1: Jangan kan gitu, anak tanya sekarang anak kasih 1 juta antum, rambut antum jumlahnya berapa?
2: Di dekat antum. Yang antum tiap hari bawa. Enggak ngerti itu.
1: Yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi. Ruh aja kita enggak tahu. Yeah.
2: Bagaimana kita sekarang ini menerka-nerka perkara gaib tanpa dasar wahyu dari Allah.
1: Makanya dari saya, kenapa ahli sunnah wal jamaah ya rahmatullah, masya Allah, ya rahmatullah. Baca alhamdulillah nggak sampai. Virusnya corona ini. Ada yang datang dari Wuhan ya nih. Nah, kalau Tuhan masukin kamar sana Pak, garantin. Oke. Okay. Ikhwan, ini akal syariat. Kenapa ahli sunnah jamaah di dalam masalah asma wa sifat itu prinsipnya amirruha kama ja'at bila kaifin. Jalankan apa adanya tentang hal nas-nas kaitannya dengan sifat tanpa menanyakan bagaimana, kenapa, bagaimana kita itu bisa menganalisa, membagaimanakan sifat zatnya aja tidak ketemu. Real gini Pak, kita bisa mengetahui sifat tertentu karena apa? Bisa lihat zatnya nggak? Contoh, saya katakan HP ini hitam, bentuknya kotak. Karena saya lihat zatnya, sifatnya apa? Hitam. Antum sekarang tiba-tiba cerita, wah ini kayaknya jin ada 5 mau ikut ngaji. Ini baru datang dia. Oh sedang turun dari kendaraannya. Oh ini lagi naik ini. Oh duduk di pojokan. Dari mana antum bisa mensifati jin itu jumlahnya 5, baru datang pakai kendaraan unta, sekarang naik ke masjid, duduk di pojok. Itu kan semua sifat datnya aja nggak lihat. Dikatakan orang apa antum? Majnun. Sementara kita itu bisa mensifati sesuatu itu karena 3 kan? 1 karena kita melihat bendanya. 2 dapat informasi tentang benda itu. Yang 3 mendapatkan padanan benda itu. Paham nggak? Yang 3 ini paham nggak?
2: Ya, udah, gue jelasin. Gini. Melihat benda, HP, mendapatkan informasi. Ini mungkin orang di hutan sana nggak pernah tahu menahu tentang masalah dunia teknologi, Pak. Dikabarkan, Pak, di Jakarta di perkotaan itu, Pak, ada namanya HP, Pak. Itu bisa digunakan untuk nelpon jarak jauh Amerika, Odin. Masa iya sih? Iya, Pak. Dipercaya karena cerita ini disampaikan oleh orang yang jujur atau mendapatkan sepadannya. Artinya gini, antum pernah melihat HP, kemudian suatu ketika anak setelah ujian akan dijanjikan orang tuanya, nah kalau kamu nanti habis ujian saya akan belikan HP kalau ranking 1. Meskipun bapaknya belum membeli, di otak benak kita tergambar nggak anak tersebut, HP ialah begini, begini, begini. Karena apa? Pernah melihat sepadannya. Walaupun HP yang dijanjikan orang tuanya ini belum dibelikan. Paham nggak yang saya jelaskan? Begitu juga tentang masalah zat Allah, kita tidak pernah melihat. Allah juga tidak pernah menginformasikan lewat nabinya. Dan kita juga tidak mendapatkan sepadan yang memberikan kesamaan zat Allah, karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, maka putus. Kita hanya bisa bicara kalau melihat atau ada informasinya bagi kita. Contoh Allah mendengar, karena nyampe ke kita. Coba kita naikkan pertanyaan sedikit. Allah mendengar, punya enggak daun telinga? Loh, gimana? Coba dong. Allah punya mata enggak? Punya mata enggak, Pak? Punya alis? Duh. Ini kita tidak bisa mengatakan iya tidak karena tidak ada informasi. Tadi asasnya kita bisa mengatakan mata karena ada informasi itu. Ada informasi tentang alis, tentang daun telinga. Kalau informasi berdasarkan analisa otak-atik otak, masa sih, Pak, mendengar nggak ada daun telinganya? Itu kamu. Kayak gitu. Manusia, bahkan makhluk saja, ada sesuatu yang bisa mendengar, tak punya daun telinga. Anda nggak? Ya, HP antum ini. Dengar, nggak ada daun telinganya. Duh. Dalam hal-hal kaitannya dengan duniawi saja, makhluk aja mendengar bisa aja tidak ada daun telinga. Nah, bukankah kita nanti kembangkan seperti terus Allah turun, terus naiknya kapan? Bisa saja bagi Allah turun tanpa naik. Loh? Mas, bisa saja mendengar tanpa daun telinga kan?
3: Pada mototin gue ini.
2: Mas, bisa enggak mendengar tanpa daun telinga? Kenapa kita katakan mustahil turun tanpa naik? Bagi Allah, qadir, innallaha 'ala kulli syai'in qadir, turun tanpa naik. Kalau

0: Sehingga dikatakan Allah itu di mana-mana. Siapa yang mengatakan itu? Jahmiyah. Kenapa mengatakan itu? Karena Jahmiyah mengingkari Allah semayam di atas arasy. Kenapa diingkari? Karena ketika kita katakan istawa ala arsy berarti menempati suatu tempat, dan Allah itu tidak butuh tempat. Dan Allah juga tidak boleh diisyarai di atas langit, karena ketika kita tunjuk berarti itu arah, dan arah itu bagian daripada tempat. Terus kalau ditanya Allah di mana, ya udah jawab aja di mana-mana, supaya Allah tidak terkesan punya tempat, padahal di mana-mana juga tempat.
1: Oh, bingung deh sampean. Nah gitu.
0: Nah, iya kan? Di mana-mana itu apa? Tempat. Bahkan lebih jorok, lebih menghinakan Allah daripada kita mengakui apa yang telah ditetapkan Allah di dalam surat
1: apa itu?
0: Hadid
1: ayat 4 ya.
0: Wallazi khalaqas samawati wal ardha fi sittati ayyam summa istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma

ta'maluna basir. Dialah Allah yang menciptakan langit bumi 6 hari, kemudian semayam di atas aras. Kalau ada orang yang bertanya nih Pak, ahli sunnah itu selalu mengandalkan dalil. Makanya ahli sunnah punya prinsip, kita beragama ini, hidup beragama hanya untuk mengabdikan diri kita kepada dalil. Selain itu tidak. Kalau ada pertanyaan, sebelum Allah bersemayam di atas aras di mana? Di mana? Loh, kok nggak ngerti mas? Disebutkan dalam riwayat Ahmad di dalam musnadnya, Tirmidzi di dalam sunannya, huwa fi amain, Allah di tempat yang senyap. Laisa fawqahu hawa'un, di atasnya tidak ada hawa. Wa ma tahtahu hawa'un, dan bawahnya juga tidak ada hawa. Sudah jawaban. Selain itu kita tidak bisa lagi menjawab, karena Allah lewat lisan Rasulnya hanya menginformasikan itu. Summa stawa 'alal 'arsy. Loh, enak kan? Itu. Dan Al-Qur'an yang sifatnya hu dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, enggak mungkin apa yang tidak disebutkan Allah itu suatu kerusakan. Yang disebutkan Allah juga suatu kerusakan. Bahkan yang disebutkan dan yang tidak disebutkan semua-semuanya dasarnya untuk kebenaran. Oleh karena itu, ahli sunnah wal jamaah punya prinsip menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya kaitannya dengan sifat, menafikan apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya kaitannya dengan sifat, tanpa tahrif, menyimpangkan, ta'til, mengingkari, tamsil, menyamakan, tasbih, menyerupakan, ilhad, memberikan suatu pembelokan-pembelokan dalam rangka untuk menafikan, mengingkarinya. Ilhad. Tuh, oke. Sudah cukup? Jam berapa? Loh, sudah habis? Jam 8:30? Oh. Oke. Udah. Padahal ini baru mukadimah nih. Terus gimana ini? Oke. Hadirin sekalian, orang menyimpang itu disebabkan oleh beberapa faktor. Ya. Satu, syirik kepada Allah itu pasti menyimpang. Dua, bid'ah pasti menyimpang. Ketiga, al-ghulu fid-din, berlebihan dalam masalah agama, pasti juga menyimpang. At-taqlid juga menyimpang. At-tasybih, at-tasabbuh, yaitu menyerupakan kepada orang-orang non-muslim dan yang lainnya juga sama. Al-mal, bahkan Rasulullah mengatakan likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat itu ada fitnahnya, dan setiap dan fitnah umatku adalah harta. Makanya sebetulnya Pak, orang itu akan

lebih aman ketika nggak punya harta. Cuman permasalahannya, orang lebih nggak nyaman kalau nggak punya duit. Hanya duit lebih nyaman. Makanya ketika ditanya, mana yang lebih enak, kaya syukur, miskin sabar? Mana yang dipilih, Pak? Kalau kaya sabar, miskin syukur, mana yang Anda pilih? No. Jadi tetap aja yang dipilih kaya meskipun susah. Susah, sengsara, menderita, sing penting duitnya oke. Hasad itu juga termasuk. Jahal itu juga termasuk. Orang itu inhiraf, menyimpang pasti. Nah yang kesimpulannya adalah hawa nafsu, syaitan. Nah itu semua prosesnya syaitan menggelincirkan ke sana. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 168-69, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Setapa. Makanya dari salian tadi, enggak bisa dijerat dengan syirik kufur, bid'ah. Enggak kena juga dosa besar. Enggak kena juga dosa. Jadi syaitan itu paling telaten. Jadi, dan jam terbangnya tinggi, serta permainannya cukup lihai. Apalagi minta umur Allah panjang. Wa andirni ila yaumi yub'atsu. Makanya kalau kita itu tidak waspada, rata-rata terlena. Ibarat pertandingan, Pak, enggak pernah imbang. Antum melawan iblis itu enggak pernah imbang. Enggak pernah tidur, umurnya panjang, jam terbangnya tinggi. Goda sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Coba, ini kok ada orang yang sempat main-main, sempat sekarang ini melakukan berbagai macam aktivitas yang menunjukkan ketidakseriusan menghadapi syaitan. Yeah. Allah juga mengatakan, innahu lakum aduwwun mubin. Coba aja bayangkan, jenis pentahapan khutuwat setapak demi setapak. Di dalam kitab Talbisul Iblis Ibnul Jauzi disebutkan di mana ada kisah seorang ahli ibadah dititipin perempuan, awalnya menolak. Akhirnya dengan desakan dan pemahaman, si ahli ibadah tersebut menerima dengan syarat dia harus ditempatkan di rumah tertentu. Cowok ini tidak menyatu di rumahnya, tempat ibadahnya. Akhirnya, dengan perjanjian pokoknya kalau dia itu ingin makan, makanannya saya siapkan di depan pintu saya. Kemudian di sini muncul bisikan setan. Syekh, ya... Mbok ya kalau ngeluarin makanan itu jangan begitu apa ya, nggak ada kasih sayangnya, nggak ada adabnya. Syekh ini kan orang terpandang, minimal kalau meletakkan makanannya itu diberitahu si perempuan dengan sopan santun bahwa makanannya sudah saya letakkan. Akhirnya iya ya. Dipanggil fulana, makanannya sudah saya siapkan di depan pintu, ambil, tutup. Akhirnya dibisikin lagi, Syekh. Kan dia ini mondar-mandir dari rumahnya ke tempat antum untuk membawa makanan ini kan elok dilihat orang, bahkan dia nanti yang mondar-mandir. Kamulah, Syekh, yang ngalah untuk meletakkan sesekali di depan pintu dia. Iya juga ya. Logis, godaan setan itu logis. Iya kan gitu. Akhirnya juga dilakukan. Sudah khutuwat setapak demi setapak kena, Syekh. Jangan mau diletakkan gitu aja, Syekh. Beritahulah, Syekh, bahwa si fulana makanannya sudah saya berikan.
di depan pintu kami. Akhirnya dilakukan itu, Syekh. Dia kan sudah lama di sini, Syekh, sendirian, kesepian. Ajak deh ngobrol, walaupun hanya antar depan pintu. Kamu tetap di pintu, dia tetap di pintu. Untuk menghilangkan kesepian dia. Akhirnya menanyakan, bagaimana kabarnya ukhti fillah, kan gitu. Masya Allah. Makanya di sini kita tidak boleh mengucapkan salam kepada perempuan kalau ucapan itu mengandung fitnah. Itu. Paham? Itu. Makanya kalau kita katakan fitnah terbesar, terbis iblis adalah albisnya perempuan kepada tokoh agama. Ini closingnya. Iya. Akhirnya pelan-pelan, Syekh, sekali-kali Syekh tengok dalam rumah, masukkanlah itu makanan. Itu lebih beradab, lebih bagus, Syekh. Karena dia tidak tabarruj keluar menampakkan keolokan tubuhnya, yang lebih menutup. Akhirnya dimasukkanlah. Syekh ngobrol dong sekali-kali. Akhirnya ngobrol berduaan, syaitan yang paling besar lewat memberikan godaan. Akhirnya ditepuklah paha perempuan tersebut dan akhirnya terjadi apa yang terjadi. Akhirnya perempuan tersebut hamil. Kemudian syaitan memberikan bisikan, Syekh, gimana kalau nanti sampai dia ini ketahuan kamu hamilin? Apa kata dunia kalau orang sekarang? Dibisikin, ada solusi yang bagus, Syekh. Bunuh aja dia, mati bersama bayinya. Dan katakan kepada keluarganya kalau dia nyari, dia sedang kesurupan berat dan akhirnya aku gak bisa ngadepi dengan jinnya dan dibawa kabur oleh jinnya. Selesai. Ya. Ternyata setan tidak sampai di situ. Dia masuk ke dalam mimpi saudaranya. Bahwa adikmu itu sebetulnya tidak dibawa terbang oleh jin, tapi dibunuh oleh si pendeta tersebut karena dia menghamilinya dan dibunuh bersama anaknya. Dan di dalam mimpinya itu ditunjukkan tempat pengubening, pembuangan mayatnya. Tidak yakin karena mimpi itu ke adiknya, kemudian ke kakaknya. Sampai akhirnya tiga kali semuanya sama mimpi tersebut. Akhirnya tiga-tiganya memastikan tempat tersebut ternyata ditemukan mayat yang pakaian terakhir dipakai oleh adiknya. Maka pada saat itu si tokoh ahli ibadah itu ditarik ke istana, kemudian diadili, akhirnya dibunuh dengan hukuman apa? Pancung. Di tempat pancung, syaitan tersebut masih juga tidak berhenti sampai di situ. Wahai Barseso, mau gak kamu saya selamatkan dan saya terbangkan dari gantungan itu sehingga kamu ada kesempatan untuk bertaubat. Tapi syarat, coba antum sujud sekali saja kepada saya. Akhirnya dilakukan. Akhirnya tidak diselamatkan juga, mati dalam keadaan syirik dosa besar. Wala tattabi'u khutuwat, bertahan. Dan kadang-kadang lembut, ya, lembut sekali. Kita kadang-kadang nonton TV alasannya untuk melihat berita, masa enggak tahu perkembangan zaman. Akhirnya apa? Apakah setan cukup membatasi antum hanya berita dong? Enggak. Akan metek dengan yang tidak berita. Akan nyetel yang bukan berita. Apa yang antum dapatkan dari televisi kalau tidak perempuan yang tabarrus mengumbar aurat? Iya. Atau acara-acara yang full musik. Dan semua itu menjurus kepada wala tattabi'u khutuwati syaitan.
Sekarang pertanyaan sama antum semua. Kira-kira banyak manfaatnya atau mudaratnya TV? Enggak jawab. Antum punya TV enggak? Malah lebih enggak jawab. Minum aja, Pak. Oke, ya. Dan kata Allah juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 268, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan itu menakut-nakuti kemiskinan. Dan anehnya sekarang banyak orang yang takut itu. Dan dibikin suasana hidup ini memang orang itu dibikin secara sistematik takut enggak punya duit. Wa ya'murukum bil fahsya, memerintahkan kamu terhadap apa? Fahsya itu aslinya maknanya kekejian, tapi maksudnya adalah bakhil. Makanya satu-satunya kalimat fahsya di dalam Al-Qur'an yang artinya bakhil itu ini aja. Yang lainnya adalah zina. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Baghawi. Wa yuridu syaitanu an yudhillahum wa yudhillahum dalalan ba'ida. Nah, lihat, syaitan itu enggak ada yang enak semua. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha' fil khamri wal maisir. Coba menjeburkan kita dalam permusuhan dan pertikaian dalam khamr. Kenapa? Khamr judi. Bukan hanya khamr judi. Sebetulnya dari selain pemicu perpecahan, pertengkaran itu banyak sekali. Tapi kenapa Allah menyebutkan khamr judi? Karena itu potensi paling besar menciptakan permusuhan dan pertengkaran. Walaupun selain itu bisa. Kadang-kadang organisasi aja tengkar. Ya. Kula dakwah tengkar, suami istri bisa tengkar, ya enggak? Itu. Wa yasuddukum an dzikrillah. Terus inna syaitana lakum aduun fattakhidhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh. Ambil benar-benar musuh. Jangan kita ngomong musuh tapi tindakan cocok. Itu loh. Contoh aja sholat ta'awud, a'udzubillah. Habis sholat nyolong sandal. Itu kan lucu. Habis mutuk syaitan gandengan. Kata syaitan gemes banget sama lo. Mutuk-mutuk gue sekarang minta bantuan. Kan aneh, Pak. Makanya betul inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat itu enggak mungkin melakukan kemungkaran. Enggak mungkin, Pak. Dari mana? Antum lupa di duhur diingetin asar, lupa di asar diingetin maghrib, lupa di maghrib diingetin isya, lupa isya diingetin subuh, muter 24 jam. Makanya Allah katakan wal dzikrullahi akbar, itu sholat. Makanya cukup aneh sekarang habis sholat maksiat itu. Tidak mungkin. Orang itu kalau rajin, tekun dan bagus sholatnya itu melakukan maksiat. Makanya kalau ada celetukan STMC, sholat terus maksiat jalan. Itu secara teoritik mungkin ada. Tapi realitinya mana? Realita. Tunjukin. Orang yang rajin sholat juga rajin maksiat. Diplesetin orang awam STMC. Sama aja orang yang membuat teori gini loh, Pak. Ah, yang jilbaban belum tentu soleha. Ya enggak jilbaban belum tentu jelek. Mereka dibolak-balik. Sama aja, Amas yang rajin ngaji belum tentu masuk surga. Apalagi yang enggak ngaji. Begitu loh. Kok dijungkir balikan sih lo ngomong? Gitu, yang ngaji rajin aja enggak jelas surganya, apalagi enggak pernah ngaji. Itu loh. Jangan dibolak-balik. Kayak pelacur ngasih minum anjing. Jangan ditekankan pelacurnya. Ah, pelacur. Gitu kan gitu. Berarti pelacur aja. Yang penting rajin-rajin gak sih minum? Itu salah. Salah memahami nas. Yang benar itu subhanallah. Betapa begitu menghargainya Allah terhadap amal soleh yang dilakukan secara ikhlas, dilakukan oleh pelacur aja dihargai oleh Allah. Apalagi dilakukan pengurus masjid di Daul Fitrah. Gitu. Paham gak? Kayaknya gak paham. Makanya Allah katakan

0: Bukankah telah aku ambil perjanjian atas kalian wahai anak Adam? Jangan seperti itu setan, musuhmu paling nyata. Ikutin ini jalannya Allah lurus. Karena iblis bersama bala tentaranya itu telah menyesatkan banyak manusia. Apa kamu gak pakai otak lu? Sampai ini jadi utak-utak Allah. Dari mana ketemunya Allah memberikan sekian banyak nikmat kamu tinggalkan, sementara iblis ngasih kamu apa kamu sembah itu kan kebalik-balik. Yang Allah tegur sampai 28 kali itu ya di dalam surat Ar-Rahman kan. Sekarang bandingin setan ngasih apa? Antum ngasih apa? Iblis ngasih parcel, dibangunin rumah. Kasih apa enggak ada? Makanya, apakah kamu tidak berakal? Nek jare wong Jawa Timur utakmu nanti toh mas, itu terakhir itu udah ya. Kita sekarang buka tanya jawab. Cukup. Jadi udah habis. Maksudnya 20-30 terus tanya jawab. Saya tawarkan, antum masih sanggup duduk atau mau pulang? Jujur, jangan munafik. Aduh, potongan manis. Ya, terus kudu ditekan ini. Ya, gimana? Lanjutin gak ini? Ya, bismillah. Apa hukumnya memutus tali bersaudaraan terhadap orang kafir non-muslim pada dia sahabat?
1: Tidak ada tali persaudaraan, Pak.
0: Innamal mu'minuna ikhwatun. Persaudaraan itu di dalam iman. Lah kalau orang kafir itu kalau seandainya ada hubungan itu rekanan.
1: Rekanan.
0: Jadi salah dan itu merupakan kesalahan akidah paling fatal menyatakan orang kafir itu saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Itu. Makanya Allah Rasulullah katakan mathalul mu'minina fi tawaddihim luyan wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idha ishtaka'adun tada'an sa'irul jasadil bisari wal huma. Gitu. Ustaz kalau boleh ceritakan secara singkat perjalanan itu. Andung, lihat aja di YouTube. Nanti ini masalahnya Sidoarjo ini. Ada kus-kusnya banyak di sini. Ya intinya singkat cerita. Ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Yang saya bisa ucapkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada saya. Kalau seandainya Allah tidak memberikan petunjuk, maka sesat. Ya. Dan Masya Allah Pak, untuk berbelok kepada arah sini itu berat. Karena komunitas sudah terbangun dengan baik, kegiatan sudah mapan, itu juga bayangkan. Tahlilan lancar, selawatan juga. Banyak pelanggan, apalagi suara saya nggak jelek-jelek banget. Buat selawatan kan enak lumayan gitu. Nah, itu untuk keluar dari segala bentuk kesesatan itu dibutuhkan perangkat. Satu, menanggalkan gengsi. Keduanya, jangan sombong. Ketiganya, kalahkan seluruh bentuk keinginan materi. Terus dorong betul-betul antum ingin cari kebenaran. Dan pilih teman yang baik. Insya Allah akan dapat. Oke. Terus apa Ustaz? Terus mana ini? Bismillah. Ustaz, apa benar klaim orang-orang ahli bid'ah bahwa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab kifayah apa ini? Fi syarh tembih bahwa beliau memvonis orang yang mengatakan Allah duduk di atas aras adalah kafir. Enggak ada Kalau seandainya itu ada ucapan Imam Syafi'i, pasti dipalsukan. Karena di dalam banyak ungkapan Imam Syafi'i, akidah Imam Syafi'i adalah akidah salafus salih. Antum bisa lihat bagaimana riwayat-riwayat yang diturunkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Ulu. Terus kemudian diikhtisar oleh Syekh Albani namanya Mukhtasarul Ulu. Di sana beliau menukil dari sekian banyak tabi'in, di antara Imam Syafi'i menegaskan Allah itu bersemayam di atas arasy. Ustaz, saya masih sekolah dan di sekolah saya semangat mendakwakan dakwah sunnah dengan mengatakan musik haram, maulid dan tahlil yasin dan itu bid'ah karena enggak ada tuntunan bagaimana agar istiqomah di mana saya. Iya betul. Ini terakhir. Ini penting, Pak. Istiqomah. Ijroh itu harus dilanjutkan dengan istiqomah. Ya, semoga berakhir dengan nisul husnul khatimah. Hijrah itu realita perubahan. Makanya hijrah itu bukan hashtag yang ditempel di kaos-kaos ku hijrah. Ya, atau disimpulkan dengan seragam tertentu, mungkin bajunya khusus, opiahnya khusus, tidak. Atau hijrah suatu ungkapan kalimat-kalimat yang indah, yang cantik, yang disampaikan oleh ustadz setengah artis dengan bahasa yang cukup menarik dan menawan hati. Tidak. Hijrah itu adalah proses menuju perubahan dari buruk kepada jelek, dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah menuju sunnah, dari kufur kepada iman, dari maksiat kepada ibadah. Makanya Allah katakan am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul madza nasrullah. Apakah kamu menyangka masuk surga padahal belum sampai kepadamu kan satu berita sekelompok kaum yang dicoba oleh Allah dengan kemelaratan dan kesusahan dan diguncang dengan berbagai macam cobaan sampai Rasul mengatakan kapan pertolongan Allah? Apakah Rasul mulai frustasi atau Rasulullah SAW sudah mulai patah arang? Tidak. Saking beratnya ujian. Lihat Pak, dicuhnya Abu Bakar konsekuensinya meninggalkan jaringan bisnis yang dibangun puluhan tahun. Tanah, sawah, rumah, tanah, rumah ditinggalkan di Mekah. Abdurrahman bin Auf hanya membawa sehelai pakaian. Sampai Madinah melarat. Sampai banyak sahabat Ansor yang iba menawarkan berbagai macam tawaran rumahnya ininya. Cuman kemandirian dia membentuk mental tuluni ala sukil Madinah, tunjukkan mana pasar Madinah. Akhirnya dia dagang. Begitu juga Utsman subhanallah meninggalkan semuanya yang dibawa seadanya. Tapi dasar niatnya kuat, tekadnya hebat, dan semua itu dilakukan karena Allah. Akhirnya Utsman kembali lagi kaya, sampai pengen miskin nggak bisa-bisa itu Utsman. Beda sama antum. Pengen kaya susah. Utsman ibnu Affan itu Pak, pengen miskin nggak bisa-bisa. Duit itu ngalir. Makanya sekarang gini loh. Sekarang kita itu ayo, hijrah itu mulai dengan perubahan sikap, bukan omongan. Makanya Rasulullah mendefinisikan muhajir itu sikap. Al-muhajir man hajar manahallahu anhu. Namanya muhajir, orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarangkan larang Allah. Sikap, bukan ucapan. Oke. Okay. Sudah, silahkan pulang. Kita sama-sama capeknya, antum juga udah sejak tadi kajian, dan mudah-mudahan harapan saya begini. Ya, ini loh Pak. Kita ini tidak lama. Maka sampaikan kepada gerbang kuburan Husnul Khotimah. Dan berdirilah istiqomah itu di atas dua kaki, yakin akan kuat, kata Imam Ibnu Taimiyah. Siapa yang menegakkan istiqomah itu di atas dua kaki, insya Allah kuat. Satu, mencintai Allah di atas segala-galanya. Dua, mengagungkan perintah dan larangan Allah. Jadi kalau antum dimanapun, yang di hati antum itu Allah segala-galanya, kemudian sikap mengagungkan perintah Allah dan mengagungkan larangan Allah untuk ditinggalkan, tidak dilarang, insya Allah istiqomah. Dan mas, hidup ini tidak ada pilihan kecuali salah satu di antara dua. Dunia meninggalkan kita atau kita meninggalkan dunia. Gak tahu yang menghampiri kita duluan mana. Kadang dunia meninggalkan kita, alias melarat dulu. Atau kita meninggalkan dunia. Kaya sih, mati. Dan semuanya itu akhirnya apa? Bekal kita tinggalkan. Yang ikut apa? Amal. وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ دَرَّةٍ شَرًا. Dan umur itu tidak ada yang tahu. Bisa saja antum lebih dulu daripada saya. Dan ana bisa saja lebih akhir daripada. Ya. Kadang ana lebih akhir. Ya, antum lebih dulu. Atau sebaliknya antum lebih dulu. Intinya gini, tasawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah kalian dengan ketakwaan. Kalau sudah masuk malam, jamin enggak umurmu sampai pagi. Allah ya ikhwan. Dunia itu sebentar-sebentar. Antum lihat aja, kita ketemu dengan berbagai macam orang. Saya mendakwahkan sunnah ini sejak tahun 90. Ya. Kadang-kadang ada tempat yang sudah enggak pernah anak kunjungi lagi. Ada yang saya bisa mengunjungi setelah 10 tahun, 15 tahun itu. Subhanallah, ya. Rata-rata sudah tua semua, yang muda cuma saya. Ya Allah, ini yang pensiun, ini itu pergerakan hidup. Kullu man 'alaiha fan. Ya. Kita dulu mengalami kuat, gagah. Intinya, siklus hidup manusia cuma 40 naik, 40 turun. Selesai 80. Itu pun kalau enggak merokok. Kalau merokok, itu naiknya 30, turunnya 30. Tambah 2 dikitnya, berarti 62. Makanya perokok itu rata-rata umurnya 62. Percaya sama saya, cek. Sebetulnya umur orang Indonesia itu antara 80-90, rata-rata panjang. Kenapa? Karena kita itu turunan Tartar. Kalau kita usut bahwa Nabi Nuh ketika kapalnya mendarat di Juti itu kan yang beriman 3 anak. Anak yang pertama namanya Yafit itu tinggal di daerah Khurasan Timur. Kemudian dia punya anak Yunan sama Ya'jud Ma'jud. Nah Yunan akhirnya tinggal di pegunungan sampai sekarang pegunungannya disebut dengan pegunungan Yunan. Daerah mana itu? Tibet. Kemudian Ya'jud Ma'jud pada zaman Nabi Musa Zulkarnain dipendam sama Zulkarnain dibikinkan kota bawah tanah. Oke, Yunan punya 2 anak, Mongol sama Tartar. Mongol tinggal di pegunungan mengikuti jejak orang tuanya. Makanya kelakuannya itu sadis, tidak kenal peradaban. Karena tinggal pegunungan kerjanya cuma menyerang, membunuh, memburu. Makanya ketika dia menguasai suatu pemerintahan pada zaman pelaku, kemudian membombardir Baghdad yang akhirnya Daulah Abbasiyah jatuh, itu dengan cara yang sangat sadis kan.
1: Karena memang turunannya.
0: Nah, akhirnya Tartar tinggal di daerah pasar perkotaan dan pinggir laut pantai. Makanya lebih beradab. Nah, pada dekade 1000 sebelum Masehi, mereka itu bertandan ke Jawa. Dan Jawa ketika itu otomatis masih nyambung dari Kamboja, Vietnam, sampai Bali, sampai timur itu masih sambung. Bahkan Papua sama dengan Australia itu masih nyambung. Makanya hewan Papua sama Australia itu sama. Makanya kenapa suku Aborigin itu juga ada di Australia, ada di Papua. Karena dulu sama, satu. Makanya burung-burung juga Australia pun nyebrang ke sampai hari ini. Burung-burung tertentu itu dari Australia itu migran pada musim tertentu ke Papua. Karena satu. Nah, kemudian tinggallah di Jawa. Makanya katanya Tom Raffles, nenek moyang kita paling asli adalah Tartar. Berarti kita itu ponakannya ya Jud, Majud. Siapa tahu toh? Makanya ya nggak jauh-jauh banget lah. Wangel diatur. Makanya anak Zulkarnain nggak mau pusing-pusing. Pandem. Nah ini kayaknya ponakannya ya udah dikituin. Wah susah diatur pondem aja. Bikinkan negara bawa tanah dicor pakai besi, udah gak bisa keluar. Nanti keluar akhir zaman udah gitu selesai itu. Oke, saya kira itu dan mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan ini pertemuan yang dirahmati Allah. Dan perpisahan kita perpisahan yang dijauhkan dari keruh hati dan perpecahan. Semoga Allah ajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat dan Allah jadikan ilmu yang kita pelajari malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Tetapi ada satu hal, ketika Allah bertanya pada mereka, wahai ahli surga, maukah kalian aku berikan tambahan pada kalian? Maka mereka mengatakan, ya Allah, wahai Tuhan kami, bukankah engkau telah memberikan segala-galanya kepada kami? Engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka. Engkau telah memberikan kepada kami surga yang demikian indahnya dan berbagai macam kelezatan. Tetapi kata Allah, tidak, ada sesuatu aku ingin berikan pada kalian. Allahu Akbar. Kemudian Allah menampakkan wajahnya kepada mereka, ahli surga. Maka tidak ada kelezatan yang lebih daripada melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Dan itulah puncak kelezatan. Itulah hakikat kelezatan. Yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan semua kenikmatan yang lainnya yang Allah berikan pada mereka, ahli surga itu, terlupakan semuanya. Dan mereka merindukan untuk senantiasa melihat Allah subhanahu wa ta'ala.
8: Hawa nafsu itu membuat mata tertutup. Jadi seorang itu kalau sudah mengikuti hawa nafsunya, telinga menjadi tuli, mata menjadi buta, mata hati menjadi buta. Sudah tidak ada lagi fungsinya. Karena sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Makanya hati-hati tentang hawa nafsu. Ya, sampai seorang terjerat dalam hawa nafsu itu. Kita harus berbicara, berpikir, bertindak dengan penuh kematangan, dengan penuh kehati-hatian, dan mohon kepada Allah Ta'ala taufik. Kalau seorang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah dalam semua tindakannya, semua tingkah lakunya, semua perangainya adalah merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man daraba al-hududa. Bukan bagian kami orang yang memukul-mukul pipinya. Fasyaqqal juyub, dan merobek-robek bajunya. Wa da'a bidakwal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Yang dimaksud memukul-mukul pipi, yang dimaksud dengan merobek-robek baju adalah orang-orang yang apa? Meratapi mayit. Dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Seperti seruan hizbiyah. Mengajak ke golongan ini, mengajak ke golongan itu. Itu juga termasuk dakwah jahiliyah. Seruan-seruan jahiliyah. Atau termasuk dia menyeru ketika meratapi mayit dengan seruan-seruan jahiliyah.
10: Talk Show Al-Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talk Show bersama Al-Iman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Al-Iman TV.
11: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih.
6: karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.

Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman.

0: Rp25.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid. Meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
1: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: penjelasan tentang Islam, iman, dan ihsan. Dari Umar radhiyallahu anhu juga, beliau berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya tanda-tanda perjalanan, namun juga tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu dia duduk di hadapan Nabi, lalu merapatkan lututnya ke lutut beliau, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Lalu bertanya, "Wahai Muhammad, beritahukanlah padaku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah keharusan bagi engkau untuk bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah utusannya. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, saum pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah bila engkau mampu." Lelaki itu berkomentar, "Engkau benar." Maka kami heran, dia yang bertanya, kenapa dia pula yang membenarkan? Lalu dia bertanya lagi, "Beritahukanlah padaku tentang iman." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan beriman kepada qadar yang baik serta yang buruk." Orang itu kembali berkomentar, "Engkau benar." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang ihsan." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang kapan hari kiamat." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Orang yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang tanda-tandanya." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Di antaranya jika seorang hamba sahaya telah melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat orang yang tak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, dan penggembala kambing saling berlomba untuk membangun gedung yang tinggi, kemudian orang tersebut pergi dan aku pun terdiam dalam waktu yang lama." Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tersebut?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari urusan agama kalian." Hadis riwayat Al-Imam Muslim.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه
2: ونستغفره. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وعده
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Ad-du'a liman qala ghafarallahu lak.
3: Doa untuk orang yang mengucapkan semoga Allah mengampunimu.
2: Yuqal wa lak.
3: Semoga Allah juga mengampunimu.
2: Ad-du'a liman sana'a ilayka ma'rufa.
3: Doa untuk orang yang melakukan kebaikan kepada kita.
2: Taqul jazakallahu khairan.
3: Semoga Allah memberi pahala kebaikan untukmu.
2: Doa tardis syaitani wa wasawisih.
3: Doa mengusir setan dan was-was karenanya.
2: Al-isti'adatu billahi min al-adhan al-adhkar wa qira'atul Qur'an.
3: Dengan membaca ta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah darinya, mengumandangkan azan atau berzikir dan membaca Al-Qur'an.
4: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman,
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: عذابي لشديد.
1: Seorang yang selalu mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan menambah nikmat tersebut. Sebaliknya orang yang senantiasa kufur kepada nikmat Allah, selalu mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang diberikan kepadanya, maka Allah akan mencabut nikmat itu darinya. Bahkan lebih dari itu, Allah akan mengazabnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Muhkamut Tanzil Al-Quranul Karim, لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ. Apabila kalian bersyukur kepada aku, niscaya aku akan menambahkan, yakni nikmatku kepada kamu sekalian. وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ, namun apabila kalian kufur akan nikmatku, maka sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Maka kesyukuran

0: semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
1: Du'aul khuruj minal masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
1: Al-zikru inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna thumma liusallim ala ahlih.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
3: من الأحاديث الصحيحة النبوية احفظ الله يحفظك عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
4: Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu.
5: Dari Abu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari, saya pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai Ananda, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya di hadapanmu. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah bahwa sekalipun manusia seluruhnya bersatu padu untuk memberikan pertolongan kepadamu, niscaya tiadalah mereka dapat melakukan hal itu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah bagimu. Dan jika mereka bersatu padu untuk mencelakakanmu, niscaya tiadalah mereka dapat mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan Allah atas dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran catatan amal perbuatan itu telah kering. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat lain At-Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya di hadapanmu. Hendaklah kamu mengenal Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditakdirkan tidak menimpamu, niscaya tidak akan menimpamu. Dan apa yang ditakdirkan menimpamu, niscaya tidak akan meleset daripadamu. Dan ketahuilah, sesungguhnya pertolongan itu selalu bersama kesabaran, dan sesungguhnya kesempitan ada beserta kelapangan, dan kemudahan akan datang setelah kesulitan.
6: إذاعة صوت الإيمان.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Ketahuilah bahwa seluruh alam semesta, seluruh isi alam ini, langit, bumi, hewan, tumbuh-tumbuhan, matahari, gunung, bulan, semuanya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kita menyangka bahwa perintah untuk beribadah ini hanyalah kepada jin dan manusia saja. Memang mereka tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersujud, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan,

0: تسبيحهم.
1: السماوات السبع، langit yang tujuh. والأرض، dan bumi. ومن فيهن، pertama langit, kemudian bumi, kemudian orang-orang yang ada di dalamnya. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tekankan lagi, Allah mengatakan wa in min syai', tidak satu pun juga melainkan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah katakan di awal bahwa langit, bumi dan seluruh yang ada di langit dan bumi, kemudian Allah mengatakan, menegaskan lagi, tidak satu pun juga dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita saja tidak mengetahui bagaimana cara mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: إِذَاعَةُ صَوْتِ الْإِيمَانِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ.
1: إن الحمد لله نحمده.
2: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran,

0: Agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
3: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
4: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang
2: dan lantunan ayat

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

واتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة

خلق فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى.

0: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyya al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-wafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 12.40 menit waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Pemkot Surabaya beri apresiasi Rp300.000 bagi warga yang dokumentasikan pencurian aset kota. Melansir Suara Surabaya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, M. Fixer, menyatakan Pemkot Surabaya mengadakan sayembara bagi warga yang mendokumentasikan aksi pencurian fasilitas publik atau pembuangan sampah sembarangan dengan apresiasi sebesar Rp300.000. Fixer menjelaskan warga yang menemukan aksi pencurian cukup mengambil foto pelaku, kemudian mengunggahnya ke Instagram Dinas Lingkungan Hidup. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari pengawasan fasilitas publik. Sayembara ini dibuat menyusul maraknya pencurian aset milik Pemkot Surabaya, mulai dari lampu, kabel, pot bunga, hingga kursi taman. Keterlibatan warga dinilai penting karena pengawasan tidak mungkin hanya mengandalkan petugas pemerintah. Pemkot Surabaya berharap partisipasi masyarakat dapat membantu menjaga fasilitas publik sekaligus mencegah pencurian aset kota dan menjaga hasil pembangunan agar tetap dapat dimanfaatkan masyarakat. Satu data berbasis NIK pacu pertumbuhan ekonomi Surabaya. Melansir Antara Jawa Timur, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan penerapan sistem satu data berbasis nomor induk kependudukan atau NIK tidak hanya memperkuat akurasi pelayanan publik, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan. Eri Cahyadi menjelaskan laju pertumbuhan ekonomi Surabaya meningkat dari 5,76% pada 2024 menjadi 5,87% pada 2025. Sementara angka kemiskinan turun dari 3,96% menjadi 3,56%. Surabaya juga meraih dua penghargaan nasional, yaitu Dukcapil Prima Award untuk kategori kabupaten atau kota berpenduduk besar, serta peringkat pertama nasional capaian face recognition perlindungan sosial. Kepala Dukcapil Kota Surabaya Irfan Wahyu Derajat menyatakan, NIK kini menjadi basis utama dalam integrasi berbagai layanan publik, termasuk perizinan, bantuan sosial, pendapatan, dan pelayanan pertanahan. Pemkot Surabaya juga terus mendorong aktivasi identitas kependudukan digital hingga ke tingkat Balai RW per 3 Agustus 2026. Aktivasi IKD di Surabaya telah mencapai 37,24% dari total penduduk wajib KTP dan ditargetkan terus meningkat. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan dan ada potensi hujan intensitas ringan. Pecinta Al-Iman, setiap hari kita melihat foto Ka'bah, menyaksikan siaran langsung dari Masjidil Haram, dan mendengar cerita mereka yang sudah pernah berangkat. Pertanyaannya, sampai kapan kita hanya menjadi penonton? Mungkin hari ini adalah saat yang tepat untuk mengubah doa menjadi rencana dan rencana menjadi langkah nyata. Mari bergabung dalam program Umroh Awal Ramadan bersama Madai Tour and Travel. Pilihan low basic atau superior dengan pendampingan ibadah yang insya Allah membuat perjalanan Anda lebih tenang dan berkesan. Belum siap untuk program awal Ramadan? Tenang. Madai juga menyediakan berbagai paket umroh lainnya dengan harga mulai 27 8 jutaan. Madai Tour and Travel saatnya bukan hanya memandang Ka'bah dari layar, tetapi berdiri di hadapannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa selalu jaga iman dan jaga imun Anda. Dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La

خلق فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى.

0: indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Yang mana dengan berkisah bisa mengakrabkan, bisa mendekatkan hubungan antara orang tua dan anak, dan juga bisa menjadikan sebuah pendidikan, baik itu pendidikan akal, pendidikan iman, dan juga pendidikan akhlak bagi anak-anaknya. Dan orang tua hendaknya memperhatikan isi dari kisah yang akan dikisahkan kepada anak-anaknya. Kisah yang paling utama yang hendaknya dikisahkan, dibacakan untuk bisa diambil pelajarannya oleh orang tua dan anak-anaknya adalah kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalam Allah, dan tidak ada perkataan yang paling benar kecuali perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran juga, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Hud tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, membacakan kisah-kisah dari rasul-rasul yang sebelumnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati seorang itu menjadi teguh. Dan juga adanya ayat-ayat dalam Al-Quran itu untuk memberikan mau'idhah, untuk memberikan pelajaran dan juga peringatan bagi mereka yang membaca ataupun yang membacakannya. Sehingga dalam berkisah, selain bisa menjadikan hubungan baik, juga bisa seorang atau orang tua menjadikan metode ini sebagai pendidikan bagi anak-anaknya, sekaligus pendidikan bagi dirinya. Karena tidaklah mungkin orang bisa berkisah, menceritakan, mengambil faedah, mengambil pelajaran kecuali dengan mempelajarinya. Sehingga al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Maka bagi orang tua yang pertama mempelajari kisah-kisah, selanjutnya bagaimana kisah-kisah ini menjadi sebuah alat, menjadi sebuah cara, menjadi sebuah metode bagi dirinya untuk bisa mendidik anak-anaknya, sehingga kewajiban mendidik bisa terlaksana dan juga hubungan orang tua dengan anaknya semakin akrab dan baik. Dalam Al-Quran, yang mana dalamnya terdapat kisah-kisah, dan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran secara global terdapat menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah kisah-kisah para anbiya. Yang mana dalam kisah-kisah para anbiya ini mencakup bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan para anbiya tentang bagaimana kaum-kaum mereka. Bagaimana mukjizat para anbiya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mukjizat ini kepada mereka. Dan juga sikap orang-orang yang menentang dakwah para anbiya ataupun orang-orang yang beriman yang mendukung dakwah para anbiya. Misalnya dalam Al-Qur'an ada kisah tentang Nabi Nuh, ada kisah tentang Nabi Ibrahim dan para anbiya serta rasul-rasul yang lainnya. Sehingga bagi para orang tua ini sekaligus bagaimana mengajarkan kepada mereka melalui kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an dengan metode berkisah, sekaligus mengajarkan tentang al-imanu birrusul, yaitu iman kepada rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini mencakup pelajaran tentang keimanan. Dan juga bisa diambil pelajaran dari kisah para rasul ini. Mengimani tentang mukjizat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. dan juga bisa mengambil pelajaran orang-orang yang beriman kepada para rasul-rasul tersebut, atau akibat dari orang-orang yang mendustakan dari apa yang dibawa oleh para anbiya wa rasul. Jenis yang kedua, yaitu kisah-kisah yang berkaitan tentang peristiwa-peristiwa masa lalu, yaitu peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa-masa sebelumnya. Baik itu bagaimana kisah orang-orang atau kisah kaum-kaum yang sebelumnya, seperti kisah tentang Thalut, kisah tentang anak Adam, kisah tentang Ashabul Kahfi, ataupun kisah tentang Ashabul Ukhdud, kisah tentang ibunda Nabi Isa yaitu Maryam, atau kisah-kisah yang lainnya. Yang jenis kedua ini menceritakan kisah-kisah ataupun peristiwa yang terjadi terhadap kaum-kaum sebelumnya, atau juga kisah bagaimana ashab ashabul fil atau ashabul ukhdud atau Qarun dan lain sebagainya. Jenis yang ketiga yaitu kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti kisah-kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun kisah-kisah peperangan yang Allah Subhanahu Wa Taala kisahkan dalam Al-Quran. Itu tiga jenis global yang mendasar tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, sehingga kita orang tua pendidik dengan mempelajarinya menjadi sebuah bahan bagi kita untuk mendidik anak-anak kita, juga sekaligus yang paling utama sebagai ilmu bagi diri kita, sehingga kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa mengambil hikmah untuk meningkatkan ketakwaan, meningkatkan keimanan kepada diri kita, dan kita bisa mengambil pelajaran dalam meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kisah Al-Quran, kisah yang tidak kalah pentingnya yaitu bagi orang tua hendaknya mempelajari dan mengajarkan dengan berkisah kepada anak-anaknya, yaitu kisah tentang Nabi yang mulia, kisah tentang Rasul kita yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan qudwah, qudwah bagi kita umat Islam, merupakan uswah, merupakan suri tauladan yang baik bagi umat Islam. Dan juga di antara hal yang harus dipelajari, dimengerti, diketahui oleh seorang muslim mukmin setelah ma'rifatullah atau ma'rifatu rabbi, setelah ia mengetahui tentang Rabbnya, tentang sesembahannya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaknya ia juga benar-benar memahami atau mengerti tentang ma'rifatu nabi, yaitu mengetahui, mempelajari nabinya, yaitu nabi kita, nabi umat Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan bagi kita umat Islam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang baik. Uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Suri tauladan yang baik bagi mereka orang-orang yang mengharapkan ya, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan bagi mereka orang-orang yang mengharap atau datangnya hari kiamat, dan bagi mereka orang-orang yang banyak zikir menyebut Allah Subhanahu wa taala. Maka pecinta aliman rahimani wa rahimakumullah, mempelajari kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalamnya banyak sekali pelajaran, banyak sekali suri teladan, banyak sekali qudwah, ya, pelajaran-pelajaran tentang qudwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga, ya, apa yang ada dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini adalah bagian terpenting dalam agama, ya, untuk menguatkan apa yang ada dalam Al-Qur'an, baik dari sisi keimanan, dari sisi ibadah, dari sisi akhlak, dari sisi muamalah, dan juga suri tauladan bagi orang tua, bagi seorang pemimpin, bagi seorang suami, ya, dan yang lainnya. Itu semuanya ada dalam kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, kana khuluquhu al-Qur'an, bahwasanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Dengan kita mempelajari sirah, sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa melihat bagaimana dalam sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akhlak-akhlak yang diajarkan, yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Baik itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada sesama, dan yang lainnya. Maka pencinta aliman rahimani wa rahimakumullah, jadikan kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah materi, hal yang harusnya kita berkisah, materi yang kita kisahkan, ceritakan, sampaikan, ajarkan kepada anak-anak kita. Terakhir, pecinta aliman rahimani wa rahimakumullah, hal-hal lain yang mungkin bisa diperhatikan atau hendaknya diperhatikan bagi orang tua, yaitu hendaknya orang tua menggunakan bahasa, ya, sesuai dengan tingkatan anaknya tatkala ia menyampaikan kisah atau berkisah kepada anaknya. Dan juga hendaknya orang tua, ya, tatkala berkisah, membahasakan kisah, ya, kepada anaknya, ada unsur interaktif, ya, mencoba, ya, bertanya, ya, menanyakan, ya, kepada anaknya, ya, tentang kisah yang disampaikan, sehingga ada hubungan interaksi, ya, dalam berkisah, tidak hanya satu arah. Dan hal yang penting, ya, yang hendaknya orang tua, ya, tatkala berkisah, menyampaikan kisah kepada anaknya, hendaknya bisa mengambil, ya, penekanan-penekanan faedah pelajaran dari kisah yang dibacakan. Tentu hal ini harus didasari dengan ilmu, ya, makanya di awal tadi, ya, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, ya, dengan berkisah itu tujuannya, ya, yang pertama hendaknya seorang berilmu, ya, mengilmui, ya, dan tadi kisah-kisah yang dibacakan juga dari Al-Qur'an dan juga kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, hendaknya orang tua juga bisa memilih momen, waktu yang tepat tatkala ia berkisah atau menceritakan kisah kepada anak-anaknya. Mungkin ini sedikit yang bisa disampaikan. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah. Orang
4: yang mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: tukhfu ma fi sujudikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah, sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-29. Katakanlah, apabila kalian itu menyembunyikan apa yang di dalam dada-dada kalian itu, aw tubduhu, atau Anda menampakkannya, ya'lamuhu Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Hendaknya kita memperhatikan hal semacam ini, tidaklah perlu kita untuk memaksakan diri untuk melafadzkan niat tersebut, karena niat itu adalah amalun qalbiyun. Hal itu adalah tempatnya di dalam hati kita, dan melafadzkannya adalah termasuk perbuatan yang mengada-ngada dalam urusan agama ini.
1: Agama kita, agama Islam, mendidik kita agar kita bangga, bangga dengan Islam, bangga dengan agama kita. Karena Islam ini satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, dan kita bangga dengan keislaman kita. Ya, jangan malu menjadi orang Islam. Jangan minder menjadi seorang muslim, menjadi seorang muslimah. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 139, "Wala tahinu." Dan janganlah kalian merasa hina, merasa rendah. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Wa antumul a'launa, dan kalian itu lebih tinggi, lebih mulia daripada orang-orang kafir. In kuntum mu'minin, apabila kalian betul-betul beriman.
2: Tanpa keimanan, tanpa Islam ini, usaha apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini untuk mendatangkan kebahagiaan, usaha apapun yang kita lakukan dalam dunia ini untuk menghilangkan kegundahan, kegelisahan, niscaya tidak akan menenteramkan.
3: Niscaya tidak akan menenteramkan.
2: Karena banyak orang mengeluarkan hartanya untuk membeli kepuasan hati, untuk membeli ketenangan jiwa. Semuanya itu akan sia-sia.
3: Semuanya itu akan sia-sia.
2: Jika tidak didasari dengan agama dan keyakinan yang benar, yaitu Islam kita.
3: Yaitu Islam kita.
4: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Semenit manfaat.
5: Ayatul munafiqi salatun. Ya, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Ini nifaq amali, ya. Ini kemunafikan bersifat perbuatan. Yaitu idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia berbohong. Ya. Orang di antara perbuatan orang munafik, ya, dusta. Idza haddatsa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan kalau dia berjanji, maka dia menyelisihi janjinya. Dia tidak menepati janjinya. Kemudian wa idza utmina khana. Dan apabila dia diberikan amanah, dia khianat. Nah, ini di antara sifat-sifat orang munafikin.
4: Semenit manfaat.
6: Jazaa'u sabri 'alal maradi al-jannatu. Pahala bersabar atas penyakit ini adalah surga. Nah, ini motivasi bagi kita yang diuji dengan sakit, ya, apalagi sakit yang tidak ringan seperti ayan, ya, sakit yang obatnya mungkin cukup sulit misalnya. Ya, sabar, didoakan surga oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
4: Semenit manfaat.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan kebiasaan para ulama kita di dalam mereka menulis kitab-kitabnya, mengawali dengan basmalah sebagai bentuk keteladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai bentuk imtithalan mengikuti apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Serta yang ketiga, mengharapkan keberkahan dari tulisan-tulisan al-muallif dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala.
4: Semenit manfaat.
7: Kebahagiaan kita itu bergantung bagaimana kita menghidupkan roh pada jasad kita dengan kalimat tersebut. Dengan kalimat tersebut. Maka terus belajar. Ya, terus kita mendalami, memahami, yaitu kalimat La ilaha illallah serta semua hal yang ada sangkut pautnya merupakan konsekuensi dari kalimat tersebut. Yang kedua, setelah itu bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Maka dengan begitu kita akan mendapatkan yaitu kebahagiaan. Akan mendapatkan roh kita ini hidup penuh dengan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Kebahagiaan yang sebenarnya.
4: Semenit manfaat.
5: Bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para rasulnya, ya, semua kitab yang Allah turunkan kepada rasulnya, maka hukum beriman kepadanya adalah salah satu dari arkanul iman, salah satu dari rukun-rukun iman yang agung. Wa aslun kabirun min usuliddin, dan beriman kepada kitab-kitab Allah itu adalah salah satu prinsip dasar yang agung, yang besar di antara prinsip-prinsip dasar Islam. Ya, salah satu dari rukun iman. La yatahaqqaqul imanu illa bihi. Seorang tidak dikatakan beriman kecuali kalau dia beriman kepada kitab-kitab Allah.
4: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

Baik, tentang masalah ini, tentu ziarah ke Madinah bukan bagian dari haji dan umroh. Karena haji dan umroh dilakukan di kota Mekah. Namun ketika seorang telah datang ke tanah suci, misalnya ke Mekah, ya, terasa kurang. Ya. Biasanya kalau dia pun tidak meluangkan kesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi. Jadi intinya kita niatnya ketika ke Masjid Nabawi untuk sholat di masjid tersebut, untuk sholat di masjid tersebut, ya agar apa? Agar kita mendapatkan fadilah sholat di masjid beliau. Kemudian kita ziarah ke kuburan beliau, mengucapkan salam kepada beliau dan kepada dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Ya, jadi tidak ada kaitannya dengan ibadah manasik haji atau umroh. Tapi ini sekedar kesempatan ke tanah suci, itu sekaligus datang ke Madinah untuk sholat di Masjid Nabawi. Wallahu ta'ala a'lam.

Jadi masalah ini adalah masuk ke dalam maslahah, dalam masalah menimbang antara maslahat, ya, dua maslahat. Dalam masalah ini, kalau memang dia kira dengan tidak membatalkan sholat itu bisa mengancam nyawanya, ya, secara ghalabatu zon, ya, secara apa namanya, zon yang dominan, ya, perkiraan yang dominan itu, kalau saya nggak bayar, nyawa saya terancam, ya. Dan itu kan bisa diketahui dari inilah, ya, hal-hal lain, misalnya guncangan gempanya seberapa, kemudian dia sedang di mana, ya kan? Sholat di lapangan, yo, nggak usah takut, ya. Tapi ini di masjid mungkin yang tingkat dan kebetulan masjidnya tua misalnya, ya. Maka dalam masalah ini insya Allah tidak apa-apa, ya. Dalam masalah ini demi menyelamatkan nyawanya, yang mana di situ ada hifdzun nafas, ya, maslahat yang lebih besar, maka insya Allah tidak apa-apa. Dia membatalkan sholatnya, kemudian mencari tempat yang aman, kemudian sholat. Cuman di sini tuh dalam masalah seperti ini itu sebenarnya keilmuan seseorang diuji, ya. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, misalnya dalam keadaan gempa gitu, dia akan berusaha menyelesaikan sholatnya hanya dengan melakukan hal-hal yang wajib saja, ya. Misalnya apa? Misalnya dia lagi sholat subuh, kemudian rokaat kedua gempa misalnya. Yang harusnya dia ketika sholat itu membaca Al-Fatihah, kemudian baca surat, kemudian Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Karena dia tahu ilmunya, maka supaya dia ingin menjaga sholatnya ini supaya nggak batal, akhirnya dia cuma baca Al-Fatihah, langsung ruku, Subhana Rabbiyal Azim sekali, Sami Allahul Man Hamidah Rabbana Walakal Hamdu, sujud Subhana Rabbiyal A'la, terus tasyahud akhir, maksudnya sujud 2 kali, doa di antara 2 sujud, Rabbik Firli sekali, tasyahud akhir, cuma sampai Allah sholawat, langsung salam. Ini perbedaannya orang yang punya ilmu dengan yang tidak. Orang yang punya ilmu akan sebisa mungkin untuk meminimalisir, membatalkan suatu ibadahnya yang telah dia mulai, ya. Dan ini ada sebuah poin penting, ya, sebenarnya meskipun nggak ada kaitannya, tapi ini penting untuk dijelaskan, ya. Jadi intinya itu, ya, pertanyaan yang berkaitan dengan tadi, kalau memang dia kira hal itu akan mengancam nyawanya, ya udah, ada batal kan, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya gempanya cuma getaran, ya udah, lakukan aja sholat sesuai yang wajib-wajib saja yang dilakukan, ya. Dan seorang imam ketika mendapati hal ini pun juga harusnya hikmah, ya. Lakukan hal yang wajib saja, yang sunah-sunah tidak usah dilakukan. Ada sebuah poin penting, tapi ini meskipun nggak masuk, ya, tapi nggak apa-apa, ini penting. Sebagian orang itu terlalu bermudah-mudahan membatalkan sholat sunnah, ya. Dan fenomena ini kadang kita dapati ketika iqamat, ya. Jadi berdasarkan mereka memahami hadis yang berbunyi idza uqimatish shalah fala sholata ilal maktubah, ya, tidak ada sholat ketika sholat wajib sudah dikumandangkan, maka dengan sesimpel itu mereka membatalkan sholat sunahnya, ya. Padahal ini sholat, ya, sholat itu suatu hal yang agung, entah itu sunnah apalagi wajib, ya. Bukan seenaknya terus mentang-mentang sunnah bisa dibatalkan seenaknya, enggak, ya. Jadi kalau kata para ulama sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', itu selama dia tidak ketinggalan rukuknya imam di rakaat pertama, maka lanjutkan, ya. Jadi misalnya nih, ya, seorang sedang sholat sunnah, kemudian dia baru bangkit ke rakaat kedua, terus qomat, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syadala ila illallah, maka kalau dia yakin aku neruskan ini sebelum imam rukuk, lanjutkan, jangan dibatalkan, ya. Dan itu gimana caranya? Lakukan yang wajib saja, Al-Fatihah saja, kemudian langsung rukuk, nggak usah baca surat pendek, ya, langsung rukuk Subhana Rabbiyal Azim, i'tidal, kemudian baca tasbihnya sekali saja, kan yang wajib sekali tasbih itu, ya. Kemudian salam, sampai sholawat aja, nggak usah sampai Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabr, ya. Nah, dengan ini seseorang bisa, insya Allah, kan cuma berapa menit kalau cepat itu, ya. Jadi daripada dia membatalkan sholatnya, dan ini bukan suatu hal yang ringan membatalkan sholat itu, ya. Jadi sebenarnya apa, ya? Kecuali kalau misalnya dia baru takbiratul ihram terus qomat misalnya, itu pun sebenarnya bisa kok, ya. Kalau imamnya sholatnya nggak cepat-cepat amat, bisa kok itu selesai 2 rakaat, hanya dilakukan hal yang wajib, ya. Jadi dalam masalah inilah kadang keilmuan seseorang diuji. Seorang yang punya ilmu, dia bisa melakukan hal yang terbaik dalam situasi-situasi seperti ini. Wallahu a'lam.

Baik, tentang masalah ini ada yang perlu diluruskan, yaitu tentang doa ketika sujud. Kita dalam berdoa ketika sujud itu jangan menghususkan doa pada sujud yang terakhir saja, karena tidak ada dasarnya, ya. Tidak ada dalilnya yang menunjukkan bahwa doa di saat sujud itu hanya pada sujud yang terakhir. Ini poin penting untuk menjadi perhatian. Jadi intinya ketika sujud, apalagi ketika kita sholat sendirian. Karena seorang menjadi imam mungkin dia ada batasan doanya. Ya, kalaupun dia doa paling ya sedikit karena ada makmum di belakangnya. Tapi ketika kita doa, ketika kita sholat sendirian, sholat-sholat sunnah, maka perbanyak doa di saat sujud. Baik sujud pada rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat dan seterusnya. Ya, intinya itu. Ya, poin yang pertama ingin saya ingatkan. Jadi doa ketika sujud itu tidak hanya atau tidak dikhususkan hanya pada saat sujud yang terakhir, tapi pada sujud-sujud kita. Ya, pada saat kita sujud di waktu sholat antara rakaat pertama, rakaat kedua dan seterusnya. Kemudian yang kedua, memang sebetulnya di saat sholat itulah kita itu berdoa. Yaitu pada saat ada dua tempat doa yang disebutkan oleh para ulama dan berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW ketika sholat. Yang pertama adalah ketika sujud. Silakan perbanyak doa. Dan bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Kemudian yang kedua, ketika duduk tasyahud terakhir. Sebelum salam. Itu juga setelah membaca sholawat kepada Nabi SAW, kita dianjurkan untuk berdoa. Ya, mohon pada Allah Ta'ala kebaikan dunia dan akhirat. Ini tempat doa ketika di dalam sholat. Adapun jika seorang setelah dia sholat 5 waktu misalnya, atau setelah dia sholat sunnah, kalau dia setelah sholat 5 waktu dia berzikir, ya, kemudian dia setelah berzikir dan zikir-zikir yang disunahkan setelah sholat 5 waktu, kemudian dia berdoa dengan mengangkat tangan, maka tidak mengapa. Ya, boleh. Seorang tapi sendirian. Ya, bukan buat doa berjamaah, tidak. Dia misalnya sholat, setelah sholat berjamaah, dia duduk di tempatnya, berzikir. Ya. Kemudian setelah berzikir, dia mengangkat 2 tangannya dan mohon pada Allah Ta'ala. Itu pun hal yang dibolehkan. Ya. Hal yang dibolehkan. Ya, dia doa untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk hal-hal yang dia ingin memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang boleh berdoa ketika dia dalam sholat saja, yaitu di saat dia sujud dan di saat tasyahud terakhir. Atau yang kedua, juga dia boleh doa setelah doa dalam sholatnya, dia doa ketika selesai sholatnya.

aturan itu untuk ketika sholat jenazah. Tapi seorang misalnya dia ingin berdoa untuk orang tuanya, ya dia berdoa Allah wafirlahu warhamhu wafi wafu anhu, ya ada masalah, insya Allah tidak tidak mengapa. Karena doa itu lebih bersifat umum, ya. Maka insya Allah jika itu, jika hanya itu yang dia hafal, maka tidak tidak mengapa dia membacanya walaupun bukan di saat sholat jenazah, tapi saat-saat yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Baik, jadi apa yang ditanyakan oleh ibu yang bertanya tadi, ya, bahwa di sini ada semacam, bahkan boleh dikatakan sebuah kezaliman, yaitu kezaliman dalam hal berkaitan dengan harta warisan, ya, karena hak seorang ahli waris itu tidak diberikan, ya. Kalau mereka semua bersaudara itu sepakat untuk tidak memberikan harta itu kepada yang bertanya, maka mereka semua itu zalim, ya, dan mereka semua berdosa, ya. Jadi ini perbuatan yang mungkar, mengambil hak orang lain, ya, itu hak saudara mereka berdasarkan dalam hal berkaitan dengan warisan. Tinggal sikap kalau ibu yang bertanya tadi mengatakan tidak memaafkan, itu hak ibu, hak penanya, karena penanya yang terzalimi. Mereka semua mengambil hartanya, harta warisan, sementara beliau tidak diberikan harta warisannya. Nah, itu kembali pada diri kita. Kalau kita mau maafkan, silahkan maafkan. Tapi kalau tidak mau maafkan karena kita betul-betul dizalimi dan merasa terzalimi, itu hak kita, ya, untuk tidak memaafkan mereka. Nanti kapan tuntutannya? Ya di akhirat. Tuntutannya di akhirat kelak. Tidak diberikan di dunia ini, nanti dituntut di akhirat. Bayarannya di akhirat itu bukan lagi harta warisan dalam bentuk duit, dalam bentuk harta, tidak. Tetapi berupa amal kebaikan, amal soleh. Ya. Amal soleh mereka dipakai sebagai untuk membayar, ya, kezaliman mereka ketika di dunia kepada orang yang terzalimi, ya. Jadi ini gambarannya demikian. Ya, kalau merasa ibu merasa dia terzalimi dan tidak maafkan, itu hak ibu untuk tidak memaafkan mereka. Dan ibu tuntut, kalau di dunia mereka berikan, alhamdulillah. Berarti di akhirat tidak ada tuntutan. Tetapi kalau di dunia mereka tidak memberikan dan ibu tetap tidak maafkan mereka, maka ini menjadi tuntutan di akhirat kelak. Ya, dan ibu akan dapat harta itu dalam bentuk amal soleh mereka di akhirat kelak. Nah, ini jawabannya, wallahu ta'ala a'lam.
1: Al-Iman TV.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman 846 AM Surabaya dengan infak terbaik Anda. Scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al-Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873x04x846. Jazakumullahu khairan.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
3: Talk show Al-Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talk show bersama Al-Iman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Al-Iman TV.
4: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: sunnah.
1: Haddatsana Isma'il qala haddatsani Malik an Ibn Shihab an Humayr ibn Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
2: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menegakkan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.

0: Iman TV.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ali washabihi ajmain. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya sedang berada di salah satu negeri Eropa, tepatnya di negeri Belanda, dan saya sedang berada di taman-taman buatan yang demikian indahnya, Taman Tulip, yang mana luar biasa kita melihat keindahan alam semesta ini, ya, dan ini menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang patut kita ambil dari apa yang kita lihat adalah dengan kita melihat alam semesta ini dan apa yang ada di dalamnya, semua ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian kita akan lebih mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dan kita akan meningkatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Dia menciptakan dan Dia yang mengatur seluruhnya. Ini baru di dunia. Nah, bagaimana dengan akhirat? Apabila Allah menunjukkan pada kita di akhirat kelak surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Yaitu satu kelebihan, satu nikmat yang Allah berikan pada kita. Itu nikmat iman dan nikmat Islam. Kita melihat manusia-manusia, sumjumlah hamba Allah, yang mana mereka tidak beriman pada Allah Ta'ala. Padahal mereka melihat kebesaran Allah dan keagungannya. Namun karena tidak ada iman dalam diri mereka, maka mereka lalai dari ini semuanya. Maka kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah akan meningkatkan iman kita pada Allah, menambah iman kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini baru dunia dan belum di akhirat kelak. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, iman yang kuat dan kokoh, dan tauhid yang teguh sampai akhir dari kehidupan kita di muka bumi ini. Inilah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah berkata kepada orang-orang musyrikin, "Hadza khalqullah, fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi." Ini adalah ciptaan Allah. Maka tunjukkan apa yang telah diciptakan oleh mereka selain Allah. Maka kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas nikmat iman dan Islam. Semoga bermanfaat. Dan kita selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Aku lu qawli hadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kita semua pasti memahami bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Dan kita semua tentu memahami pula bahwasannya Islam mengatur hubungan antara seorang hamba dengan penciptanya, dengan Allah Azza wa Jalla. Islam pun mengatur hubungan antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya, dengan sesama manusia. Maka tidaklah benar apabila ada seorang muslim dia perhatian dengan urusan bagaimana dia menyembah Allah, dengan urusan bagaimana dia beribadah kepada Allah, namun dia meremehkan sisi bagaimana dia berinteraksi, bermuamalah dengan sesama manusia, terutama sesama kaum muslimin. Seorang muslim hendaknya memperhatikan hak-hak Allah Azza wa Jal, pun seorang muslim pun harus memperhatikan hak-hak saudaranya yang seiman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ditanya tentang amalan apa yang paling banyak memasukkan ke dalam surga Allah Ta'ala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "At-taqwa wa husnul khuluq," yaitu bertakwa kepada Allah azza wa jalla dan juga berakhlak dengan akhlak yang mulia. Hadis ini memberikan pengertian kepada kita semua bahwasanya seyogyanya kita memperhatikan masalah ketakwaan kita, yaitu bagaimana kita menjalankan hak-hak Allah azza wa jalla, bagaimana kita mentaati Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi larang-larangannya. Pun kita pun harus memperhatikan akhlak kita, yaitu bagaimana kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita, bagaimana kita memperhatikan hak-hak saudara kita, bagaimana kita menjaga kehormatan-kehormatan saudara kita yang memang harus kita jaga kehormatannya. Jangan sampai ma'asyiral muslimin kita menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang ketika di akhirat nanti kita membawa gunung pahala, kita membawa amal ibadah yang begitu besar, namun ternyata kita juga membawa dosa-dosa berupa kezaliman. Kita menghina saudara kita, kita mencaci saudara kita, kita mengambil hak saudara kita, kita cabik-cabik kehormatan saudara kita, maka sungguh ya kezaliman-kezaliman tersebut akan mampu untuk menghalangi kita dari masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Sehingga masyarakat muslimin, seorang muslim yang sejati adalah mereka yang mampu memperhatikan hak Allah dan mampu menjaga hak saudara sesama muslim. Dan inilah dua amalan yang banyak memasukkan seorang muslim ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri kami pribadi secara khususnya dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Aku lu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena taufik dan hidayahnya yang telah dianugerahkan kepada kita. Di dalam kehidupan kita ini ada empat hal penting yang seyogianya seorang mukmin memiliki dan menjaga empat hal ini. InsyaAllah dengan empat hal tersebut, maka dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah iman. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita telah diberikan hidayah oleh Allah. Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala sehingga menjadi seorang Muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beriman kepada hal-hal yang wajib kita ingini di dunia ini. Kemudian yang kedua yang hendaknya dimiliki oleh seorang hamba adalah ilmu. Karena ilmu adalah penting. Ia sebagai lentera yang menerangi kehidupan seorang mukmin. Orang yang hidup dengan ilmu dan orang yang hidup tanpa ilmu tentu berbeda. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Dan ilmu ini adalah jalan menuju surga. Yang mana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ila al-jannah." Karena siapa menempuh satu jalan untuk dia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka menuntut ilmu adalah sesuatu yang harus dan terus kita upayakan dalam kehidupan kita sampai kita menemui ajal kita. Dan yang ketiga, hal penting yang harus kita miliki dalam kehidupan ini adalah amal. Setelah kita beriman, kemudian kita punya ilmu, kita amalkan ilmu itu. Ya, sebagaimana kita melihat contoh para sahabat dahulu, radhiyallahu anhum, ketika mereka beriman kepada Nabi SAW, kemudian mereka mendatangi majlis beliau untuk menuntut ilmu, lalu mereka amalkan ilmu yang mereka dapati dari Rasulullah SAW. Karena ilmu tanpa amal, sesuatu yang sia-sia. Nah, oleh karena itu, harus kita amalkan ilmu yang kita miliki semaksimal mungkin. Kemudian yang keempat, yang seyogianya seorang memiliki dalam kehidupan di dunia ini, adalah istiqomah. Setelah dia memiliki iman, dia memiliki ilmu, dan dia amalkan ilmunya, yang terakhir adalah hendaknya, dia istiqomah dalam kehidupannya, dalam imannya, dalam ilmunya, dan dalam amalnya. Dengan demikian, di akhir kehidupannya sampai datang ajalnya dia dalam keadaan istiqamah di atas jalan yang benar. Jadi empat hal ini harus kita upayakan dan kita miliki, yaitu iman, ilmu, amal, dan istiqamah. Istiqamah adalah kemuliaan yang terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba, yang mana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala bahwa istiqamah a'zamu karamah. Istiqamah adalah kemuliaan yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aku lakukan oleh hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV.
2: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kita kali ini, saya ingin menyampaikan atau melanjutkan pembahasan kita dari mukaddimah atau pengantar jual beli, yaitu permasalahan tentang rukun jual beli. Karena jual beli di sana harus ada rukun-rukunnya sehingga terjadilah akad jual beli itu sendiri. Para ulama menjelaskan bahwasanya rukun jual beli itu ada tiga. Yang pertama adalah subyek atau pelaku dari jual beli itu sendiri, yaitu al-aqidan. Dua orang, dua pihak atau lebih yang melakukan sebuah transaksi atau penjual dan pembeli. Karena kalau ada penjual saja tapi tidak ada orang yang membeli, maka tidak akan mungkin terjadi transaksi jual beli. Sebaliknya, ada orang ingin membeli tapi nggak menemukan penjual, maka juga tidak akan mungkin terjadi transaksi jual beli. Lalu syarat atau rukun yang kedua adalah objeknya, yaitu objek jual beli. Apa yang dijadikan objek tukar menukar? Berarti di sini objek dari jual beli bisa barang yang ditukarkan atau uang atau alat pembayaran yang dijadikan sebagai objek jual beli tersebut. Orang penjualnya ada, pembeli ada, barang ada, tapi pembeli tidak ada uang misalkan, maka juga tidak akan terjadi jual beli. Atau sebaliknya, ternyata uangnya ada, pembeli ada, penjual ada, tapi barang yang dijual tidak ada, juga tidak akan terjadi transaksi jual beli. Adapun rukun yang ketiga adalah shighah, yaitu shighah akad, bentuk akad. Kapan suatu transaksi jual beli itu bisa dikatakan terjadi, itu harus ada akadnya. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya akad atau bentuk akad jual beli itu ada dua. Yang pertama dengan ucapan dan yang kedua adalah dengan perbuatan. Yang dimaksud dengan ucapan adalah ijab dan kabul. Di mana ijab dan kabul ini terjadi apabila seorang penjual mengatakan saya jual barang A. Lalu kemudian pembelinya mengatakan saya beli barang Anda. Artinya menerima transaksi tersebut. Ini yang dimaksud dengan ijab dan kabul. Dan ini menurut ulama khususnya mazhab Syafi'i merupakan rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Adapun bentuk akad yang kedua adalah dengan perbuatan atau yang biasa disebut oleh ulama fikih yaitu dengan mu'athah, saling memberi, di mana tidak harus ada ucapan yaitu ijab dan qabul, namun cukup dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak, baik itu penjual ataupun pembeli, yang mana kedua-duanya sama-sama menunjukkan akan kerelaan dari transaksi jual-beli tersebut. Ini sebagaimana yang terjadi pada jual-beli kalau kita membeli barang di supermarket misalkan. Kita masuk supermarket, kemudian memilih barang, setelah mengambil barang, kemudian kita antar ke kasir, tanpa berkata apa-apa. Lalu kasir pun menghitung dan juga memberikan nominal yang harus kita bayarkan, kita pun bayar. Tanpa berbicara satu kata pun kita kepada sang kasir. Namun perbuatan kita sudah menunjukkan bahwasanya kita sedang ingin membeli dan kasir pun juga menerimanya. Itu dimaksud dengan al-mu'athah dan ini diperbolehkan dan menjadikan jual-beli tersebut menjadi sah. Kemudian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sini saya juga ingin menjelaskan secara singkat tentang syarat sah dari jual-beli. Di mana para ulama menyebutkan syarat sah jual-beli itu ada 7. Yang mana masing-masing dari ketujuh syarat ini harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi jual-beli. Yang pertama, syaratnya adalah kedua belah pihak harus saling rela atau saling ridho. Tidak boleh ada paksaan di antara keduanya. Kemudian yang kedua, pelaku akad adalah orang yang diperbolehkan untuk melakukan transaksi akad tersebut. Sehingga anak kecil maka belum boleh. Atau seorang budak misalkan yang dia melakukan jual beli barang milik tuannya tanpa ada persetujuan, maka itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian syarat yang ketiga adalah harta yang menjadi objek transaksi itu sudah dimiliki terlebih dahulu oleh kedua belah pihak. Artinya barangnya sudah dimiliki oleh penjual, sedangkan uangnya pun juga milik dari pembeli. Tidak boleh menjual barang yang bukan menjadi miliknya. Kemudian yang keempat adalah objek transaksi adalah barang yang dibolehkan oleh syariat atau oleh agama. Maka tidak diperbolehkan jual beli khamr, tidak boleh jual beli narkoba, tidak boleh jual beli daging babi misalkan, karena itu semuanya diharamkan oleh syariat ini. Kemudian yang kelima adalah objek transaksi adalah barang yang mungkin untuk diserah terimakan. Artinya tidak mungkin kita menjual barang seperti burung yang terbang misalkan, atau menjual mobil yang baru dicuri oleh orang lain. Maka kemungkinan untuk terjadi serah terima ini sangat kecil sehingga tidak diperbolehkan. Dan juga yang keenam adalah objek transaksi harus diketahui oleh kedua belah pihak saat terjadinya akad. Artinya spesifikasi dari barang atau objek yang diperjualbelikan itu harus diketahui ketika terjadinya akad. Dan yang ketujuh adalah harganya harus jelas. Mau dijual dengan harga berapa, 100 ribu kah, 500 ribu kah, itu pun harus disampaikan di awal sebelum terjadinya akad tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu al-atamanil akmalani alal mab'uthi rahmatanil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin, para pecinta iman, rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang kaedah-kaedah dalam bermuamalah atau jual-beli. Dan ini merupakan kaedah yang sangat penting, bahkan mungkin paling penting dalam pembahasan syarat sah jual-beli. Yaitu kaedah yang berbunyi, innamal bay'u antaradin. Jual-beli itu hanya akan terlaksanakan, hanya akan sah apabila didasari dengan saling ridho antara kedua belah pihak. Dasar dari kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-29, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sebagian dari kalian atau di antara kalian kecuali dengan cara keridhaan di antara kalian. Nah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk makan harta saudara kita dengan cara yang batil. Dikecualikan dan dibolehkan apabila dilakukan dengan cara tijarah, berniaga, berjual beli yang dilandasi dengan keridhaan antara kedua belah pihak. Itu kecuali jual beli yang dilandasi dengan keridhaan antara kedua belah pihak. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keridhaan dalam jual beli ini memiliki konsekuensi dari dua sisi. Yang pertama berkaitan dengan keabsahan jual beli itu sendiri. Apabila jual beli tidak didasari dengan keridhaan, maka jual beli tersebut menjadi tidak sah. Contoh, apabila si A memaksa si B untuk menjual HP-nya. Kalau tidak dijual akan dipukul, akan dipaksa, atau mungkin bahkan akan dirampas. Maka jual beli yang terjadi seperti ini tidak sah karena adanya paksaan. Karena tidak ada keridhaan antara kedua belah pihak tadi. Kemudian yang kedua, jual beli dengan keridhaan tadi itu akan memberikan dampak konsekuensi dari jual beli, yaitu berpengaruh pada konsekuensi jual beli itu sendiri. Apabila dalam jual beli, kemudian si A ketika menjual rumahnya kepada si B dengan syarat, saya akan jual dengan syarat saya tempati terlebih dahulu selama 1 bulan. Baru setelah 1 bulan engkau boleh menempatinya. Maka keriduan tadi juga berkonsekuensi, syarat tadi harus dijalankan. Maka si pembeli tidak boleh memaksa si penjual untuk segera keluar, padahal masih belum 1 bulan tadi. Nah, sehingga keriduan yang sudah disepakati di awal tadi, itu berkonsekuensi pada serah terima yang sudah disepakati tadi. Nah, jual-beli yang dilandasi dengan keriduan tadi, agar dapat menjadi jual-beli yang sah, dan juga bisa berpindah kepemilikan tadi, maka keriduan harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, Allah yakuna at-taradi an-muharramin. Keriduan itu bukan didasari pada suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, apabila terjadi transaksi jual beli, namun di situ melanggar syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak boleh. Contoh orang yang melakukan praktek ribawi, pinjam 1 juta harus mengembalikan 1 juta 100. Di sini antara nasabah dengan yang meminjami sama-sama ridho. Enggak ada paksaan antara satu dengan yang lainnya. Namun apakah keriduan kedua belah pihak tadi menjadikan jual belinya itu sah? Tidak. Kenapa? Karena jual beli tadi dilandasi dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, meskipun keduanya itu sudah ridho, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridho dengan jual beli tadi, maka tetap tidak diperbolehkan. Syarat yang kedua adalah bahwasanya keridoan tadi tidak menafikan tujuan utama dari jual beli. Namanya jual beli, tujuan utamanya adalah agar pembeli bisa memanfaatkan barang yang dibelinya karena sudah berpindah kepemilikan. Maka apabila ada orang yang menjual barangnya, saya jual rumah ini tapi nggak boleh ditempati, saya jual HP saya tapi tidak boleh digunakan, maka meskipun di sini keduanya keridoan menjadikan jual belinya tidak sah. Kenapa? Ya karena namanya orang beli pasti ingin dimanfaatkan. Beli rumah ingin ditempati atau ingin dimanfaatkan, investasi dan yang lainnya. Kalau beli HP dengan disyaratkan tidak boleh dimanfaatkan, meskipun sama-sama ridho, maka syarat keridoan di sini tidak tercapai. Kemudian syarat yang ketiga adalah di sana tidak ada sebab syar'i yang membatalkan adanya keridoan. Artinya, terkadang ada suatu kondisi dalam praktek jual beli tidak disyaratkan keridoan. Apa contohnya? Misal si A pernah pinjam uang kepada si B. Janjinya selama 1 bulan, 2 bulan enggak dibayar, 3 bulan enggak dibayar. Padahal dia sebenarnya ada kemampuan. Kalaupun enggak ada uang cash, dia memiliki rumah, dia memiliki mobil yang bisa dijual untuk membayar hutangnya tadi. Lalu si B ini melaporkan kepada pihak yang berwenang, pada penguasa Amirul Mukminin, si A tadi pinjam uang tapi tidak segera mengembalikan, padahal dia mampu. Maka pemerintah itu berhak untuk memaksa si A tadi menjual mobilnya. Dari uang yang dijual, dari uang yang diperoleh dari menjual mobil tadi, bisa digunakan untuk bayar hutang kepada si B. Berarti tadi si A tadi menjual barang dengan paksaan dari penguasa. Dan di sini sah. Jadi pemerintah memaksa untuk menjual mobilnya tadi itu dengan sebab syar'i. Nah, di sini maka itulah 3 syarat untuk mencapai keridoan dalam jual beli. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita bisa mengetahui keridoan antara kedua belah pihak? Yang pertama, bisa diketahui dengan lafad atau ucapan yang tegas. Artinya si A mengatakan saya ridho, saya jual ini. Kemudian si B juga mengatakan ridho membelinya.

0: Atau kadang tidak tahu. Saya tidak tahu. Tapi mungkin dia ngambil HP saya, dibawa pergi. Kemudian ternyata si Fulan tadi itu menjual HP saya. Lalu kemudian kembali ke saya, bawa uang, bilang ke saya, tadi saya ngambil HP, kok saya ngelihat ada orang butuh dan menawar tinggi, saya ambil HP, saya jual sekian, misalkan 2 juta, dan ini uangnya saya berikan kepadamu. Kemudian saya diam, saya ngambil uangnya, kemudian saya pergi. Di sini saya tidak mengatakan bahwa saya ridho atau oh ya silakan. Karena tadi dia sudah mengambil barang kemudian kembali dengan membawa uang dan saya pun diam. Diam saya yang tidak menunjukkan pengingkaran, tidak menunjukkan marah kepada dirinya, maka ini menunjukkan keridhaan. Dan keridhaan yang lainnya adalah bisa diketahui dengan urf, dengan kebiasaan. Artinya misalkan kita di rumah ada tamu, kemudian kita hidangkan makanan, ya kita taruh di atas meja tanpa berbicara silakan monggo misalkan, lalu tamu tersebut mengambil dan minum ataupun makan secara uruf, secara kebiasaan, maka pada umumnya namanya makanan ditaruh di meja, maka itu adalah izin untuk diambil, diperbolehkan, itu umumnya. Kecuali kalau memang di masyarakat itu harus diberitahukan atau diizinkan terlebih dahulu oleh tuan rumahnya, maka nanti beda lagi. Tapi umumnya, kalau ini meja misalkan di ruang tamu dan sedang ada tamu dikasihkan, itu adalah izin untuk dimakan atau diambil. Kemudian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keridhaan ini juga memiliki rukun. Dan rukun ridha itu ada dua macam. Yang pertama adalah al-ilmu, mengetahui atau memahami sedang terjadi transaksi jual beli. Jadi kalau misalkan ada orang A misalkan pergi ke Arab, kemudian di sana ditawari oleh penjual sana pakai bahasa Arab, sedangkan kita nggak ngerti bahasa Arab. Lalu kemudian dikasih tahu ini dengan pakai bahasa Arab campuran bahasa Indonesia yang terkadang kita tidak mengetahuinya, tiba-tiba hanya dikasih tahu 100 ribu, kadang mereka juga tahunya 100 ribu, sedangkan pembeli di sini tidak begitu paham apa yang dikatakan tadi, hanya mengeluarkan saja, maka di sini tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan barangnya seperti apa, speknya seperti apa, maka di sini tidak tercapai keridhaan antara kedua belah pihak tadi. Dan yang kedua ikhtiar, yaitu pilihan. Pilihan di sini maksudnya dia dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan paksa, karena pemaksaan dalam jual beli itu akan menggugurkan keabsahan dari jual beli itu sendiri. Nah, mungkin itu sedikit yang kita sampaikan tentang kaidah dalam jual beli ini, yaitu innamar ridha antaradin. Jual beli harus dibangun di atas keridhaan antara kedua belah pihak. Wallahu ta'ala alam.
1: Al-Iman TV.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Yusuf.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsi thawb.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa lubs al-thawb al-jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idha wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal, au azilla au uzal, au aghlima au udhlam, au ajhala au yujhala alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillah walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: دعاء الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah. والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك اللهم عصمني من الشيطان الرجيم.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Al Iman TV.
4: Kitabul Iman. Al-Babu Thani Ashar. Babun Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik ada tiga, jika berbicara dia berdusta, jika berjanji, dia menyelisihi, dan jika dipercaya, dia berkhianat.

0: كتاب الإيمان الباب 18 من الإيمان تغيير المنكر باليد واللسان والقلب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.
1: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang nabi yang diutus Allah kepada umatnya sebelumku melainkan mempunyai para penolong dan sahabat dari kalangan umatnya. Mereka mengamalkan sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Kemudian berlalu generasi setelahnya yang mengatakan sesuatu yang tidak pernah mereka ucapkan dan perintahkan. Barang siapa berjihad melawan mereka dengan tangannya, maka dia adalah seorang beriman. Dan barang siapa berjihad melawan mereka dengan lisannya, maka mereka adalah orang beriman. Dan barang siapa berjihad melawan mereka dengan hatinya, maka dia adalah seorang beriman. Dan tidak ada lagi setelah ini keimanan sekalipun seberat atom.

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Faedah kajian. Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabat, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, atau Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada umatku, sesungguhnya mereka belum tahu. Lalu ampunilah umatku, sesungguhnya mereka belum tahu. Siapapun yang jadi dai, kalau dizalimi orang yang didakwainya, contohlah Nabi. Dari doa ini ada yang mengatakan Rasulullah menceritakan Nabi terdahulu disakiti kaumnya, maka Nabi itu berdoa, Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah ampuni kaumku, sebenarnya mereka belum tahu. Sebagian ulama berpendapat itu Nabi itu adalah beliau sendiri. Siapa maksudnya? Nabi Muhammad SAW. Maka sebagian ulama memasukkan hadis ini dalam perang Uhud, seakan-akan mengindikasikan itu terjadi dalam perang apa? Uhud. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampuni kaumku, sesungguhnya mereka belum tahu. Dari doanya Nabi ini ada tiga sikapnya Nabi ketika dizalimi. Maka kita harus tahu dan kita harus melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Rasul. Yang pertama, Nabi memaafkannya. Mana indikasi dari doa tadi bahwa Nabi memaafkan mereka? Malaikat doa tadi. Nabi gini. Nabi berkata, ya Allah ampuni kaumku, sesungguhnya mereka belum tahu. Oke? Dari doa tadi itu bisa disimpulkan ada tiga sikapnya Nabi ketika dimusuhi kaumnya. Sikap yang pertama, memaafkan. Pertanyaan saya, kok bisa memaafkan, dari mana lafaz tadi itu? Karena Nabi mendoakan. Nah, kalau enggak memaafkan, ngapain dia doakan? No? Paham enggak? Setuju, Pak Indra? Berarti memaafkan. Enggak cukup memaafkan, Pak. Yang nomor dua, memohonkan ampunan. Coba bayang, wis didolimi, nomor cici memaafkan, nomor dua apa? Apa? Mendoakan. Yang paling sulit sing nomor telu, wakeh sing ga iso, mencarikan udur. Mungkin belum tahu ya. Nek ana koncone salah, dicarikan udur. Padahal itu jelas-jelas salah, nyel salah. Tapi saking welas asihnya Nabi, Nabi mengatakan fa innahu la ya, belum tahu ya. Padahal si dakwai berapa tahu. Bagaimana sikapnya Nabi? Memaafkan, mendoakan, yang paling keren nomor terakhir ini, mencarikan udzur.

Faedah Kajian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Jadi, seseorang itu diinginkan kebaikan oleh Allah, tandanya bukan diperbanyak hartanya, bukan ditinggikan jabatannya, bukan dilancarkan usahanya, bukan disegerwaraskan jasmaninya. Itu semuanya bukan tanda kasih sayang Allah. Disegerwaraskan badannya, dikayakan hartanya, ditinggikan jabatannya, itu bukan tanda kebaikan, itu juga bukan tanda kasih sayang Allah. Bukan. Jangan sampai kita ini salah menangkap sinyal kebaikan. Ada seorang laki-laki gagah, kuat, gede, perkasa, datang kepada Nabi. Nabi bertanya kepadanya, "Apakah engkau pernah melihat orang? Apakah engkau pernah merasakan sakit kepala?" Maka dia mengatakan, "Apa itu sakit kepala? Aku tidak pernah mengalaminya." Nabi bertanya lagi, "Apakah engkau pernah merasakan penyakit demam?" Dia mengatakan, "Apa itu penyakit demam? Aku tidak pernah merasakan." Ketika orang ini pergi berlalu, Rasulullah berkata, "Barang siapa di antara kalian ingin melihat penghuni neraka, lihatlah orang tadi." Jadi seger waras tok itu bukan tanda kebaikan. Jadi tanda kebaikan kalau ditambah keistiqomahan. Diberi Allah kekayaan tok saja itu belum tanda kebaikan. Menjadi tanda kebaikan kalau dibarengi dengan keistiqomahan. Maka dari itulah tanda kebaikan adalah yang pertama diantaranya adalah Allah jadikan hamba itu mau duduk bermajlis ilmu, mau duduk menjalani atau menambah ilmu pengetahuannya tentang agama.

0: Nabi alaihi salatu wasallam tumbuh besar menjadi seorang anak yatim. Jadi anak yatim itu perlu mendapatkan perhatian khusus. Dan ingat, anak yatim itu adalah anak yang tinggal bapaknya dan belum baligh. Kalau sudah baligh, bukan anak yatim. Karena kadang-kadang ada orang, alhamdulillah saat kami merawat anak yatim di yayasan kami, ada yang sudah SMA, ada yang kuliah, loh. Yatim. Wis mari yatim. Iya. Kalau dia masuk du'afa, mungkin masuk du'afa, tapi yatim sudah terangkat keyatimannya dengan dia balik. Maka kita harus sangat peduli dengan anak-anak yatim. Ingat, yang belum balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merasakan yatim. Anak yatim itu butuh kasih sayang lebih besar daripada uang. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ana wa kafilul yatim ka hati." Aku bersama orang yang merawat anak yatim seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bicara itu berdasarkan wahyu yang Allah turunkan, dan beliau juga pernah merasakan hakul yatim, bagaimana jadi anak yatim. Pernah ada kejadian, seorang syekh cerita, syekh ini di Mekah, dia habis umrah, habis tawaf, sa'i, kemudian dia pulang ke hotel, ada anak kecil yang menemani syekh ini, minta fulus, adalah anak-anaknya. Akhirnya sama syekh diusap kepalanya, diajak ngobrol, terus dia ngomong, syekh ngomong, "Syekh, anak gak pegang fulus sekarang," kata dia. "Nanti ya, waktu sholat asar, anak kasih ya." "Ya syekh." Ini berangkat sampai ke hotel. Sudah. Syekhnya turun waktu sholat asar, anak ini sudah ada di situ. Akhirnya, masih di sini, iya syekh, kata dia. Syekh mengeluarkan fulus, "Syekh, anak gak mau duit. Anak kepingin diusap kepala anak." Sudah lama gak ada yang usap kepala anak. Itu anak-anak yatim, dia. Dia butuh kasih sayang. Jangan cuma pikir kasih fulus, kasih fulus. Gak ada bapaknya dia. Dia memanggil ayah, abi, di saat anak-anak yang lain punya bapak, punya ayah. Dia gak punya. Gak ada yang gendong dia. Gak ada yang mencium dia. Gak ada yang mengusap kepala dia. Nih anak cuma minta diusap kepalanya. Sudah lama gak ada yang mengusap kepala anak.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda

0: Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
1: Selalu sehat dan beriman, kini program Oke Dokter hadir menjadi teman info kesehatan Anda. Hadir setiap hari Selasa, pukul 9.15 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Al-Iman TV. Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 98 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: من أذكار المساء.

0: Iman TV.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

Ya, ya, atau ada orang yang kita kenal, dia kenal para, orang alim, ya kita tanyakan pada mereka. Nah, ini tentang dua golongan manusia di kalangan kaum muslimin. Ada ulama, ahlu zikri, dan ada yang di bawah mereka. Masing-masing mempunyai kewajiban. Kewajiban orang yang tidak mengerti, yang tidak punya ilmu, bertanya pada orang berilmu. Dan kewajiban orang berilmu menjawab pertanyaan orang yang tidak berilmu. Qala ta'ala, kemudian dalil berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, Allah ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah wa ati'ur rasul, wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, ya, dan kepada ulil amri minkum. Nah, ulil amri di sini ada dua makna ulil amri. Qala Imam Ibnu Katsir di tafsirihi, kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa ulil amri minkum ya'ni ahlal fiqhi wad-din. Kata Abdullah bin Abbas, ya, bahwa yang dimaksud dengan ulil amri minkum ya'ni ahlal fiqhi wad-din. Orang yang mengerti fikih, mengerti agama. Wa kadza qala Mujahidun wa Ata'un wal Hasan wal Basri wa Abu Aliyah. Demikian pula ahli tafsir dari kalangan salaf, Mujahid, Ata', ya, Hasan al Basri, Abu Aliyah. Ya, mereka mengatakan wa ulil amri minkum yakni al ulama. Dimaksud dengan ulil amri adalah para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau punya pembicaraan masalah ini dalam kitab insyaallah, kitabnya Syarah Arba'in Nawawi. Ya. Itu beliau menyebutkan tentang ulil amri itu ada dua golongan manusia. Sebagaimana dikatakan para ulama. Ulil amri yaitu mereka para umara, dan ulil amri mereka para ulama. Apabila dua golongan manusia ini baik, maka insyaallah umat akan baik. Rakyat akan baik. Tapi kalau duanya ini rusak, ya alamat kerusakan bagi umat. Ya. Jadi Syekh Muhammad Shalih Utsaimin masukkan ulil amri termasuk para umara, para wulatul umur, ya. Kemudian juga tentu jelas para ulama sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Wa an Abi Umayyah Al-Lakhmiy radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Umayyah Al-Lakhmi radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyrati saati thalathatan, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat itu ada tiga. Ihdahunna, salah satu dari tiga tanda kiamat itu adalah an yaltamisal ilma indal asagir, yaitu mengambil ilmu, menuntut ilmu pada al asagir. Ya, asagir ini apa sih sebetulnya maknanya? Nanti akan disebutkan. Ya, asagir itu antara orang yang tidak punya ilmu. Sebagian ulama mata ahlul bid'ah. Ya, al asagir itu. Dan ini sudah pernah dibahas sebelumnya. Ya, al asagir adalah ahlul bid'ah. Ya. Kemudian nanti akan dijelaskan. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu an, ala wa inna an-nasa bi khairin ma akhadhu al-'ilma an akabirihim. Ketahuilah, ingatlah bahwa saya manusia, umat, ya, itu akan bi khair, tetap berada dalam kebaikan. Ma akhadhul ilma an akabirhim, selama mereka mengambil ilmu dari akabirhum, ini dari ahlul ilmu mereka, ulama-ulama mereka. Walam yaqumis saghiru alal kabir, ya, walam yaqum, dan selama, ya, walam yaqum as-saghir ala al-kabir, ay inna an-nasa bi khairin ma lam yaqum as-saghir 'ala al-kabir. Selama orang as-saghir yang tidak punya ilmu melampaui orang yang punya ilmu. Selama tidak terjadi itu, maka ada bi khair umat ini.
Tapi kalau seandainya orang tidak punya ilmu, sudah

0: mendahului ya al-kabir, orang yang lebih punya ilmu ya. Ini fa idza qama as-saghiru 'ala al-kabiri faqad qawluhu faqad ini faqad halaku. Maknanya tadi bawah qala al-muallif qultu qawluhu faqad ay faqad halaku. Jadi kalau orang tidak punya ilmu ya, itu sudah ngajari yang punya ilmu ya, ini faqad halaku ya, berarti mereka terjumus kepada kebinasaan. Wa Abdullah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qal, karena kalau nama Abdullah itu dimutlakkan tidak disebut bin siapa ya, dalam hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti Abdullah bin Mas'ud. Kalau Abdullah bin Umar ditulis Ibnu Umar, Abdullah bin Abbas Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr bin As Abdullah bin Amr ya, itu jelas bapaknya disebutkan. Tapi kalau mutlak Abdullah itu arti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa Abdullah radhiyallahu anhu qal, jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, lan yazal an-nasu bi khairin ma ata'humul ilmu min qibali akabirihim. Ya, lan yazal an-nasu bi khair, manusia akan tetap dalam keadaan baik selama mereka ya ata'humul ilmu min qibali akabirihim. Selama datang ilmu itu dari ya, ulama-ulama mereka, orang-orang berilmu mereka, akabirihim wa dzawi aslafihim, dan orang-orang salaf mereka. Fa idza ata'u min qibali asagirihim halaku, dan apabila ilmu itu datang dari asagir, dari ahlul bidah atau orang-orang yang punya ilmu ya, yang sok punya ilmu, itu berarti halaku, jangan binasa ya, akan terjadi kebinasaan. Kemudian waqala Muhammad bin Sirin rahimahullah taala, inna hadzal ilma dinun, sungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum, maka cermatilah. Fanduru sini ada cermatilah, bukan lihatlah, cermatilah. Mencermati dan melihat itu beda. Mencermati lebih dari sekedar melihat. Ya, itu mencermati namanya. Kalau ila baru bermakna ro'a. Unduru ila baru nama ili, lihat dengan mata kepala. Jadi kalau sudah unduru artinya cermatilah. Ya. Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ya, ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ya, makanya orang berilmu itu ya, di antara mereka nanti akan disebutkan di sini ya, oleh Syekh Muhammad Musa Al-Nasr rahimahullah taala tentang ulama rabbani, sifat-sifat mereka. Baik, qala Ibnu Qutaibah, Al-Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah berkata, su'iltu an qawlihi, aku ditanya tentang ya, la yazalu an-nasu bi khairin ma akhadhu al-ilma an akabirihim, manusia akan tetap baik selama mereka ambil ilmu dari orang-orang berilmu di antara mereka ya, yurid la yazalu an-nasu bi khairin ma kana ulama'uhum al-masyayikh, ya, manusia akan tetap dalam keadaan baik selama ulama mereka adalah al-masyayikh, orang-orang yang punya ilmu. Walam yakun ulama'uhum al-ahdath, ya, dan selama ulama mereka bukan anak-anak yang baru gede ya, ABG, anak baru besar, baru belajar satu hadis ingin seperti Syalbani ya. Ya, baru belajar bab fikih tentang wudu ingin seperti Syekh bin Bas. Ya, hati-hati. Ya. Hati-hati. Di zaman ini tidak sama seperti dulu. Ya. Walam yakun ulama'uhum al-ahdaf. Selama ulama-ulama mereka bukan anak-anak muda, al-ahdaf dan hadath. Ya. Al-ahdaf. Jadi anak-anakmu al-ahdath, anak-anak yang masih muda. Lianna syekha qad zalat anhum mut'atus syabab. Karena orang tua itu pada umumnya zalat anhum mut'atus syabab. Yani kenikmatan-kenikmatan masa muda itu sudah berlalu bagi orang tua itu, ya. Wa hiddatuhu, demikian pula lisannya, hiddatul lisan, tajamnya lisan itu masa muda sama tua beda. Ya, kalau anak muda masih tajam lisannya. Kalau orang tua mikir ngomong, ya. Ya. Hiddatuhu. Wa ajalatuhu, demikian pula qad zalat ajalatuhu, orang tua itu sudah hilang ketergesa-gesaannya, al ajalah minasyaiton. Ya, tergesa-gesa dari syaitan. Itu biasa ada pada anakmu, anak muda. Makanya orang kalau baru belajar sepeda motor, lihat anak muda itu kan ingin ngebut kan, tak mikir kan, ada yang ditabrak atau tidak. Ya, tapi kalau orang tua mikir, ada istrinya, ada anaknya, ada muridnya, kalau dia guru, ya, itu. Jadi ingin cepat itu, tergesa-gesaan sudah hilang dari orang tua. Wasafahuhu, demikian pula safahnya, safahatuhu, ya, jahalnya, tindakan yang bodoh itu sudah hilang dari orang tua. Safih, tahu safih? Safih orang yang ya, dungu atau apa ya, bertindak tidak mikir, itu namanya safih. Ya, namanya safih. Safaha masdarnya. Jadi sudah hilang dari orang tua itu safahuhu. Wasashabat tajribata wal khibrata, dan orang tua itu sudah lebih banyak pengalamannya dan khibrahnya, ya, tajribah, pengalaman-pengalamannya, khibrah sama dengan tajribah. Dia sudah lalui masa-masa itu, masa-masa mudanya, lebih banyak pengalaman, ya. Ibarat kalau bahasa Indonesia, apa sudah banyak makan garam, ya. Nah, kalau sudah tua jangan banyak makan garam, darah tinggi. Ya, jadi fala yadkhulu alaihi fi ilmihi asyubhatu, makanya orang lebih dewasa, ya, orang alim yang lebih tua itu la yadkhulu alaihi fi ilmi syubha, langka di antara mereka yang masuk syubhat dalam ilmunya. Wala yaghlab alaihi hawa, ya, dan orang yang lebih dewasa lebih tua itu sudah ya tidak dikalahkan oleh hawa nafsunya. Wala yamilu bihi tama, dan dia tidak condong lagi kepada ketamakan, tak tamak. Wala yastazilluhu syaitan istizlal al-hadath. Demikian pula orang yang tua itu, orang alim yang sudah umur, la yastazilluhu syaitan. Syaitan tidak gampang untuk dia menggelincirkan dia. Ya, istizlal al-hadath. Sebagaimana syaitan dengan mudah menggelincirkan anak muda. Ya, anak muda itu gampang. Ya, dirayu oleh syaitan. Ya, kalau orang tua mikir 100 kali, 1000 kali mikirnya. Ya, maka tidak semudah ketika anak-anakmu muda. Wa ma sinni, kemudian bersamaan dengan usia yang lanjut atau usia tua itu lebih tua, lebih dewasa, masin. Sin ini sin bukan gigi ya, umur artinya. Wa ma al umri itu artinya. Ini kira sama gigi. Belajar di mustawa awal tani sinun itu kiki maksudnya umur, ya. Karena kalian belajar bahasa Arab, ya, apa maksud kiki? Bukan kiki, ini umur. Orang itu harus umur sudah agak dewasa, lebih tua, ya. Ma'ahu al-waqar, ada kewibawaan dalam dirinya, al-waqar, ya. Wal jalalah wal haibah, dia itu dihormati, jadi lebih punya, lebih harismatik, intinya begitu, ya, dibandingkan anak muda. Wal hadatsu qad tadkhulu alaihi hadzal umur allati uminat ala syekh, sedangkan anak muda masih mungkin masuk hal-hal yang disebutkan tadi itu, tama, bisa masuk syubhat, ya, bisa ikut hawa nafsu, cenderung kepada ini semua yang disebutkan itu bisa kena pada anakmu anak muda. Ya, qatalu alai hadzal umur allati uminat ala syekh. Jadi hal-hal yang tadi aman bagi orang tua itu tidak aman bagi anakmu, anak muda. Itu maksudnya. Kalau ceramah masyaallah, ya. Iya, semangat luar biasa. Ya. mengumumkan ana salafi, tak ada lain kecuali ana, itu ya iya, semua bukan salafi ya, iya itu contoh ya. Karena masih muda ya, jadi hal-hal yang aman bagi orang tua itu tidak aman bagi anak-anak muda, itu maksudnya. Wal hadatsu qad tadkhulu alayhi hadhihi al-umur allati uminat ala syai, umur yang disebutkan sebelumnya itu ya, syubhat ya, belum banyak pengalaman ya, lisannya masih tajam ya, ketergesa-gesaan, safah ya, bertindak yang tidak mikir apa dampaknya, apa akibatnya, ngomong tidak mikir ya, itu banyak masih bisa terjadi pada anakmu, anak muda. Kalau orang tua lebih lebih aman dari hal-hal itu. Fa idza dakhalat alaihi, nah kalau masuk hal-hal itu tadi, al-ajalah, syubhat ya, ingin menonjol tadi yang lain sebagainya ya, maka wafta, kemudian dia berfatwa, halaka wa ahlaka ya, maka dia binasa dan dia membinasakan orang lain ya. Makanya tugas anak muda itu banyak belajar ya. Walhamdulillah, hadza min bab at-tahadduts bin ni'mah. Alhamdulillah saya selama kuliah di Madinah 4 tahun banyak ulama-ulama besar yang kita ini ketemu, bisa melihat bagaimana mereka. Syekh Abdul Aziz bin Bas saya ketemu satu kali di Ajiziyah, seumur hidup hanya satu kali. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah sering ke Madinah Jamiah Islamiyah. Kemudian 4 tahun ketika kuliah itikaf di Masjidil Haram, selalu di majlis Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di Sattah ya. Metodenya beliau di Sattah, tahu di Sattah di lantai atas Masjidil Haram. Ya, itu kalau mulai pelajarannya Badal Hamad, beliau mengatakan nufassir badal ayat allati qara'aha imamuna hadhil laila. Jadi tarawih itu imam bacaan itu dipilih oleh Syekh Utsaimin, salah satu ayat dari yang dibaca oleh imam, kemudian beliau tafsirkan, baru kemudian beliau memberi pelajaran yang lainnya. Kemudian soal jawab ya. Itu pernah seorang wanita bertanya, wanita dari Mesir, kepada Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, fadilat syekh ya, saya ini dari Mesir, suami istri datang umroh di bulan Ramadan, bolehkah saya ini tawaf sendirian tanpa disertai suamiku ya. Ada soal ini masih ingat di kepala saya waktu hadir di majlis beliau itu ya. Kata beliau, boleh, karena tawaf itu bukan safar. Ya, pahamnya dong. Tawaf itu bukan safar. Jadi di hotel, di fonduk, di hotel, terdatang tawaf masjid, pulang ke fonduk. Tidak apa-apa, tidak ditemani suami. Karena ini bukan safar. Itu diantara, sebenarnya beberapa. Ya, pertanyaan-pertanyaan ketika itu. Ya, pernah suatu ketika beliau menjelaskan tentang hukum-hukum al-haram, al-haram makki. Tanah haram Makkah, hukum-hukumnya apa? Di antaranya tidak boleh, la yajuz tanfir al-hayawan, tidak boleh ngusir binatang. Terus kata beliau rahimahullah, al-an fi ala rijli jarod, di kaki saya ini sekarang ada belalang. Belalang sana gede-gede loh ya, bukan kayak belalang kecil-kecil sini. Ini hadza mimma la yajuz tanfiru, ketawa beliau ya. Ini termasuk yang tidak boleh diusir. Ini belalang besar hinggap di kakinya rahimahullah. Itu contoh yang beliau sebutkan. Wal an al-an ala rijli, yani ala qadami jarad, wa hadha mimma la yajuz tanfiruhu. Ini termasuk yang dilarang usirnya. Jadi kita tahu adab-adab mereka. Syekh Al-Haidan hadir majlisnya. Syekh Abdul Aziz Al-Syekh sekarang jadi mufti, duduk kita di majlisnya walaupun 2 kali 3 kali. Ya, dan banyak ulama-ulama, alhamdulillah. Ya. Banyak para masyayikh, para ulama. Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Ya, di awal-awal kami ke Madinah, saya duduk di majlis beliau, ya, rahimahullah taala. Al-Hamawiyatul Kubra, ya, tentang Hamawiyah Kubra bin Syekh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Waktu qomat jalan bersama saya, dipegang tangan. "Bidaina anta ya akhi?" Ana min Indonesia. Syekh, ana dari Indonesia. Ah, Masya Allah. Solatnya Syafi'iyah, Masya Allah, kata beliau. Ya. Solatnya dari madhab Syafi'i, kalau solat itu tenang, la taharrukuna katsiran, kata beliau. Ya, tidak banyak gerak. Itu kan. Masih ingat di telinga ana. Jalan bersama Syekh menuju ke saf depan. Ya. Bagaimana adab mereka? Ya. Kemudian beliau kena sakit meninggal. Kami masih di sana. Syekh Muhammad aman. Ya. Jadi alhamdulillah kita bertemu dengan para ulama-ulama besar. Ketika itu Syekh Rabi bin Hadi pernah duduk di majelisnya, pelajaran tafsir di rumahnya. Ya. Masyayikh. Ya. Syekh Umar Fallata rahimahullah di dekat Raudhah. Sunan Abi Dawud, Syekh Abdul Muhsin Abbad, Sunan Nasa'i, sampingnya Syekh Abdul Muhsin, sampingnya Syekh Umar Fallata, dan banyak ulama-ulama. Alhamdulillah, ada nikmat min Allah. Nikmat min Allah. Jadi tahu bagaimana mereka para ulama dalam berdakwah, dalam menasihati. Ya. Itu pentingnya bertemu dengan ulama. Diantara pentingnya bertemu dengan para ulama. Syekh Abdul Razak, hafizahullah ta'ala. Suatu malam kalau tidak salah itu Muharram, malam Asyura. Kami berjalan bersama beliau. Dia ajak sahur. Jadi hanya tidak nyuruh, terkena besok Asyura, besok puasa. Lah, ayat ta'al, belikan makan sahur, makan bersama. Godan saum. Contoh mereka. Tidak hanya keluar-keluar. Tidak hanya bunyi. Itu contoh para ulama. Akhlak mereka, adab mereka. Walhamdulillah, ada mimbab al-tahadud bin-ni'mah. Ini sekedar untuk ini mensyukuri nikmat Allah. Kita bertemu dengan para ulama, ulama-ulama ahlus sunnah. Ya. Jadi intinya bahwa fi masail. Ya, di dalam bab ini ada poin-poin penting. Al-mas'alatul ula. Taib. Ini tentang ulama Rabbani. Cukup panjang ya. في مسائل المسألة الأولى في آية المائدة أن العلماء هم أهل حفظ الكتاب. Pada surah Al-Maidah tentang Bani Israel, ya, ulama-ulama Bani Israel, ya, menunjukkan bahwa para ulama hum ahlu hifdzil kitab. Mereka orang-orang yang menjaga kitab Allah. Wa hum al-hakimuna bihi. Dan mereka yang menghukumi dengan kitab Allah itu, dengan Taurat, ya. Wa hum ar-rabbaniyun. Dan mereka adalah Rabbaniyun. Tentu juga ulama-ulama al-sunnah. Mereka yang betul-betul menjaga Al-Quran. Ya, menghafal Al-Quran. Memahami Al-Quran. Ya, mengajarkan Al-Quran dan sunnah. Itu ulama-ulama al-sunnah wal-jamaah. Nah, di situ ada. Min sifatil alim al-Rabbani. Saya nukil di situ. Ulama-ulama al-Rabbaniyun. Yang pertama. Ya, min sifatil alim al-Rabbani i'tiqadu aqidati as-salafi as-salih wa manhajuhum. Ya, jadi mereka beriktiqad dan aqidah salaf. Ya, dan mereka yakin dengan manhaj salaf. Ya, dengan manhaj salaf. Cuma wa ta'zim as-sunnah wa muharabatul bid'ah wa ahliha. Dan ada ciri ulama Rabbani, mereka adalah orang-orang yang memuliakan sunnah Nabi SAW. Mereka adalah orang-orang yang memerangi hal-hal yang baru dalam agama Allah yang dibuat-buat oleh manusia, ya, baik itu dalam akidah, dalam ibadah atau yang lainnya, ya. Wa tasyrid bihim wa bughdihim wa mu'adatihim. Dan ini adalah sifat ulama Rabbani, itu mereka punya sikap tegas kepada ahlul bid'ah, ya, pada para mubtadi'ah. Ya, dalam al-wala wal-baro, al-bughd wal al-wala wal-baro. Artinya banyak orang itu, ya, kalau dia sudah ngerti agama, ngerti akidah, dia berpisah dengan temannya karena akidah, karena manhaj. Ketika temannya menyimpang, dia tetap pada akidah salaf, pada manhaj salaf. Ya. Fahuwa yuwali ahli sunnah. Jadi ulama Rabbani itu adalah alim Rabbani yuwali ahli sunnati. Dia berwala kepada ahli sunnah. Wa yu'adi ahli lahwa wal bid'ah. Dan dia tentu memasuhi, yaitu membenci pada ahli bid'ah dan ahli ahwa. ya, kelompok-kelompok sesat yang menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah, yaitu dimusuhi, dibenci karena Allah, karena Allah. Bencinya bukan dendam, tapi karena Allah, karena Allah. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah min awthaqi ural iman. Al-hubbu fillah, cinta karena Allah, benci karena Allah, ini ural iman, tali iman yang paling kuat, yaitu al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Wa yujahidu fi sabilihi fi sabilillah bil lisan wal sinan. Demikian pula ulama rabbani atau alim rabbani, mereka orang yang berjihad, berjuang jalan Allah, baik dengan lisan, dengan tulisan, ya, ataupun di saat ada peperangan dengan sinan, sinan jama, tombak, sinan. Wala yakhafu fillahi lawmata la'imin. Dan alim rabbani itu la yakhafillah, dia tidak takut dalam hal membela agama Allah, lawmata la'imin, orang mencela, orang mencerca, orang ini, dia tetap, ya, mengatakan yang hak itu hak, yang batil batil. Tidak peduli dengan laumatala imin, ya, celaan orang yang mencela. Al-alim rabbani yattabi'u wa la yabtadi'. Alim rabbani di antara sifatnya mengikuti, mengikuti Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa la yabtadi', dan tidak mengada-ngada bid'ah. Wa la yadribu sunnata bil kitab, dan dia tidak membenturkan, ya, dari sunnah bil kitab, tidak membenturkan antara Al-Qur'an dan hadis. Sebagaimana dilakukan oleh ahlul bidah, firqah-firqah yang sesat, ya. Ada hadis mereka tabrakkan dengan ayat Qur'an, ya. Al-Ahlu Sunnah tidak. Wa la yuqsimu ad-din ila qishrin wa lubab. Dan alim rabbani tidak membagi-bagi agama ini, ada kulit, ada isi. Lah itu masalah rasa kulit lah. Nah, sebagian ahlul bid'ah kayak gitu. Yang penting masalah yang utama. Masalah-masalah yang kecil. Nah, ulama alim rabbani, dia itu la yuqassimu ad-din ila qishrin wa lubab. Ya, agama ini satu kesatuan. Kenapa? Kulit itu melindungi isi. Allah menciptakan kulit untuk apa? Untuk melindungi isi. Kalau isi tidak ada kulitnya, bisa cepat busuk, rusak, banyak kuman yang masuk tanpa kulit. Makanya kulit adalah hikmahnya, ya. Yang dianggap kulit apalah, misalnya umur zahiriyah, halal yang lahir, ya, entah itu cingkrang atau jenggot atau lainnya, dianggap kulit. Kulit tanpa isi, isi tanpa kulit bisa rusak. Jadi tetap penting masing-masing dalam fungsinya. Al-alim rabbani yang sa'u lil haqqi, yang sa'in sa'a yang sa'ai adz'ana yudz'inu, tunduk patuh takluk kepada kebenaran. Yang sa' ay adz'ana yudz'inu. Yang sa'u lil haqqi wa yashkuru man asda ilaihi nushan. Dan dia berterima kasih kepada orang yang asda a'ta. Asda ilai arti a'ta yu'ti. Orang yang berikan dia nasihat, ya, yang inginkan kebaikan untuknya. Maka dia terima kasih. Walau kana asghar minhu sinnan, meskipun lebih kecil darinya. Jazakallah khair. Ya, ketika dia nasihat diingatkan oleh yang lebih muda, ya, walaupun dia sudah lebih umur, maka dia itu dia bersyukur, berterima kasih. Awaqal minhu fiqan, atau orang mungkin fikinya lebih sedikit darinya. Dia tidak takabur wala tajabbur. Diterima, jazakallahu khair. Wala yadhiqu sadruhu bihi, dan tidak sempit dadanya ketika dia diingatkan oleh orang yang lebih muda dari dia, yang lebih sedikit ilmunya, tapi ingatkan dia dengan cara yang baik, dengan sopan, maka dia terima. Itu yang sifat alim rabbani. Al-alim rabbani yakhafu su'al khatimah. Alim rabbani dia takut, ya, kalau sampai su'ul khatimah. Na'udzubillah min dhalik. Ya. Fala yajtari'u 'alal batil. Bukan fala yajtazi'u, tapi yajtari'u. Ya, dia maka dia tidak berani kepada kebatilan. Ya, fala yajtari'u wa yajtaziru, ya, Ijtaro'a yajtari'u, artinya apa? Berani. Yatajarra'u, artinya. Ya, ijtaro'a yajtari'u, mana? Yatajarra'u, bilhamzah, bukan bil'ain, pakai hamzah. Fala yatajarra'u alal batil. Ya, maka dia tidak berani melakukan kebatilan. Karena dia takut su'ul khotimah. Di saat melakukan kebatilan, trauma, mati. Na'udzubillah. Au yatatawalu alal muslimin. Atau la yatajarra'an yatatawal alal muslimin. Yatatawal, lisannya panjang pada kaum muslimin. Fulan begini, fulan begitu, fulan ini, fulan itu. Na'udzubillah. Kerjaannya hanya membagi-bagi amalnya kepada orang lain. Nanti di akhirat dipanen. Orang-orang yang dibicarakan itu memanen amalannya. Ya. Wala yatatawal, yatatawalu alal muslimin, yatatawul itu. Ngomong, jelek-jelekan, ghibah, namimah kepada orang muslim. Au yashur minhum, atau ngeremehkan. Sopo sih orang itu? Ya. Loh kok si bodoh ini ngajar di sini? Nah, ini contoh. Ya. Kok si bodoh ini ngajar di sini? Nah, itu ada as-sukhriyah pada orang. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi wala yashur minhum. Jadi dia tidak mengolok-olok ya kepada orang yang kepada orang kaum muslimin. Wa yang wala yagmuz ya, wa yalmuz. Yagmuz itu dengan isyarat ya. Ya. Humazah dan lumazah. Humazah itu ya dengan lisan, lumazah itu dengan isyarat. Untuk meremehkan orang itu. Untuk rendahkan orang itu. Imma dan isyarat, imma dengan lisan. Dan mengumpat. Atau dengan isyarat. Yang menunjukkan bahwa dia remehkan orang tersebut. Ya. Au yukilu lahum atuham wal firo juzafan. Atau dia itu ya menuduh pada mereka dengan tuduhan-tuduhan. Fulan begini, fulan begitu, juzafan. Juzafan itu jazafa, itu kalau jual beli tanpa timbangan, jazafa artinya. Ambil, terus, tidak usah ditimbang. Ya. Jadi ini orang, ya, dia ngomong tentang orang tanpa mikir, tanpa pertimbangan. Ya. Jadi jazafa itu artinya orang jual beli tanpa menimbang. Ya. Pokoknya ini ambil sian, ini ambil sian. Tapi kan itu tidak, bisa jadi tidak benar. Bisa jadi dia mengambil hak orang atau orang mengambil hak dia. Itu juzafan. Wal alimur rabbani la yata'amalu ma'a mukhalifihi minal muslimin kama yata'amalu ma'al afa'i wal aqarib. Ya. Alim rabbani, dia tidak bermuamalah dengan orang yang menyelisihinya dari kaum muslimin sebagaimana muamalnya ular dan kalajengking ya. Ya. Tidak seperti itu. Ya. Fayurkhil inan fayurkhi al-inan lilisanihi syatman wa qadfan wa sukhriyatan ya wa tafannunan fi ibarati sabbi wal la'an ya. Jadi orang yang alim rabbani dia tidak gampang ya menggunakan lisannya ya, yurkhi melepas ya, yurkhi itu hordeng yang misal di atas ditarik turun ke bawah itu arkho yurkhi kalau bahasa ini ya, arkho yurkhi. Jadi dia tidak melepaskan lisannya ya, baik dalam bentuk syatam ya, ngata-ngatai atau qadhaf nuduh orang ya, sukhriya memperolok-olok ya, wa tafannunan fi ibarat sabat ta'ato pakai model-model banyak tafannun tanawu tafannun artanau tanawu fi ibaratis sabbi wal la'an dalam mengungkapkan laknat mengungkapkan bahasa yang caci maki pada orang dia tidak gunakan ya, dia tidak lakukan hal tersebut bal yunadzif lisanahu tapi dia jaga lisannya ya, dia bersihkan lisannya wa yutahhir jananahu dan dia membersihkan hatinya wa yas'alu rabbahu al-maghfirah wa yakhafu su'al khatimah dan selalu minta pada Allah ampunan dia takut pada apa su'ul khatimah ya Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, "Fama ahwajana ila ulama rabbaniyyin shadiqin." Maka alangkah butuhnya kita kepada ulama-ulama rabbaniyyin yang betul-betul jujur, ikhlas dalam berdakwah, ya, ingin kebaikan bagi umat. Liyakhudhu biyadi hadhil ummah ila subulis salam. Agar alim rabbani itu ngambil tangan umat ini, membawa mereka kepada jalan-jalan keselamatan. Fa innal ummata ahwaj ma takunu ila al-uswa wal qudwah. Karena umat sangat membutuhkan contoh teladan yang baik, al-mutamatsilah bi akhlaq ulama'il jil al-awwal, yang mereka mewujudkan, ya, yang mereka mewujudkan, mereka menerjemahkan akhlak ulama-ulama dahulu, al-jil al-awwal, generasi pertama, alladzina tamatsalu akhlaq ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mereka betul-betul berperangi dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi kana khuluquhu al-Qur'an, yang mana akhlak beliau adalah Al-Qur'an, ya, fatazku al-ummah bihim, maka dan orang-orang jadi contoh-contoh teladan itu, umat akan menjadi bersih, tazku, ya, tanmu, ya, berkembang dengan baik. Wa yakunu laha at-tamkin fil ardi, yang dengan demikian juga Allah memberikan kekuatan pada mereka di dalam di dunia di bumi ini. Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz, dan itu bukan hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini antara sifat-sifat dari ulama atau alim ar-rabbani, ya. Supaya kita lebih berhati-hati dalam mengambil ilmu, nuntut ilmu, ya. Kita tahu betul siapa kita ambil ilmu darinya. Baik, hadir. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Ya, banyak pertanyaan di luar dari materi yang kita sampaikan, tapi tidak mengapa. Ustaz, mencukur jenggot agar lebat jenggotnya gimana Ustaz? Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala pernah ditanya masalah ini. Ya, ya Syekh, saya ini tidak punya jenggot, kata orang itu. Gimana kalau saya cukur supaya tumbuh? Kata Syekh rahimahullah, apa ada yang menjamin Anda, ya, hidup seterusnya di saat Anda cukur atau mati? Ya, itu jawaban Syekh rahimahullah taala. Ya, jadi sudahlah, tidak usahlah, terima apa adanya, alhamdulillah. Ya, kalau Anda mau usahakan, misal pakai apa, gosok minyak atau apa yang sekarang ini, ya boleh-boleh saja. Tapi tidak usah dengan sampai mencukur jenggotnya. Dan saya masih melihat ada sebagian mahasiswa itu rasa yang mau tak tarik jenggotnya supaya tumbuh gitu. Hati-hati loh. Maksiat itu ada dua macam. Ada maksiat yang terang-terangan, ada maksiat tersembunyi. Ya. Seorang yang bermaksiat tersembunyi, dia sendiri yang lakukan, lebih ringan daripada orang yang maksiat tapi terang-terangan. Maksiat yang terang-terangan itu double dosanya. Ya. Pertama dosa maksiat itu, yang kedua dosa terang-terangan itu. Dalam maksiat. Tapi kalau seorang dia bermaksiat, dia sembunyi, kemudian dia bertobat, minta ampun kepada Allah Ta'ala, Allah menutupnya. Allah menutupi, menutupi aibnya. Ya, jadi, sudahlah. Anda terima apa adanya, bersyukur pada Allah Ta'ala, tumbuh alhamdulillah, dan tumbuh ya alhamdulillah, dan gampang juga loh ngurus jenggot ini. Jadi kita mudah. Nah, dan saya alhamdulillah dari dulu ya ini, seperti ini. Alhamdulillah. Kata Syekh Masyhur Hasan Salman, waktu datang Doro dulu, ana qultulahu, ya Syekh, ana alhamdulillah jenggot ana seperti ini dari dulu. Masyaallah, nikmat min Allah taala. Ada beliau. Nikmat min Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia repot dengan ini. Sudah apa adanya. Baik, wallahu alam. Pertanyaan berikutnya. Ustaz, bagaimana sebagian teman-teman kita dalam salat berjamaah, mereka itu mengikuti bacaan imam. Contohnya imam baca surat Ali Imran, dia juga membaca surat tersebut. Bagaimana hukum seperti ini? Pada dasarnya, sebetulnya orang itu jadi makmum itu mendengar. Ya tentu mendengar itu mengikuti. Kalau dia hafal dia mengikuti. Ya, supaya nanti kalau imamnya keliru, diluruskan, itu hikmahnya. Tapi membaca, melafatkan, ya itu sebaiknya, itu memang tidak dianjurkan. Ya, Tidak ada contohnya. Intinya kita mendengar sambil mengikuti supaya kalau imamnya keliru kita perbaiki. Ya. Makanya orang yang di belakang imam itu harus konsentrasi. Ya. Ya. Atau yang jadi imam konsentrasi supaya apa? Kalau ada keliru supaya dia lebih konsentrasi dalam sholatnya. Dan yang di belakang imam kalau makmumnya kalau imamnya keliru dia luruskan. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada para imam, ini juga perlu kami ingatkan. Apabila Anda ini sholat jadi imam dan Anda tahu bahwa tidak banyak orang menghafal ayat yang akan dibacakan, ya jangan dipaksakan. Ya. Jangan dipaksakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bacalah apa yang mantap, ya, yang kita yakin kita ini hafal. Karena orang tidak ada yang bisa meluruskan. Atau yang kedua, ketika terkait, ya, dalam bacaan itu terhenti bacaannya dan tidak ada yang ingatkan, segera kalau memang tidak bisa ini pindah kepada surat yang lain yang lebih ringan. Jangan nunggu sama-sama nunggu. Karena sholatnya orang tidak konsentrasi. Jadi begitu Anda kira-kira tidak ada yang bisa meluruskan bacaannya, ya, Anda pindah kepada surat yang lain atau ayat yang lainnya. Ya, sebenarnya tidak membuat orang itu gelisah. Itu makmum gelisah. Imamnya terkandas. Tidak ada orang yang bisa meluruskan. Ya. Dan kami himbau kepada mereka yang memang hafal supaya ya paling tidak berdiri di dekat-dekat dengan imam. Ya, khususnya para tulab yang hafal Quran berdiri di depan atau di dekat dengan imam. Pertama atau kedua di belakangnya. Jadi kalau ada kekeliruan bisa diluruskan. Yang ketiga, kalau meluruskan orang sholat itu jangan kayak orang berbisik. Ya, ya. Imam yang tidak tahu apa yang diomongkan oleh yang meluruskan. Ya diangkat suaranya, dikeraskan suaranya supaya imamnya tahu kekeliruannya. Ini kayak orang berbisik. Berapa kali terjadi seperti itu? Jadi harus dikeraskan kalau luruskan itu supaya imam itu udah dengar. Ya, ini hal-hal yang ingin saya ingatkan semenjak beberapa waktu lalu sebetulnya. Tapi alhamdulillah dan jazakallahu khair yang bertanya ini ya bisa dijawab pertanyaan yang tadi. Baik. Pertanyaan berikutnya. Kemudian ada satu hal lagi ya dalam masalah jadi imam. Kalau ada kajian, ada syekh datang, ada daurah, ya imam tahu dirilah ya. Bacanya tidak usah terlalu panjang-panjang gitu. Iya, tapi alhamdulillah selama ini alhamdulillah. Cuma ini perlu diingatkan ya. Perlu diingatkan. Kadang-kadang kajian udah panjang ya. Isya sampai lebih 15 menit. Ya, bacaan ini anak-anak sudah gelisah di dapur. Ini ada tugas. Itu kan hilang konsentrasi mereka. Padahal ruh dari sholat itu adalah khusyuk. Itu ruhnya. Di sini pentingnya fiqhul imam. Atau ya, imam harus tahu fikih. Ya. Dalam dia menjadi imam. Ini untuk semuanya. Bukan hanya untuk imam. Ini semuanya. Kalian pun pulang ke rumah kalian. Ya, jadi imam ini harus lihat kondisi di sekitar kalian itu. Makmumnya seperti apa? Ya, jadi ini arahan-arahan yang bersifat apa namanya? Bersifat umum. Wallahu a'lam. Ustaz, kami masih melihat, mohon nasihat bagi kami yang masih meremehkan majelis ilmu. Ya, masih sering main HP ketika kajian. Apakah lebih baik orang seperti tadi itu tidak usah hadir, Ustaz, percuma dan hanya mengotori majelis ilmu saja. Jangan, tetap hadir. Ya, sebab kalau dia di luar malah lebih bahaya. Cuman ya sering saya himbau ya, apabila di majelis ilmu itu janganlah, ya sudah Anda matikan HP-nya. Ya, waktu untuk ber-HP itu masih banyak. Majelis ilmu itu hanya sebentar, tak lama. Ini saya tambah panjang gini Anda sudah rasa, waduh Ustaz kok tidak selesai-selesai. Yakin Anda, sebagian orang yakin Anda. Ya. Ini hal penting, baru jam 7 kurang. Ya, insya Allah masih ada waktu. Jadi manfaatkan betul majelis ilmu ya. Kemudian yang sampingnya itu ingatkan, kalau temannya main HP ya diingatkan dong, jangan biarkan temannya itu di sikut temannya supaya itu matikan HP-nya ya, gitu. Kecuali mereka yang memang melihat dari dari kitab, dari HP itu lain ya. Tapi yang memang lagi mungkin menjawab apa namanya, kalau Anda ingin misalnya ada orang telepon, Anda keluar, izin angkat tangan keluar. Mungkin ada perlu dilayani, perlu ditelepon, dijawab gitu. Kemudian masuk. Tapi jangan gampangkan ya majelis ilmu itu. Ya. Karena ini dihadiri oleh malaikat. Kalau kita ikhlas karena Allah, kita mendapatkan manzilah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jangan remehkan majelis ilmu. Kemudian Ustaz, saya pernah melihat di internet seorang peramal yang meramal suatu kejadian. Ya. Berjalannya waktu kejadian tersebut benar terjadi, Ustaz. Pertanyaannya, apakah dibolehkan jika ana membenarkan bahwa kejadian itu sesuai dengan ramalannya? Ya, berarti Anda kalau benarkan, Anda salah seorang korban peramal. Ya. Kemarin ributkan hoax. Tanggal 22 September akan ribut Jakarta. Benar enggak? Kulo omong kosong ternyata. Hoax, tak benar. Maka tidak semua berita yang kita dengar itu, atau nanti akan ini. Dulu ada film tahun 2012 kiamat terjadi, ingat enggak? Ah, ingat enggak? Iya. Jadi subhanallah. Apalagi thalibul ilm, mau percaya kayak gitu-gitu itu. Ya. Jadi sudah itu anggap angin lalu kalau ngomong itu. Jangan percaya, jangan masukkan hatinya. Kita punya Allah Ta'ala yang mengatur segala sesuatu. Allah Ta'ala yang mengatur segala sesuatu. Jadi jangan, Anda sudah belajar ilmu, belajar tauhid, belajar akidah, masih percaya pada, walaupun itu ustad, walaupun sorbannya seperti tapi gede. Ya. Kalau ramal ya dari percaya. Iya. Jadi Anda tidak boleh percaya hal-hal seperti ini. Ya. Sudah ya. Baik. Ya, baik, saya kira itu yang dapat disampaikan. Ijtahi ya ayyuhal ikhwah, ya semua, supaya bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan juga ikhlas dalam menuntut ilmu, karena dengan ilmu seorang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat mungkin sebagai thalibul ilmi ya, untuk misalnya ada amalan-amalan harian yang ringan ya, Anda lakukan. Ya, misalnya apa? Anda ini misalnya berat untuk bangun pagi sholat subuh ya. Maka ketika selesai sholat isya, sholatlah witir 3 rakaat kemudian pulang. Ya, dan itu salah satu wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa an utira qabla an anam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Salah satunya itu. Kalau Anda yakin Anda sulit, apalagi saya sering naik ke sana, ini alhamdulillah yang sebelah sini yang sering, yang sana belum, insyaallah ada gilirannya. Ya, itu masih banyak yang tertidur. Ya, coba sholat witir itu dibiasakan. Ya, sebelum Anda mau tidur, wudhu, sholat 3 rakaat atau minimal 1 rakaat. Atau setelah sholat isya, sholat qobli ba'diyah, tambah 3 rakaat. Kemudian pulang. Ini hal-hal yang mudah, gampang. Coba biasakan untuk dilakukannya. Semoga bermanfaat. Aku lukau lihada wa jazakumullah khairan. Subhanakallah bihamdika syurah la ilaha ilan tasakuri khatubu laik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Ada satu pertanyaan belum sempat saya jawab tadi tentang doa kafaratul majlis. Ya, itu ditanyakan menurut dia dengar penanya tadi ada riwayat ini di dhaifkan oleh sebagian ulama. Cuma nanti kita cek lagi tentang itu. Tapi ini pada umumnya ya, hatta para masyayikh, para ulama mengamalkan doa ini. Wallahu a'lam.
1: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Dukung channel kami, dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
6: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rahimaan summa rahimaan summa rahimaan rajulun adraka walidayhi indal kibari aw kilahuma ahau ahaduhuma summa lam yadkhulil jannah. Celaka, celaka, celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya namun dia tidak masuk surga. Allah beri dia kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua, namun dia sia-siakan, sehingga dia tidak menggapai surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh ini adalah orang-orang yang merugi

0: وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa lubsi thawb.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawbil jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah.

0: أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
0: الذكر عند الخروج من المنزل.
1: Doa keluar rumah.
0: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
0: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
1: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
0: Al-dhikru 'inda dukhulil manzil.
1: Doa masuk rumah.
0: Bismillah walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
1: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
0: دعاء الذهاب إلى المسجد.
1: Doa pergi ke masjid.
0: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
1: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada

0: tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
0: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min asy-syaitanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwab rahmatik.
0: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Du'aul khuruj min al-masjid.
0: Doa keluar masjid.
1: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min asyaitanir rajim.
0: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddah.

0: Jangan diremeh, jangan diremehkan. Jangan dilecehkan, jangan dilecehkan. Jangan digampangkan, gampangkan. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sesuatu kepada kita, kita contohnya Allah mewajibkan kita beribadah kepadanya. Karena itulah hikmah Allah menciptakan manusia ini. Dan Allah menciptakan jin untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah menyembah. Hikmah kita diciptakan oleh Allah taala untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin tanamkan dalam dirinya, letakkan dalam hatinya, camkan dalam benaknya bahwa kehidupannya di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Sedekah itu bisa tudfi'u ghadabar rabb, menghilangkan atau memadamkan amarah Allah azza wa jalla. Kadang seorang wanita ya kadang melakukan kesalahan, kadang melakukan dosa ya, disebutkan oleh Nabi SAW kalian adalah mayoritas penduduk neraka. Nah, ini salah satu pencegahannya biar tidak masuk neraka, biar tidak terkena hukuman di dunia. Karena salah satu faedah dari sedekah adalah menghindarkan bala, menghindarkan dari hukuman yang dipercepat di dunia. Maka salah satu caranya adalah dengan bersedekah. Jadi itulah alasan kenapa kok para wanita oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikhususkan dengan ibadah yang namanya sedekah. Nah, sebaik-baik wanita adalah wanita Quraisy. Apa alasannya? Apakah karena nasabnya? Bukan. Dijelaskan alasan kenapa kok sebaik wanita adalah wanita Quraisy. Salah satunya adalah karena mereka orang yang paling sayang ke anaknya. Dan yang kedua adalah mereka itu pinter ngatur pengeluaran suaminya. Tidak terlalu boros, tapi juga nggak pelit-pelit amat. Bersedekah, ada juga makanan untuk orang rumah, ya, beli-beli hal yang dibutuhkan, tidak terlalu berlebih-lebihan dalam membelikan hal yang tidak dibutuhkan, ya. Jadi ternyata ada pahalanya menjadi istri yang cerdas, menjadi istri yang pintar mengelola keuangan rumah tangga. Ternyata ada pahalanya secara syariat, ada anjurannya.
2: فأينا يكون وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله جاء وعشيرته لا تسامع
3: عشيرة سابا

0: kisah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menetapkan embargo ekonomi atas orang-orang kafir Quraisy, yang tidak lain beliau adalah Umamah bin Utsal. Di tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berniat memperluas wilayah cakupan dakwah beliau kepada Allah. Maka beliau menulis 8 surat kepada raja-raja Arab dan Ajam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkannya kepada mereka untuk menyeru mereka kepada Islam. Dan di antara orang yang mendapat surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Thumamah bin Utsal al-Hanafi. Tidak mengherankan karena Thumamah adalah salah seorang pembesar orang-orang Arab di zaman jahiliyah. Salah seorang pemuka Bani Hanifah yang terpandang. Salah seorang Raja Yamamah yang perintahnya senantiasa ditaati. Thumamah menerima surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat angkuh dan melecehkan. Harga dirinya kepada dosa terpicu, maka dia menutup kedua telinganya rapat-rapat agar tidak mendengar dakwah kepada kebaikan dan kebenaran itu. Kemudian setan pun mulai menguasai Thumamah. Dia terus membujuknya agar ia membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengubur dakwahnya bersamanya. Dia memulai mencari peluang untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dia mendapatkan kesempatan itu. Kejahatan buruk ini hampir terlaksana jika saja salah seorang paman Thumamah tidak mengurungkan niat Thumamah di kesempatan terakhirnya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Sallallahu alaihi wasallam dari keburukannya. Thumamah, bila dia bisa menghentikan niat jahatnya terhadap Nabi Sallallahu alaihi wasallam, namun dia tidak bisa menghentikannya dari para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Thumamah terus mengincar mereka sehingga dia berhasil menangkap beberapa orang dari mereka dan membunuh mereka secara emosional. Sehingga pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghalalkan darahnya dan mengumumkannya di hadapan para sahabatnya. Tak lama setelah itu, Thumamah berniat untuk menunaikan ibadah umrah. Maka dia berangkat meninggalkan bumi Yamamah menuju Makkah. Dia sudah membayangkan akan melaksanakan tawaf dan menyembelih kurban untuk berhalanya. Ketika Thumamah dalam perjalanan menuju Makkah, di dekat kota Madinah, dia mendapatkan sebuah musibah yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Sebuah pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berpatroli di sekeliling Madinah, yang bertugas menjaga keamanannya dari serangan mendadak dari musuh atau melindunginya dari pelanggaran orang yang membawa keburukan, memergoki perjalanan Thumamah. Pasukan ini menawannya, sementara mereka tidak mengenal siapa dia. Pasukan ini membawanya ke Madinah, mengikatnya di salah satu tiang masjid, kemudian menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan melihat perkara tawanan ini dan menetapkan perintahnya kepadanya. Manakala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke masjid dan hampir masuk ke dalamnya, beliau melihat Thumamah terikat di sebuah tiang. Maka beliau bersabda, "Apakah kalian tahu siapa dia?" Mereka menjawab, "Tidak, ya Rasulullah." Kemudian beliau pun berkata, "Ini Thumamah bin Utsal al-Hanafi. Tawanlah dia dengan baik." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke keluarga beliau seraya bersabda, "Kumpulkanlah makanan lezat yang kalian miliki dan hidangkanlah kepada Thumamah bin Utsal." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar unta beliau diperah di pagi dan sore hari, lalu susunya disuguhkan kepada Thumamah. Semua itu dilakukan kepada Thumamah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengannya dan sebelum beliau berbicara kepadanya. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Thumamah. Beliau ingin menyerunya kepada Islam secara perlahan. Beliau bertanya kepadanya, "Apa yang kamu miliki wahai Thumamah?" Dia menjawab, "Aku mempunyai kebaikan wahai Muhammad. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Namun, jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang berterima kasih. Jika kamu ingin harta, maka katakanlah. Niscaya kamu akan kami berikan apa yang kamu inginkan." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkannya dalam keadaan demikian selama 2 hari. Makanan dan minuman lezat selalu disuguhkan kepadanya. Susu unta tetap diperah untuknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuinya kembali. Beliau bertanya, "Apa yang kamu miliki wahai Thumamah?" Thumamah menjawab, "Aku hanya mempunyai apa yang aku katakan sebelumnya. Jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang telah berterima kasih. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Jika kamu menginginkan harta, maka mintalah, niscaya akan kami beri seberapapun yang engkau mau." Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Kemudian di hari berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang lagi kepadanya. Beliau bertanya kepadanya, "Apa yang kamu miliki wahai Thumamah?" Dia menjawab, "Aku mempunyai apa yang telah aku katakan kepadamu. Jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang berterima kasih. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Namun, jika kamu menginginkan harta, maka mintalah. Niscaya kami akan memberi seberapapun saja yang kamu mau." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya dan bersabda, "Lepaskan Thumamah." Maka mereka membuka ikatannya dan melepaskannya. Thumamah meninggalkan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berlalu sampai tiba di sebuah kebun kurma di pinggir Madinah dekat Baqi' yang ada mata airnya. Thumamah menghentikan kendaraannya di sana. Dia bersuci dengan menggunakan airnya secara baik. Kemudian membalikkan langkahnya menuju masjid. Begitu dia tiba di masjid, dia berdiri di hadapan sekumpulan orang dari kaum muslimin dan berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah." Selanjutnya, Thumamah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Muhammad, demi Allah di muka bumi ini tidak ada wajah yang paling aku benci melebihi wajahmu. Namun sekarang wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada agama yang paling aku benci melebihi agamamu. Namun saat ini agamamu menjadi agama yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada negeri yang paling aku benci melebihi negerimu ini. Namun saat ini ia menjadi negeri yang paling aku cintai." Kemudian dia menambahkan, "Dulu aku pernah membunuh beberapa orang dari sahabat-sahabatmu. Lantas apa yang harus aku pikul karenanya?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak ada dosa atasmu hai Thumamah, karena Islam menghapus apa yang sebelumnya." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita gembira berupa kebaikan yang Allah tetapkan karena keislamannya. Maka wajah Thumamah berbinar. Dia berkata, "Demi Allah, aku akan melakukan terhadap orang-orang musyrikin sesuatu yang jauh lebih berat daripada apa yang telah aku lakukan terhadap sahabat-sahabatmu. Aku meletakkan pedangku, jiwaku, dan orang-orangku demi membelamu dan membela agamamu. Kemudian, tak berselang lama, Tumamah berkata, "Ya Rasulullah, pasukanmu menangkapku." Pada saat itu, aku hendak melaksanakan umroh. Menurutmu, apa yang aku lakukan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Teruskan umrohmu, namun di atas syariat Allah dan Rasulnya." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan manasik umroh kepadanya. Tumamah melanjutkan langkahnya untuk melaksanakan niatnya. Dia tiba di lembah Makkah. Maka dia berdiri mengangkat suaranya dengan lantang. "Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak." Muslim pertama di muka bumi ini yang masuk Makkah dengan bertalbiyah. Orang-orang Quraisy mendengar suara talbiyah. Maka mereka berhamburan keluar penuh dengan kemarahan dan kekhawatiran. Pedang-pedang ditarik dari sarungnya. Mereka menuju sumber suara untuk membungkam pemiliknya yang telah mengganggu kandang mereka. Manakala orang-orang datang kepada Tumamah, dia pun lebih meninggikan suara talbiyahnya sambil memandang mereka penuh dengan kebanggaan. Beberapa anak muda Quraisy berniat melepaskan anak panah kepadanya. Namun, para pemuka Quraisy mencegah mereka. Para pemuka Quraisy berkata, "Celakalah kalian. Apakah kalian tahu siapa orang ini? Dia adalah Tumamah bin Uthal, Raja Yamamah. Demi Allah, kalau kalian mencelakainya, niscaya kaumnya akan memutuskan pengiriman gandum kepada kita. Akibatnya, kita akan mati kelaparan." Kemudian, orang-orang mendekati Tumamah setelah mereka memasukkan pedang-pedang ke dalam sarung masing-masing. Mereka bertanya, "Ada apa denganmu, wahai Tumamah? Apakah kamu telah menjadi sabi' dan meninggalkan agamamu dan agama leluhurmu?" Maka dia menjawab, "Aku tidak menjadi sabi', tetapi aku mengikuti agama terbaik. Aku mengikuti Muhammad." Tumamah menambahkan, "Aku bersumpah demi ilah Ka'bah ini. Setelah aku pulang ke Yamamah, tidak ada lagi pengiriman sebiji gandum pun atau sebagian dari hasil buminya sebelum kalian semuanya mengikuti Muhammad." Tumamah bin Uthal melaksanakan umroh di hadapan orang-orang Quraisy seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyembelih dam untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk berhala-berhala. Setelah dia tiba di tengah kaumnya, dia memerintahkan agar mereka menahan gandum dari orang-orang Quraisy. Mereka pun menaati dan mengikuti perintahnya. Mereka menahan hasil bumi mereka dari orang-orang Makkah. Embargo yang ditetapkan oleh Tumamah atas Quraisy mulai berdampak terhadap mereka sedikit demi sedikit. Harga makanan mulai melambung, kelaparan menyebar di kalangan masyarakat, kesulitan mendera mereka, sehingga mereka khawatir atas diri mereka dan anak-anak mereka akan mati kelaparan. Pada saat itu, mereka menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isinya, "Yang kami tahu tentangmu adalah bahwa kamu penyambung tali silaturahim dan memerintahkan untuk melakukannya. Namun, sekarang kamu telah memutuskan rahim-rahim kami. Kamu membunuh bapak-bapak kami dengan pedang dan mematikan anak-anak kami dengan kelaparan. Tumamah bin Uthal telah memutuskan pengiriman gandum sehingga hal itu menyulitkan kami. Jika kamu berkenan untuk menulis kepadanya agar dia mengirimkan apa yang kami perlukan, maka lakukanlah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat kepada Thumamah agar mengirimkan kembali gandum kepada orang-orang Quraisy, maka Thumamah pun melakukannya. Thumamah bin Utsal selama hidupnya tetap setia kepada agamanya, menjaga janjinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan orang-orang Arab mulai murtad meninggalkan Islam, baik sendiri-sendiri maupun berjamaah, dan Musailamah muncul di antara Bani Hanifah menyeru mereka agar beriman kepadanya. Thumamah menghadangnya. Dia berkata kepada kaumnya, "Wahai Bani Hanifah, jauhilah perkara gelap yang tidak mempunyai cahaya ini. Demi Allah, dia adalah kesengsaraan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan atas siapa yang mengambilnya dari kalian, dan ujian bagi yang tidak mengambilnya." Kemudian ia berkata, "Wahai Bani Hanifah, tidak berkumpul dua orang nabi dalam satu waktu, bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang tiada nabi sesudahnya, tiada nabi yang berserikat dengannya." Kemudian dia membacakan firman Allah Ta'ala, "Amin, tanzilul kitabi minallahil azizil alim, ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqab, zit tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir." Yang artinya, "Hamim, Al-Quran ini diturunkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui, yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya, yang mempunyai karunia. Tiada ilah yang berhak disembah selain dia, hanya kepadanyalah semua makhluk kembali." Quran Surat Al-Ghafir ayat 1 hingga 3. Kemudian dia berkata, "Bagaimana mungkin firman Allah Ta'ala ini dibandingkan dengan ucapan Musailamah? Wahai Kodok, bersihkanlah apa yang kamu bersihkan, bukan makanan yang kamu halangi dan bukan air yang kamu keruhkan." Kemudian Thumamah menyingkir bersama orang-orang yang masih memegang Islam dari kaumnya. Dia berperang melawan orang-orang yang murtad demi menegakkan jihad di jalan Allah dan meninggikan kalimatnya di muka bumi ini. Semoga Allah membalas Thumamah bin Utsal atas jasa baiknya kepada Islam dan kaum muslimin dengan kebaikan serta memuliakannya dengan surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa.
1: فأينا يكون وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله جاء متوشحا بسيف وعشيرته لا تسامع
2: شريرا سابا. Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
2: Orang yang mati, you follow Instagram Al Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman 846 AM Surabaya. Dengan infak terbaik Anda, scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al-Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873x04x846. Jazakumullahu khairan.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
6: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
7: Talk Show Al Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talk Show bersama Al Iman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Al Iman TV.
8: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138240846. Tabungan Umroh. Cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Provinsi Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 KSPS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Yuk, umroh bersama Madai.
4: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun Fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
5: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
6: Selalu sehat dan beriman, kini program Oke Dokter hadir menjadi teman info kesehatan Anda. Hadir setiap hari Selasa, pukul 9.15, waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Al-Iman TV. Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Ustadz jangan satu ustadz saja, para ulama ustadznya banyak, gurunya banyak. Tapi ustadz yang kita banyak tersebut harus kita pilih-pilih juga. Ya ikhwan intik aja, kalau mau berobat sakit, dokternya dipilih atau tidak? Dipilih. Ente ingin belajar kimia, ente cari dokter, cari guru yang bagus. Ente ingin belajar bahasa Inggris, ente cari guru yang bagus. Meskipun harus bayar mahal, yang penting gurunya bagus. Apalagi belajar agama. Ya, silakan cari ustadz sebanyak-banyaknya, tapi jangan sembarang ustadz. Jangan sembarang ustaz. Cari ustaz yang benar-benar ya benar sesuai dengan manhaj salaf yang benar ya. Karena waktu kita terbatas, otak kita juga terbatas. Ini kalau kita belajar ustaz macam-macam terus satu ayat tafsirannya 10 tafsir, bingung ente. Akhirnya bingung. Enggak usah cari yang benar ya. Silakan kita milih-milih. Ya, enggak jadi masalah. Makanya Al-Imam Ahmad berkata, "Raditu bimalikin hujjatan baini wa bainallah." Kata Imam Ahmad, aku ridho. Kata Imam Syafi'i, "Raditu bimalikin hujjatan baini wa bainallah." Kata Imam Syafi'i, aku ridho Imam Malik menjadi hujjah antara aku dengan Allah. Kalau Allah bertanya kepada ku, hai Syafi'i, kau belajar sama siapa? Ini saya punya dalil Imam Syafi'i. Jadi seorang mencari guru juga yang benar supaya bisa menjadi hujjah antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jangan juga berguru sama satu orang. Kalau berguru cuma satu orang nanti kemungkinan akan mengkultuskan, taklid, ya, akan taklid, ya. Tapi seorang berusaha belajar sama guru yang banyak, tapi harus cari guru yang benar.
8: Kesuksesan sejati adalah ketika kedua kaki kita menginjak kita menginjak surga. Kalau Anda ingin masuk surga, maka pastikan jalan yang akan Anda lalui ini jalan yang benar. Jalan yang bukan benar, bukan jalan yang salah. Dan jalan tersebut adalah ilmu. Karena dengan ilmu itulah yang memastikan bahwa kamu enggak kesasar di tengah jalan. Bahwa dengan ilmu itulah ini benar, bukan jalan yang lain. Ya memang ini. Dan itu tidak bisa diketahui kecuali dengan ilmu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'un." Ilmu itu tidak ada yang mampu menandingi pahalanya. Semua ibadah di dalam Islam tidak bisa dijalankan tanpa semua ilmu. Ibadah di dalam Islam tidak bisa dijalankan tanpa ilmu. Makanya ulama mengatakan, "Thalabul ilmi min afdhalil ibadah." Menuntut ilmu adalah seutama-utama ibadah. Karena ibadah yang lain tidak bisa dijalankan tanpa ilmu. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Memudahkan jalannya ke surga.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.
10: قل

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak Aliman bulan ini?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sedaya puji-puji pangalembana kunjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, pangeran ingkang murba masisa jagat saisinipun. Sholawat saha salam mugi tansah katetepna kaparingna kagem panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah kagem kulawangsanipun, para sahabatipun, para pendherekipun ngantos dumugi puputing jaman. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Para bapak, para ibu, Kang Mas Mbak Yu lan adik-adik sedaya jamaah Masjid Al Jannah Jetis mriki nggih. Tawangrejo, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Hadiningrat, ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Sowan kula mriki mboten ajeng beleh sapi, mboten. Sowan kula mriki ajeng ngaji, Pak. Kula niku diprotes kalih Kyai Jetis ngendikane pun petang tahun kula mboten ngaji mriki. Jadi nek cara wong kuliah nggih pun rampung S1 niku. Ning perkarane patang tahun niku sing bolos e gitu. Dadi mboten sida wisuda. Mugi-mugi mangke pepanggihan kula panjenengan sedaya wonten kalodhangan sonten niki dados pepanggihan ingkang dipun barokahi dening Allah. Allahumma amin. Satemah kula panjenengan sedaya saged nggih kondur saking masjid niki kanthi beto angsal-angsal ingkang sae, rupi ngelmu ingkang manpangat, rupi sedekah jariah, rupi anak soleh ingkang tansah bangun miturut ndongaake dumateng tiyang sepuhipun kalih. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, para bapak, para ibu, Kang Mas, Mbak, ya adik-adik, kula suwun sedanten ingkang rawuh saged midhangetaken pengawasan nggih. Sae ingkang lenggah wonten salabetipun masjid, utawi ibu-ibu ingkang wonten wingking, utawi bapak-bapak ingkang wonten margi ingkang tunggu jayengan gitu. Jayeng niku napa? Tukang godhok wedang niku. Godhok banyu kok wedang. Babagan golek uceng kelangan delek. Uceng niku iwak cilik. Delek niku iwak gedhe. Iwak cilik tuladhanipun menapa? Dereng nate pirsa iwak cilik. Napa iwak cilik contone? Wader, cetul, jimbluk, sili, teri. Iku iwak-iwak ingkang cilik. Wonten saperanganipun manungsa niku nggadahi pekarman mburu uceng kanthi ngorbanake delek. Golek uceng kelangan delek. Delek niku ulam iwak sing gedhe-gedhe. Kaya ta. Napa? paus. Nah, nate dahar paus ini, Pak. Hiu, tombro, gurameh lan sapi turutipun. Seperangan para winasih sanesipun ngendikaken uceng niku nggih uceng-uceng niku, sumbu niku lho. Delek niku sentir teplok nggih sing kanggo wadah lengo niku jenenge delek. Dados para pini sepuh sesepuh aji sepuh sing ngendikane pono ing pamawas lebdo ing pitutur kiblat ing panembah niku. Niku sami benten pamanggih babakan maknanipun golek uceng kelangan delek. Wonten seperangan ingkang ngendikake uceng niku iwak cilik, delek iwak gedhe. Wonten ingkang ngendikake uceng niku nggih sumbu, delek niku dian, sentir, ublik, teplok, damar lan sapiturutipun. Ananging maknanipun ngemu suraos ingkang sami nggih menika paring gegambaran kagem kula panjenengan sedaya nggih kanthi wontenipun saperangan manungsa ingkang madosi barang cilik kanthi ngorbanake barang ingkang gedhe. Dadi niku wong sing bathi napa tuna niku. Wong sing tuna. Ning eloke kahanan senadyan tuna kathah awake dhewe niki sing tasih ngelampahi perkawis kala wau. Ijik seneng mburu uceng kelangan delek. Bapak Ibu Kang Mas Bayu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Taala, kula badhe maosaken dawuh pangandikanipun Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di wonten salebetipun kitab irah-irahanipun Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah. Yasanipun seratanipun Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Piyambakipun ngendika ngeten. Al-qaidatu tsalitsatu wa tsalatsuna. Kaidah sing nomor 33. Idza menawa tazahamat benturan al-masalihu perkara-perkara sing becik menawi wonten perkawis sae, perkawis ingkang awon benturan pilih sing pundi? Pilih sing sae nek waras gitu. Iki madu, iki endrim. Iki madu, iki cem-ceman kadal, pilih pundi? Pilih madu napa cem-ceman kadal? Pilih madu, Mak. Gampang nek niku. Lah niki perkawisipun wonten satunggalipun perkawis sae ketemu kalih perkawis ingkang sae kudu milih. Saiki tak tari wae, Le. Kowe bares kures, blak kotang terus terang tanpa tedeng aling-aling. Mbak Yune iki ayu. Adine ya ayu. Mbak Yune sarjana, adine ya sarjana. Kari kowe milih Mbak Yune apa? Adine. Bingung mboten? Kathah tiyang bingung. Lah, Syekh Abdurrahman ngendika, "Idza tazahamat al-masalihu." Menawa barang-barang sing becik iku benturan ing wayah kang sawiji, kudimal a'la minha niku didhisikake dirumiyinaken nggih kesaenan ingkang langkung kathah payukaddamul wajibu 'alal mustahabbi ingkang wajib menika kedah langkung didhisikake tinimbang perkawis ingkang sunnah amal wajib sae amal sunnah ugi sae ning nek benturan milih sing ndi nggih milih sing wajib. Niku kaidah syariat ngoten niku ngendikake. Warrajihu maslahatan 'alal marjuh lan sing kebeciane luweh akeh tinimbang perkara sing kebeciane luweh sithik. Ngoten niku. Niku kaidah syariat. Supados kula panjenengan sedaya tansah dipun lebetaken dening Allah golonganipun tiang-tiang ingkang al-kayyisu mandana nafsahu. Wong sing lantip ing panggrahita, ana ing pamawas, lebdo ing pitutur, kiblat ing panembah, tanggap ing sasmita iku wong-wong sing saged nguwaosi hawa nepsunipun wa amila lima bal mauti banjur ngamal kanggo golek sangu sakwise mati. Kedah dadi wong sing pinter, nek mboten pinter mengke kathah cilakane tinimbang bejanipun. Ngoten niku. Nah, wonten kalau dengan sonten niki kaula badhe ngaturaken pinten-pinten perkawis, kathah kaum muslimin niku kelentu anggenipun nindakake ngamal. Nggih, malah senengane mburu uceng kelangan delek. Setunggal niki perkara sing mboten sae kula aturake wigatine kok mboten ajeng diamalke mboten. Ning supados kula panjenengan sedaya saged nyingkiri. Para ulama dawuh arraftu syarra, aku sinau barang sing ala la li syarri. Tujuane ora kanggo tak amalake, walakin litawaqqihi ananging supaya aku bisa nyingkir, melayu ngadoh saka barang awon iku mau. Wa man lam ya'rifi syarra minal khair yaqaf fihi. Sapa ora mangerteni barang Allah dibandingake barang sing becik, dheweke bakal kejlungup, kejlomprong ana sajroning keawonan kala wau. Setunggal nalika salat traweh wonten salebetipun wulan Ramadan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Man sapa wonge koma nindakake salat ma'al imami bebarengan karo imam." Hatta nganti yang sorifa paripurno, ngantos dumugi rampung. Kutiba dipun serat, dipun tetepake, dipun parengake. Lahu kanggo dewe, kanggo nisinten. Sing sholat sarang kalian, imam dumugi paripurno. Diparingin apa? Qiyamulailatin ganjaran sholat sedalu natas. Syaratipun, anggene pun nindakake salat sesarengan kalian imam dumugi paripurna. Ning wonten seperanganipun jamaah nindakaken salat isya sareng kalih imam, salat traweh sareng kalih imam, lan bareng witir kurang 3 niku malah kluyur mulai. Kowe kok mulai ngopo? Aku ki salat ning Masjid Al Jannah ki ora levele ora kaya dapuramu kuwi. Pak, kowe kan paling 11. Nek aku mulih ngene kok masjid tak tambahi meneh. Sebab aku ki ahli ibadah, calon penghuni swarga. Dadi kowe nek kepengin weruh ahli surga ya sawangan rai kowe iki. Iku jenenge wong sing gemblung koma lungkung. Sakniki nek jenengan ajeng nambahi salat ten dalem, kuat napa mboten nglampahi salat ngantos dumugi subuh. Salat sewengi natas. Sedalu natas. Sewengi muput. Wiwit bibar isak ngantos dumugi subuh. Wonten warga cetis mriki sing kiat? Mboten wonten, Pak. Dadi nek jenengan kondur arep ngimbohi salat teng omah niku, paribasan wong sing mburu uceng kelangan delek. Ganjaran salat semalam suntuk ditinggal. Ning arep dimbuhi pirang rakaat kuate jenengan salat teng griya? Pirang rakaat kuate? 100 rakaat kuat. Ning nek awake dhewe nindakake salat isya, traweh, witir ngantos rampung sareng kalih imam dingendhingake dening Kanjeng Nabi. Kutiba lahu qiyamul lailatin. Diparingake ganjaran salat sewengi muput kanggo dheweke. Lho ngoten niku. Kados tiyang ingkang lumebet nyambut damel nalika dinten hari raya. Mas karyawan pabrik kabeh mulih, ning khusus kowe tak kongkon nyambut gawe. Nganti tekan jam 3. Unek nganti tekan jam 3 kowe nyambut gawe tak gaji 1 bulan penuh mongko kowe mung nyambut gawe sedina. Lah dheweke jam 2 niku pun mantuk. Ora sida nampa gaji sasi, mung nampa gaji. Sampai itu tekan jam 2 tok. Nggih. Ah menika kacintrakan kerugian besar-besaran. Mila kula nate utawi asring matur Bapak Ibu sedaya, Kang Mas Mbak Yu, adik-adik, sedanten adicara, sedanten pahargian, napa niku rapat kampung, napa niku jagong, napa niku tilik wong loro, kena ditunda. Kena dibatalake. Ning salat traweh sesarengan kalian imam niki ampun ngantos dipun tilar. Eman-eman saestu ganjaranipun. Kaya dene wong sing nindakake salat sedalu natas. Lah niku nggih, mapane pun nggih namung khusus wonten bulan-bulan Ramadan ngeten niki. Ila ampun ngatas dipun tilak. Lah wong kula niku cek kepengin salat melih kok. Mungkin nek kula witir kan mboten entuk salat melih. Angsal, Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam niku nate maringi wasiat dumanteng sahabatipun. Menawa kowe sumelang, engko bengi ora iso tangi nindakake salat tahajud, sadurunge turu tindakno salat witir. Dadi upama kowe bablas tekan subuh, kowe wis nindakake witir. Ning upama engko bengi kowe iso tangi, ha kowe salat tahajud ning ora sah witir meneh. Dadi jenengan witir salih imam niku mboten napa-napa, mengke ten dalam salat melih monggo. Niku dalile. Atas teori kang ngendikake nek wis salat witir wis ora kena salat tahajud menika nalisir saking paugeranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning nek cara kula nek empun salat witir isa traweh witir sareng kalih imam mengke ten griya nek cara kula nggih mboten sah salat melih. Sebab napa wengi niku lho awake dhewe pun dianggep salat sedalu natas. Langkung prayogi sisa wekdal sing tasih wonten digunakake kagem ngibadah sanesipun. Apa maos Al-Qur'an, napa dzikir, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni sak katahe sak kemenge. Niku prayogi lan sae. Utawi midhangetaken pangaosan lan sak piturutipun. Nek salat wong dalu niku awake dhewe pun diparingi ganjaran salat semalam suntuk. Nah, ingkang angka kalih niki tasih wonten sambung rapetipun kalian perkawis napa niki Ramadan nggih. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma niku dipun sepat wonten satunggalipun riwayat ingkang sahih piyambakipun ngelampai iktikaf. Ngelampai napa? Iktikaf wonten Masjid Nabawi. Monggo Kanjeng Nabi le ngendika babagan Masjid Nabawi. Salat fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin mimma siwa. Salat ana ing Masjid Nabawi iki luweh becik luweh gedhe ganjarane tinimbang luweh gedhe 1000 rakaat tinimbang sholat ono masjid liyane. Nek sholat enten masjid Nabawi ten kutha Madinah. Lah Abdullah bin Abbas niki mboten main sholat, dheweke itikaf wonten Masjid Nabawi. Nalika nembe piantun itikaf niku paugeranipun patokanipun nek dheweke medal saking masjid ateges itikafipun batal. Itikaf mungkin ten 10 hari terakhir bulan Ramadan. Niku pun fokus nten masjid mriku. Nggih, manengku puja. Meper babahan hawa songo. Qatul alaiq anil khalaiq li khidmatil khaliq. Medhot seserawungan karo manungsa, nggih. Kanthi wigati napa? Saged fokus manembah ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nalika nembe itikaf Ibnu Abbas dipun dugeni dening sedherekipun. Jaluk tulung Ibnu Abbas niki medal saking Masjid Nabawi. Nulungi sedulure niku sing butuhake niku. Nalika sampun paripurna anggenipun caos pambiyantu wangsul melih ten masjid niku kalih kanca-kancane dinapake? Diprotes. Diundamana. Miki kepiye wong lagi itikaf ning masjid kok malah metu ka masjid. Lah nek carane ngono kuwi itikaf ora ya batal. Ngendikane Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma nggih li an akhruja ma'a sahibin li fi hajatin lahu ahabbu khana utawi khairun li min an a'takifa fi hadzal masjid syahran kamilan. Aku kuwi metu saka Masjid Nabawi iki lumaku kanggo nulungi hajati sedulurku sing butuh pambiyantu. Iku luwih gedhe ganjarane mung kowe aku tinimbang aku iktikaf ana masjid iki suwene sesasi wutuh. Ngendikanipun Abdullah bin Abbas. Dados saumpami mangke bapak-bapak mas-mas ngawontenaken program iktikaf wonten Masjid Al Jannah mriki. Jenengan nembe deres Al-Qur'an ten mriki. Kanten Mbah Putri niku lho numpak sepeda ontel, gejlungup nyemplung kalenan niku, "Le, tulungno aku, Le." Wah, aku nembe iktikaf niku, Mbah. Kula mboten pareng metu keng masjid ya, Mbah. Pun jenengan sabar mang kata-katai donga muga-muga ning wong liwat tetulung jenengan. Monggo Mbah Putri niku pun tuwek. Nggih, tiba jempalik udele total pitik urane sing nulungi. Lah sing ning masjid malah gur menteleng nyawang ngene tok. Alesane nembe iktikaf. Lho niki tuladane pun ugi tiyang ingkang buru uceng kelangan teleng. Mila awake dhewe anggenipun ngamal lagi dawuh-dawuhipun Allah, dawuhipun Kanjeng Nabi, sedanten menika kedah linandesan ngelmu. Satemah kula panjenengan sedaya saged lumebet golonganipun tiang-tiang ingkang bejo. Mboten kelebu golonganipun tiang-tiang ingkang buru uceng kelangan deleng. Malih ingkang angka 3. Salat hari raya wonten masjid. Nabi niku sampun kawula aturaken wau hadisipun. Dawuh pilih salat wonten Masjid Nabawi niku ganjaranipun langkung sae tinimbang 1000 rakaat. Menawa dibandingake salat wonten masjid sanesipun. Ning eloke kahanan saben-saben riyaya niku napa niku Idul Fitri, napa niku Idul Adha, niku Masjid Nabawi ditilar dening Nabi. Nabi lan para sahabat niku tansah nindakake salat hari raya wonten lapangan. Lah kok ana sperangane kaum muslimin niku luwih seneng nindakake salat riyaya wonten masjid. Masjide gedhe, makrong-makrong enten asine muat ribuan jamaah. Nggih. Lah niku gambaranipun tiyang ingkang buru uceng kelangan deleng. Napa melih kok ming Masjid Al Jannah nggih, Masjid Nabawi, masjide Kanjeng Nabi. Niku dipun tilar dening Nabi kok. Mongko salat ten Masjid Nabawi niku 1000 rakaat kautamanipun iku ditinggal dening Nabi. Ateges napa para jamaah, salat wonten lapangan niku langkung utami luweh gedhe ganjarane tinimbang salat wonten Masjid Nabawi nalika hari raya. Nggih, niki kautaman sunnah Nabi piwucalipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sakniki nek bandingane wong sing salat ning lapangan kuwi luwih utama 1000 rakaat dibandingke wong sing salat wonten masjid. Napa awake dhewe saged ngelampahi hari raya ping 1000? Saged mboten? Mboten, umure awake dhewe pira? Hari raya niku setahun pisan, Pak. Setahun pindho Idul Fitri, Idul Adha. Paling banter menungso niku ngelampahi hari raya 200, niku nek umure 100 tahun. Nggih mboten. Ning nek jenengan salat ten lapangan luwih tinimbang 1000. Pilih pundi? Ten lapangan apa ten masjid? Ten lapangan, Pak. Mila amal niku gedhe cilik ganjarane niku mboten gumantung akeh lan sithike. Jenengan salat ping 900 rakaat ten masjid nggih nalika hari raya dereng saged nandingi wong sing salat sak rakaat wonten lapangan nalika hari raya. Mosok 900 karo sak rakaat menang sing sak rakaat? Nggih. Sebab gedhe lan cilike ganjaran niku mboten disawang, mboten gumantung akeh. Ning gumantung napanipun? Gumantung jumbuh lan cocokipun kalih piwucale Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila saking menika, antawis makna suraosipun kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kula nekseni Muhammad niku nabi lan utusane Allah. Niku awake dhewe mboten dikeparengake manembah ngibadah dumateng Allah kejaba nggunakake syariat tata cara paugeran ingkang sampun dipun wucalake dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi ibadah panjenengan sedaya niku mboten jumbuh, mboten cocok kalih piwulange Kanjeng Nabi, benjang Allah Subhanahu wa taala dawuh ngeten iki. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah, kesel anggone ini ndak ngamal ngibadah, tasla naron hamiyah ananging mlebu ana sajroning neraka. Wonten ayat sanesipun Allah Taala ngendika wa qadimna ila ma amilu min amalin, banjur ingsun tuduhake sekabeh ngamal sing wis ditindakake. Si fulan, anake fulan, iki anggonmu ngaji, iki anggonmu riyoyo, iki anggonmu umroh, iki anggonmu sedekah, iki anggonmu salat, iki anggonmu haji. Faja'alnahu haba'an mansura, banjur ingsun gawe amal ibadah sing wathah ning wau haba'an mansura, kaya dene lebu sing kabur kanginan, muspro sio-sio tanpa guna lan paedah. Amale kuatah ning dadi lebu benjang ten akhirat. Sebabipun apa? Ngibadahipun mboten cocok, mboten jumbuh kalih piwucalipun Kanjeng Nabi. Wonten hadis ugidipun sebataken. Nabi le ngendika ngene iki. Rubba saimin, sepiro akeh wong nindakake poso, laisa lahu min siyamihi illal ju', dheweke ora nampa apa-apa saka pasane kejaba luwe lan ngelih. Wa rubba qaimin, lan sepiro akeh menungso nindakake salat, laisa lahu min siyamihi, dheweke ora nampa apa-apa saka salate illa sahar, kejaba kesel. Rugi sregep nindakake ibadah ning amal ibadah muspro ical, sregep nindakake ibadah ning mboten nampa ganjaran. Sebabipun napa? Ibadah mboten cocok kalih piwulange Kanjeng Nabi. Menawi sampun sumpah setia tuhu kula niki nekseni ya Allah, Nabi Muhammad niku nabi utusanipun paduka, niku maknane kula niki ya Allah sampun samekta ing gati, sawego ing diri, nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi. Kula niki sampun siap ngibadah dumateng paduka ya Allah, nggunakake paugerane Nabi Muhammad. Niku maknane syahadat ngoten niku. Ning nek wonten sepirangane umat Islam, wah aku kibas maca syahadat, aku percaya Muhammad kuwi nabi utusane Allah, ning nalika ngibadah nuwun sewu aku ora gelem nganggo aturane Kanjeng Nabi. Lah niki tuladanipun tiyang ingkang sregep ngibadah ning sesuk ten akhirat ibadahe muspro ical, naudzubillahi min dzalik. Lah niku dipun sebetaken perangane menungsa ngoten niku, sing rugi wonten akhirat nalika nindakake pangibadah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, ingkang tansah dipun rahmati dening Allah subhanahu wa taala. Salajengipun piyantun ingkang buru uceng kelangan delek niku, nalika piyambakipun lumebet wonten masjid nalika Jumatan, piyambakipun mirsani muadzin sampun ada, boten enggal-enggal sholat, malah nopo nganyur gitu, malah nganyur niroke adzan. Lah menika kalian tuki, sebab midhangetaken khutbah menika hukumipun wajib. Ewon dene niroake swanten adzan menika hukumipun sunnah. Menawi wajib kalih sunnah ketemu sing didhisiki sing pundi wau, sing wajib. Jadi nek panjenengan mlebet wonten masjid nalika Jumatan muadzin nembe adzan niku enggal-enggal salat mawon. Enggal-enggal salat, lah mengke bibar salat saged midhangetaken khutbah wiwit awal. Ora kok malah nganyur nirake swara adzan. Swara adzan iku hukume sunnah mawon. Lah mengke nek pas imame khutbah malah dheweke salat ora ngrungokke. Menika kwalik. Nggih. Menika gambaranipun tiyang ingkang buru uceng kelangan delek ngurbanake sing wajib nindakake sing sunnah. Duwe utang tanggal pinten iki? Iki surya kaping pinten iki? 9 April. 9 April iku pun wayahe mbayar utang. Utange sak yuta, dheweke nyekel dhuwit sak yuta. Ora dienggo nyaur utang. Dienggo apa? Dienggo sedekah. Nyaur utang tepat pada waktunya niku wajib. Ewang dini sedekah niku hukumipun sunnah nyaur utang riyen. Sing wajib disikake bibar niku nembe sedekah ingkang sunnah kala wau. Ingkang salajengipun setunggal riwayat sahih dipun sebat ini Imam Bukhari nyariosaken panggesanganipun nom-noman lanang ten jaman rumiyin. Niki wong nom lanang niki jenenge Juret. Dipun sebat dening Nabi nom-noman ingkang ahli ibadah sumingkir saking keramaian nggih munggah wonten sak pucuking gunung ndamel masjid ndamel musala saben dinten pendamelanipun namung ibadah mawon salat mawon ngaji mawon sawijining dinten Juret niki nembe nindakaken salat sunnah dipun timbali dening ibu-ibu ya ibuke moro adoh pengen dilihi anake ten musala niku ten pucuk gunung niku ya Juraicu anakku lanang Juret mongko Juret niku nembe nindakake salat sunnah faqala fi nafsihi ummi au salati Juret niku bingung aku kudu nyauri timbalane Kanjeng Mami utawa aku nutukake anggonku salat bingung kendel ditimbali meleh ya Juraicu bingung meleh ngantos ambal tiga niku tesih bingung mboten wangsulan ibuke Juret niku nesu duka ngamuk gandeng nesu ibuke Juret niki nggih ngendikaken pangandikan ingkang kirang sae la amatakallahu ya Juret Juret kowe kok dadi bocah dadi anak kok kebangetan men anggonmu urip. Kowe jek bayi tak lairake, jek cilik tak gedhekake, tak wenehi sandang, papan, pangan bareng gede kok diceluk wong tuwae kok melincur ora gelem semaur gitu. La amatakallahu ya Juret. Muga-muga Gusti Allah ora pisan-pisan jabut nyawamu Juret hatta tandura ila wajhil mumisat nganti kowe digawe wirang. Dening wong wadon sing nakal. Itu gak elek ali ibu Juret. Para ulama dawuh ada dasar riwayat saking Juret niki. Juret niku ahli ibadah, sregep ngibadah nanging sanes ahli ilmu. Ming sregep ngibadah ning mboten sregep ngaji, sregep salat, sregep zikir, sregep maca Quran ning mboten sregep rawuh pengajian mula kathah kelentunipun tinimbang leresipun. Nggih, cekakipun carios Juret niki didugeni dening wong wadon sing nakal sing ngajak Juret niki tumindak zina naudzubillahi min dzalik. Ning gandeng Juret niki ahli ibadah mboten kenggoh nggih katresnanipun namung dumateng Allah. Wong wadon sing nakal iki ngantos putus asa medal saking masjid ten ngisor masjid. Masjid niku kados masjid panggung niku lho Pak, sing enten gelagake niku. Ten ngisor masjide Juret niku enten wong ngangon sapi ngiyup ten mriku. Lan niku wong wadon nakal niku tumindak zina kalih tukang angon sapi. Ngantos ngandut ponang jabang bayi ngantos lahir, bibar lahir bayi disowanake Pak Lurah. Pak Lurah, nika Juret sing mapan enten pucuke gunung nika mung abang-abang lambe anggone ngibadah niku. Dia adalah musang berbulu ayam, Pak, kok domba gitu. Musang berbulu ayam. Serigala berbulu domba, kok musang berbulu domba cenah medeni. Pitik wulune wedhus ngono. Musang berbulu ayam. Luwak ning wulune pitik. Luwak ning etok-etok dadi pite aswajak etok-etok dadi wedhus. Lah kok iso ngono? Lah niki kula lho tuminta zina karo Juret. Buktine apa? Niki bayi niki anake Juret. Juret niku difitnah dening wong wadon sing nakal niku. Banjur Pak Lurah niku ndawuhi para warga supados ngerangket dumanteng Juret. Wong sak desa niku pun ngamuk nesu kabeh, Pak. Juret niku didemo, diparani, dirangket, dibondo, mejiti niku diplatok ing ngagem petel ngantos rubuh. Nalika disowanake Pak Lurah, juret niki taken Pak Lurah, salah kula niki nopo, kula ora salah apa-apa kok dicekel, dirangket kaya maling. Masjid kula dibrukke. Eh ngendikane Lurah, kowe ora usah kokean rembug sebab kowe wis gawe ling seme warga desa kene. Lah iki kenapa kowe ra wis tumindak sino? Buktine napa? Lah iki bayi iki. Iki mbokne bayi iki lho. Lapor marang aku nek dhewe tumindak sino karo kowe wis lahir iki ra anakmu iki. Lajeng juret niki nyuwun supados diiculi rangketanipun sinambi nyelak dumanteng onang jabang bayi kala wau. Bayi niku disutuk juret ngagem driji penuding. Wetenge si bayi niku lho didumil ngene iki. Didumil kali si juret niku. Sinambi ngendika ngeten juret niku. Ya gulamu man abuka? Edole. Onang jabang bayi sing nembe lahir. Bapakmu sapa le? Ngeten iki. Ditakeni dening juret. Kanti izin palilahipun Allah Subhanahu wa taala, bayi niki saged wawan pengendikan. Kala jabang bayi niki matur abi ra'iyal baqar. Bapak kula niku tukang angon sapi. Le Pak Lurah, bapak niki tukang angon sapi, kula pedhet men mboten duwe kok. Mila ngati-ati nek jenengan angon sapi bahaya. Nek icul ya, ngamuk dadak uyak tekan kulon kok mangkit. Lajeng lho niki nalika alam donya dicipta dening Allah ngantos dumugi dinten kiamat niku namung wonten sekedhik bayi sing lahir niku saged ngomong. Antawisipun Nabi Isa Ibnu Maryam. Antawisipun bayi juret niku wau. Antawisipun bayi Ashabul Ukhdud. Iku ada dasar wahyu. Mboten cerita ngayawara gedebus kerincing mboten. Ada dasar wahyu saking Allah Subhanahu wa taala. Mila dumanteng jamaah sedaya sinten kemawon. Bapak-bapak, ibu-ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik ingkang tasih kagungan piyantun sepuh. Napa niku bapak, napa niku simbok? Menawi didangu menika wajib wangsulan, wajib enggal-enggal moro ngabiyantara sowan ten ngarsanipun tiyang sepuh liyane ditinggal. Sebab niku hukumipun wajib. Menawi nembe salat sunah dibatalke. Salat sunah hukumipun. Lah nek kula nembe salat wajib pripun? Pripun Pak nek nembe salat wajib? Ditimbali ibuke, ditimbali bapake. Hah? Jaharkan takbirnya. Allahu Akbar sing banter. Supados tiyang sepuh mireng. Jenengan ruku Allahu Akbar. Oh, terangane bocah lagi salat. Semanten ugi jenengan nembe ten dalem ditotoki dayoh. Assalamualaikum Pak De. Allahu Akbar. Oh, eneng omah. Tak entenane wong aku arep nagih hutang gitu. Barang dibuka, waduh tuh, ngerti ya mau rasa takbir cah. Takbir malah ditagih hutang gitu. Enten banten gak tadi kok. Mbok menawi gitu. Mbok menawi wonten. Jadi nek enten dayo salam niku maksimal paling kathah niku ambal tiga. Nek pun ambal tiga salam mboten diwangsuli wajib mulih. Mboten parang meksa. Mboten parang nginjen-nginjen omah iki ning omah ora ta ya menungsa niki. Nabi dawuh menawa ana wong njenengan omahmu fa faqa tahu bi ai fa faqa tahu ainaihi bi hajarin banjur tok patak watu nganti mecotot icul mripate fala haraja alaika sira ora nanggung dosa apa-apa. Dadi nek enten daya kurang ngajar urung dimanggake kok wis ingak ingok ning jero omah niku jenengan sawat watu mripate cepot niku jenengan mboten dosa. Dan ngarsanipun Allah gur dikecerek polisi tok. Ning nek dosa mboten. Mboten percaya mang praktekke gitu. Kilo dadi dayoh niku nggih kedah ngerti unggah unggah unggo. Toto kromo, sopan santun, beten parang injan-injen, cukup salam. Assalamualaikum, totok-totok. Paling kathah ping tiga. Napa niki ngadegi pun ten tengene lawang utawa ten kirine lawang. Boten parang ngayur ngarep lawang. Sing ngengake ndak kaget geblak mburi. Lan notok niku sing saya ngagem pucuke kuku. Assalamualaikum ngoten niku. Mboten nganggo bogem utawa nganggo linggis gitu. Niku dudu dayoh niku. Niku garong ajeng jebol lawange lawange wong. Al muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah. Hadis kala wau ingkang nyariyosaken critane juran niku ugi pinangka dalil pilih pengendikanipun tiyang sepuh dumateng anak niku dados pangandikan ingkang mustajabah. Dados pengendikan ingkang mandi kepati-pati. Malati, Pak. Ngendikane tiyang sepuh dumateng anak niku malati. Nggih, buktine juret niku bibar dituduh tumindak zina, dheweke terus diculi. Terus lurahe niku kandha ngeten iki, Mas Juret. Musolane panjenengan kula bangun saking emas. Kolala mboten sah. Saking perak kolala mboten sah. Terus saking napa? Mang damel iki saking kayu kaya sing wau-wau ngoten niku. Terus Juret niki guyu. Dipun takeni dening lurahe. Ma adhakaka ya Juret. Kenging napa Mas Juret kok guyu? Kala adrakatni da'watu ummi. Kula niki sampun ketaman donga elek sing di ngendikake dening mamak kula piyambak. Kinangka dalil pendungane tiyang sepuh dumateng anak niku mandi. Mila kula nyuwun wonten kalau dangan sonten niki utaminipun kagem ibu-ibu mbak-mbak ingkang wonten wingking. Bu, mbak-mbak adik-adik ingkang sampun kagungan putra, panjenengan menawi duka, menawi nembe nesu, jojobang mawi ngawengis, idepe mangala cakra kumedhot padoning lati. Kudu nuwek-nuwek wong kang tanpa dosa. Niku mboten pareng ngomong sing elek-elek marang anake. Oh, anak setan kurang ajar. Anake wangsul anane anake setan cenah mbokne kuntilanak. Bapakne gendruwo. Sebab niku dados pengendikan ingkang mandi, Pak. Alah jare sapa lagi niki aku ket biyen ya anakku tak lokke setan ya ora malih dadi setan. Mboten malih setan ning watake kaya dene setan. Mula setan niku wonten setan ndase ireng. Nggih niku anak-anak sing disering dipisuhi tiyang sepuhipun. Anake diomongi ngeyel, anake diomongi brengkele, ocah bodho dikandani ra mudeng-mudeng. Jane anak niki pinter ning gandeng disebdake dening tiyang sepuhipun bodho ya dadi bodho. Disebdake nakal ya dadi nakal. Dadi sing gawe nakal nggih wong tuane dhewe niku. Na'udzubillahi minzalik. Mboten pareng. Menawi panjenengan duka nesu, ngendika mawon sing apik-apik. Sing sae-sae. Nggih. Mengke bibar niki ibu-ibu, mbak-mbak, panjenengan pirsani ten HP niki, anak kera dari Gorontalo, ten YouTube niku. Jenengan buka anak kera dari Gorontalo. Niku wonten bocah wadon. Saking Gorontalo mriku Sulawesi nggih. Rupane niku kaya dene wanara, Pak. Kaya dene kethek. Mula bukane pripun niku? Niku berita nasional lho niku. Ten televisi nasional tahun 2009. Mula bukane mbok niku ngidam nggih njaluk woh-wohan sing kakung niku nembe mantuk nyambut damel, awake kesel, urung mangan. Bengi-bengi bojone ngedrel njaluk woh-wohan. Spontanitas keterucut si bapak niki kandha kok kowe iki wong wadon ya apa njaluk woh-wohan wae apa kowe iki jane iki ngetenge anake kethek. Nalika ponang jabang bayi lahir niku malih rupane kaya dene kethek. Nalika tahun 2009 umure pun 9 tahun. 9 tahun, Pak. Sakniki pun 2000 Rorikur berarti saat ini pun perawan sing gelo sinten Tiang sepuhipun piyambak. Mila mboten parang saestu niki bapak-bapak ibu-ibu. Nalika panjenengan duka ngamuk niku ngomongi sing apik-apik mawon. Bocah kon tuku lengo malah tuku kelayangan tak dongake dadi menteri keuangan kowe. Supaya mulai nggawa uang sing akeh gitu. Nggih pareng mboten apa-apa, sing penting dudu korupsi gitu. Nek duit korupsi marai ciloko nih. Bukannya jam pinten nggih, Pak? Setengah 6 punjul. 5.43. 40 nggih, kirang 3 menit melih. Kula aturaken kisah nyata melih. Kula nate disanjangi tiang napa maos kula ra disuping nggih. Syekh Abdurrahman bin Nasir. Syekh Abdurrahman As-Sudais. Abdurrahman As-Sudais niku ketua takmir Masjidil Haram ten Mekah mereka. Nek para jamaah sedaya nate nindakake ibadah haji, ibadah umroh nggih. Insyaallah salat diimami dening Syekh Abdurrahman As-Sudais. Perluasan Masjidil Haram niku mboten saged kelampahan nek dheweke mboten tanda tangan, Pak. Iku nalika Syekh Khalid ibuke Syekh Abdurrahman iki ajeng nampa dayoh olah-olah masak sedina bengkeleng, Pak. Wit esuk ngantos dumugi siang. Bareng mateng niku anake sing cilik niku, Syekh Sudais cilik. Niku dugi kalih betok pasir. Wedhi niku lho. Wedhi niku diwuwurke enten nggen panganan sing pun mateng niku. Jenengan, bapak-bapak, ibu-ibu nek wit esuk bar subuh olah-olah kesel sedina bengkeleng. Ajeng duhur pun siap mateng kabeh terus digerujuki pasir kalih anake. Nesu mboten? Nesu. Anak cara kula anak kula pun kula bedreti kok niku. Ngoten niku. Nak untuk bilang mendalik. Anake dhewe arep dibedreti. Ibuke Syekh Abdurrahman sudah nggih nesu. Wong ket esuk lho nyambut gawe mateng kok. Dadi musprot niku daharanipun. Idhab ja'alakallahu imamal haramain. Tole, kowe lunga saka kene, muga-muga Gusti Allah ndadekake kowe imam ana ing Masjidil Haram. Dungane ngoten niku. Nalika yuswa 21 taun niku Syekh Abdurrahman As-Sudais napa ora niku nggih kula ra disuping resmi ditunjuk dados imam ten Masjidil Haram. Jadi ketua takmir ten Mekah mereka. Dia adalah imam paling muda sepanjang sejarah. Mergo pendungane ibuke nalika nesu nggih. Ila bapak-bapak, ibu-ibu, Kang Mas, Mbak, adik-adik, kagungan putra kok nesu ngamuk jenengan dongake sing apik-apik mawon. Supados panjenengan mangke mboten nampi dosa lan mboten nampi kagelan, mboten kelebu golonganipun tiyang ingkang mburu uceng kelangan delek. Mbok menawi mekaten lan semanten pengawasan ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi ingkang sekedhik saged mbeta manfaat kagem kula pribadi piyambak sumrambahipun kagem para jamaah sedaya wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamuni ingkang kirang meranane ing penggalih kirang ing trapsilo lan subosito kula tansah nyuwun agunging samudra pangapura wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infak 5 bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Rasa penuh harap itu melahirkan husnudzon kita kepada Allah, ibadah kita Allah terima. Dan Allah itu tergantung bagaimana kita bersangka kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana inda husnidzonni 'abdi bi. Aku itu tergantung bagaimana hambaku bersikap baik sangka kepadaku. Dan perasaan ini yang menjadikan kita itu selalu berusaha untuk mendekatkan diri, mohon kepada Allah agar

0: haramallahu illa bil haq, dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan membunuh diri sendiri ini termasuk ya membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ayah sabul insanu ayutraka sudah. Apakah manusia mengira ketika mereka itu sudah hidup, mereka dibiarkan begitu saja? Bersenang-senang, makan dan minum tanpa ada tujuan hidup? Afahasibatum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian menyangka bahwasannya kami menciptakan kalian itu sia-sia? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang sangat mulia. Apa itu? Untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin, demikian pula manusia, kecuali untuk satu tujuan, agar mereka menyembahku, agar mereka beribadah kepadaku.
2: Ingin berangkat ke tanah suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan Umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: memadai tour and travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Yuk, umroh bersama Madai.
4: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting. Di antaranya, 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan

0: kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
1: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
0: Selalu sehat dan beriman, kini program Oke Dokter hadir menjadi teman info kesehatan Anda. Hadir setiap hari Selasa, pukul 9:15 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Al-Iman TV. Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 98 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terbunuh di jalan Allah, menghapuskan seluruhnya kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim nomor 1886. Jangan pernah malu untuk menagih hutang. Justru kalau kita sayang kepada orang yang berhutang, maka hendaknya kita menagih hutang tersebut darinya. Wah, berarti aku kudu nagih hutang kanca-kancaku iki. Sik. Iki ning beberapa. Oh, ingat aku. Mas Ali, tak telepon Mas Ali. Halo, assalamualaikum Mas Ali.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Mas, aku ki meh nagih hutangin jenengan. Kan jenengan diutang aku 10 yuto wis rodok suwe to Mas.
3: Ngapurane Kang, anu duite wis tenggo bojone, ge tuku TV karo kulkas.
2: Lho, kepiye to Kang kok malah dienggo tuku TV karo kulkas lho.
3: Lah bojone nyong anu butuh TV karo kulkas kok dadene tak tuku kena kuwe terus utang karo Rika.
2: Dan jenengan kan kudune ngerti kewajibane wong kudu mbayar utang to Mas,
3: nek wulan ngarep tak tambahi kowe Kang.
2: Moh Mas, aku nek ditambahi riba mosok aku moh.
3: Ora apa-apa Kang, sebulan maning tak tambahi. Ora apa-apa lah.
2: Ora, aku ora njaluk tambah. Aku sing penting duitku dibalekke cepet ngono wae Mas. Aku kan butuh duit masalahe. Kudu jenengan bayar utang aku.
3: Insyaallah engko tek usahana Kang.
2: Yo. Yes. Yo, yo wis Mas yo.
3: Siap.
2: Yo, okay. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, gagal mendan. Iki berarti saiki coba ya. Mas Cahyo. Bismillah. Mas Cahyo. Halo, assalamualaikum Mas Cahyo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Pripun kabare? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat Pak Anto. Pak Anto pripun?
2: Sehat alhamdulillah.
4: Ye, wonten napa niki Pak Anto?
2: Gini Mas Cahyo, saya tuh mau nagih hutang jenengan.
4: Nggih.
2: Pripun Mas Cahyo nggih?
4: Wah, afwan Pak Anto. Lah kula mboten gadah arto ya Pak Anto.
2: Kula ki nembe butuh duit niki.
4: Oh, ya pripun Pak Anto? Lah ki kula tenan niki kula mboten gadah arto Pak Afan tenan niki Afan.
2: Kula ki mboten pengen dibayar nganggo Afan, Mas. Nek dibayar nganggo Afan kapan lunase, Mas? Jenengan iki mau ngofan even wae, Mas.
4: Nggih, Pak Anto, nggih. Mangke nek kula gadah arto, kula langsung ngebel Pak Anto.
2: Ya wis, Mas, ngono wae.
4: Nggih, Afan lho Pak Anto, nggih, Afan.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Bocah iki ditelepon mau fan event. Ora masuk.
5: Halo.
2: Halo Mas Mitra.
5: Ya, iki Mas Santo.
2: Ini Mas, aku pengen nagih utang duitku ya Mas. Piye ya Mas?
5: Eh, Mas, utangku iki piro to?
2: Selawe Mas.
5: Sampai ora percaya karo aku. Wis sing tenang to Mas, sing sabar no lho, nek kira-kira wis jadi tak balekke.
2: Yo, aku lagi butuh duit ya Mas.
5: Ayo, kabeh ya butuh duit Mas. Ning ketoke sampean iki kok ora percaya karo aku no lho. Aku nek wis duwe dhek tak kabari. Sing tenang to, sabar no lho.
2: Yo Mas.
5: Wis aku wis ning dalan iki soalnya.
2: Yo Mas,
5: ning dalan telpon lagi utang. Wong ora percaya nantang semune rupiah takih rupiah takih.
2: Jan ra masuk kabeh guys. Sing siji nggo tuku TV karo kulkas, sing siji mung oven event, sing siji malah aku sing disengeni. Astagfirullah. Muga-muga aku ngeki kelonggaran utang karo kanca-kancaku kae mau aku dinaungi karo sing kuwasa. Sabar, sabar.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jangan jadi orang yang terlalu husnudzon pada diri sendiri ketika berutang. Karena itu termasuk di antara penyakit yang ada di tengah masyarakat. Sehingga mereka menganggap bahwasanya ketika dia utang, dia yakin nanti akan bisa segera dia kembalikan, nanti akan ini. Akhirnya dia bermudah-mudah untuk utang. Ketika dia berutang, dia membayangkan usaha saya akan berkembang dengan pesat, sehingga nanti saya akan mudah untuk membayar. Demikian pula ketika dia ditagih, dia terlalu husnudzon kepada dirinya. Nanti juga pasti akan saya bayar, nggak usah ditagih. Dan hal-hal yang semacamnya, yang itu menjadi penyebab kenapa orang punya hobi ngutang dan susah untuk ditagih ketika sudah saatnya untuk membayar utang. Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau sering berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma inni a'udzu bika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa wal maghram dan dari kondisi pailit karena utang. Ketika beliau ditanya, Ya Rasulullah, apa sebabnya Anda selalu berdoa seperti ini? Nabi SAW bersabda, Inna rajula idza gharima haddatha fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Karena orang itu kalau sudah pailit, sudah terjepit dengan utang, ngomongnya suka berdusta. Kalau janji suka dikhianati. Sehingga janjinya tanggal sekian akan saya lunasi. Nyatanya tanggal sekian meleset. Besok, bulan depan, pekan depan, nyatanya meleset-meleset terus. Utang hukum asalnya memang mubah. Diperbolehkan. Tapi itu bisa menjadi sebab orang terjerumus ke dalam dosa. Salah satunya adalah dia ngomong berdusta, bahkan dia memicu permusuhan dengan orang yang memberi utang, dan kadang dia tidak tahu terima kasih. Ketika ditagih makin galak. Ya. Padahal dulu waktu dia mau pinjam duit, Masya Allah, ya, dia berusaha untuk mengambil hati orang yang punya uang agar dikasih pinjaman uang. Begitu ditagih, dia marah-marah. Akhirnya muncul permusuhan antara yang memberi utang dengan yang menerima utang. Karena itulah Rasulullah SAW ingatkan, La tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian setelah Allah kasih jaminan keamanan. Lalu Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, Wa ma huwa ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan menakut-nakuti diri itu ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dain." Maksudnya adalah utang. Karena dengan utang maka sebenarnya orang telah membebani dirinya sendiri. Di siang hari jadi bahan pikiran, di malam hari jadi bahan pikiran sehingga dia tidak bisa tenang disebabkan utangnya.
1: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
7: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Aliman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Aliman.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siaran radio Suara Iman, rahimani rahimakumullah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di malam hari ini, yakni malam Ahad ya, malam Ahad, dan tanggalnya adalah 25 Safar 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 8 Agustus 2025. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di malam hari ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman, saya Abu Ayyub Al-Athari akan menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Muratal Al-Quranul Karim di malam hari ini, insyaallah hingga pukul 22.30 ya, atau pukul 10:30 nanti. Dan seperti biasanya, sebelum kita bacakan request-request yang sudah masuk, kami akan menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan juga Clubhouse. Untuk SMS dan WhatsApp, request Anda dikirim yaitu melalui nomor kami 08 73 kali 04 kali 846. Untuk Telegram dikirim ke nomor 846 AM. Kemudian untuk Clubhouse di channel @suaraaliman. Kemudian format tata urutan penulisan request yang benar. Request diawali dengan huruf R dan huruf Q, R Q. Kemudian setelah itu ditulis nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana atau di jalan apa, kemudian diakhiri dengan nama kotanya. Setelah itu baru Anda tulis apa yang Anda request. Request surah ya, ditulis surah beserta qari'nya. Apabila merequest mutiara nasihat atau munas, ditulis judulnya dan juga pematerinya siapa. Apabila merequest sirah atau kisah sahabat, maka ditulis nama sahabatnya siapa. Begitu ya. Kemudian untuk surah-surah yang dapat direquest adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat hingga surah An-Nas. Untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, surah-surah yang dapat direquest adalah surah-surah dari juz 29 hingga 30, yaitu mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk, hingga surah An-Nas. Kemudian batasan waktu untuk mengirimkan request yaitu pukul 20:59 hingga pukul 22:30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Baik, ikhwatul iman, kini kami akan melihat request-request yang sudah masuk. Request melalui Clubhouse dan juga Telegram belum ada. Kemudian request melalui SMS ya, belum ada hingga saat ini. Kemudian request melalui WhatsApp ya, yang sudah masuk dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, surah Al-Zalzalah hingga surah Quraisy dengan Qari Syekh Abdullah Al-Juhani, dan sirah sahabat yang diminta kisah sahabat Abdullah bin Mughaffal. Kemudian berikutnya dari Ibu Ami di Gerinding Seruni, Surabaya, merequest surah Al-Fajr dengan Qari Syekh Hani Al-Rifai. Ya, tidak ada tambahannya, request yang lain misalnya Mutiara Nasihat, kisah sahabat ya, jeda mungkin ataupun yang lainnya. Kemudian dari Ibu Yusuf dan Ibu Mulyadi di Telaga Anyar dan di Simbatan Lamongan melalui voice note, sebentar lagi akan kami dengarkan ya. Baik, khotil iman, hanya ini yang sudah kami terima. Kita tunggu request yang berikutnya. Segera kami siapkan surah-surah dengan Qari Syekh Abdullah Al-Juhani. Diawali dengan surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surah-surah yang lain dari surah Al-Zalzalah hingga surah Quraisy. Baik, khotil iman, para pendengar siar radio Suara Iman, selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, jadikanlah motivasi amal kita adalah untuk akhirat. Janganlah amal yang kita lakukan tujuannya hanya untuk dunia saja. Karena barang siapa yang motivasinya untuk dunia saja, di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebaliknya, barang siapa yang motivasi amalnya adalah untuk akhirat, niscaya di dunia pun dia akan diberikan rizki. Adapun yang pertama, orang yang motivasi dalam ibadahnya adalah untuk dunia saja, dia akan merugi di akhirat nanti adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Hud, surat yang ke-11, ayat yang ke-15 dan 16. Niatnya untuk dunia saja, sempurna balasan Allah di dunia, tetapi di akhirat mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Alangkah ruginya. Adapun yang kedua, apabila motivasi kita akhirat, maka Allah Ta'ala akan berikan balasannya di akhirat, dan juga di dunia Allah Ta'ala kasih rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatahu yu'ta biha ar-rizqu fid dunya wa yudza biha fil akhirah." Sesungguhnya Allah tidak akan mendzalimi seorang mukmin atas kebaikannya, akan diberikan dengannya rizki di dunia dan diberikan balasan juga nanti di akhirat. "Wa ammal kafir fayut'amu bihasanati ma'amila biha lillahi fid dunya." Adapun orang kafir, maka Allah akan berikan kepada mereka makan, itu rizki, dengan kebaikannya yang dia kerjakan karena Allah di dunia. "Hatta idha afdu ilal akhirah." Apabila mereka sudah sampai di akhirat, "lam takun lahu khasanatun yuzzabiha." Tidak ada lagi kebaikan yang dibalas untuk mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Orang kafir, jika mereka beramal ikhlas karena Allah, karena bisa jadi orang kafir juga beramal ikhlas karena Allah, sebagaimana ahlul bid'ah juga beramal ada kalanya ikhlas karena Allah, tapi tidak sesuai dengan petunjuk, maka tidak diterima. Maka di dunia mereka akan mendapatkan balasannya. Tetapi di akhirat, "lam takun lahu hasanatun yujza biha." Di akhirat tidak ada lagi kebaikan yang bisa dibalas untuk mereka. Maka beramalah untuk akhirat, dunia niscaya kita akan dapatkan. Alangkah bagusnya pepatah yang mengatakan, barang siapa yang nanam padi, maka rumput pun akan tumbuh. Tetapi orang yang nanam rumput, bagaimana mungkin padi itu akan tumbuh? Maka padi gambaran akhirat, sedangkan rumput-rumput itu gambaran dunia. Orang yang mencari akhirat, dunia akan dapat. Orang yang mencari dunia, dia tidak akan mendapatkan akhirat. Lihatlah orang yang nanam padi, rumputnya tumbuh, keongnya ada, lelenya juga kadang ada di sawah. Padahal yang dia tanam padi. Maka dia dapat padi, dia dapat lele, dia dapat keong, dan dia dapat belalang dan yang lain. Adapun lihatlah orang yang menanam rumput, mana ada padi yang tumbuh. Oleh karenanya, tanamlah padi, jangan tanam rumput. Artinya, kejarlah akhirat.
jadikan tujuan kita akhirat, niscaya dunia pun akan kita dapat. Semoga bisa menjadikan sebagai nasihat sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Uthman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Uthman bin Affan. Dia adalah Dhu Nurain, sahib Hijratain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uthman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman, dengan cinta Quraisy kepada Uthman." Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Uthman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Uthman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Uthman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab, dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang, sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Uthman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraiz, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Uthman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Uthman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Uthman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki beraka lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Uthman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka kami berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku,
Penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum. Utsman berkata, demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras bermusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
1: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi SAW, permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi SAW, dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya, Utbah, untuk mentalak istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan, dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya, hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah SAW melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. Kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah SAW selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah. sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan, kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah, kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang, sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan, karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affan lah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu wahai Utsman atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan. Apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat." Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat, sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang bin Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" "Dengan senang hati. Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami, dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah." Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. Dan di zamannya kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, "Aku melihat juru bicara Utsman memanggil, 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian.' Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rezeki kalian.' Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, 'Berangkatlah untuk menerima kain kalian.' Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, 'Berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu.' Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya. Hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela. Seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunurain Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan lainnya. Namun Utsman Dzunurain, Sahib Hijratain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, "Aku bersumpah dengan nama Allah atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri." Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, "Siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membela aku, maka dia merdeka." Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dengan dua sahabatnya Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Utsman mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Berbukalah bersama kami malam ini, wahai Utsman."
2: Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabb-nya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa. Dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam, telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah SAW ini dibunuh.

0: masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Ikhwat Al-Iman, para pendengar setia radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah. Demikianlah surah-surah beserta mutiara nasihat dan juga kisah sahabat yang dapat kami hadirkan untuk Anda pada perjumpaan kita malam hari ini. Dan saat ini di studio telah menunjukkan pukul 22:37. Maka kita akan mengakhiri perjumpaan kita sampai di sini. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Dan untuk yang merequest sirah sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, insyaallah akan kami hadirkan setelah program acara ini kita akhiri. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Muratal Al-Quranul Karim baik di malam hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Ikhwan ahibai, ada satu hal yang paling sulit untuk kita nikmati. Suatu hal yang paling nikmat di dunia ini, namun ternyata paling jarang kita rasakan. Allah subhanahu wa ta'ala begitu murah, begitu luas rahmatnya kepada kita, sehingga kebahagiaan paling bahagia di dunia ini diberikan kepada umat Islam, namun kita sebagai umat Islam paling sering mencampakkannya dan bahkan tidak tahu, bahkan tidak mau merasakannya. Tahukah Anda, tahukah antum sekalian, apakah itu? Itulah khusyuk fi shalah. Khusyuk dalam salat adalah suatu amalan, suatu nikmat yang andai kita bisa merasakannya, niscaya kita tidak akan pernah mau menebusnya dengan yang lain. Kita akan berusaha untuk menebusnya dengan yang lain. Kita tidak mungkin menggantikan khusyuk, nikmatnya khusyuk dalam salat dengan yang lainnya. Karena lihatlah bagaimana dahulu Rasulullah SAW yang telah merasakan indahnya khusyuk dalam salat. Begitu nikmatnya hidup dalam detik-detik, dalam saat-saat, dalam naungan Allah Azza wa Jalla, dalam kekhusyuan, nikmat munajah, nikmat berbincang-bincang dengan Allah Azza wa Jalla dalam salatnya. Rasulullah SAW setiap kali, kata Aisyah, kana idza hazabahu amrun faza ila shalah. Dahulu Rasulullah SAW setiap kali beliau sedang sibuk gundah memikirkan suatu hal, apa yang beliau lakukan? Fazia ila salat, segera beliau mendirikan salat. Namun kalau kita umat Islam di zaman ini, setiap kali ada kesibukan, apa pertama kali yang dikorbankan? Salatnya ditunda, diperpendek salatnya, disegerakan bacaannya. Itulah kita, kita mengira bahwa salat menyita waktu kita, salat mengganggu kehusuan, ke konsentrasi kita, salat mengurangi celah atau peluang keberhasilan kita. Sehingga setiap kali ada kesibukan, kita menjadikan salat kita awal pengorbanan kita. Kita tunda, kita potong waktunya, kita kurangi kehusuan konsentrasinya. Padahal sebaliknya, salatlah letak kebahagiaan. Di salatlah letak kebahagiaan kita. Dahulu Rasulullah SAW menjadikan salat sebagai pelarian dari permasalahan beliau, bukan menjadikan salat sebagai pengorbanan beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wasta'inu bisabri wassalah. Hendaknya engkau menjadikan as-sabr dan salah itu sebagai isti'anah, cara kalian menyelesaikan masalah, tempat kalian melarikan diri dari permasalahan hidup. Wasta'inu bisabri wassalah. Bahkan pertama kali tatkala ada seorang sahabat, ya Rasulullah, ketika dia datang kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah memberikan janji indah kepadanya, salni, wahai sahabatku, mintalah kepadaku sesuatu, pasti aku akan beri. Maka sahabat yang cerdas ini memanfaatkan kesempatan emas ini untuk meminta sesuatu yang paling berharga dibanding emas. Apa yang beliau minta? As'aluka murafaqataka fil jannah, ya Rasulullah, aku meminta untuk menjadi sahabatmu di surga. Suatu permintaan yang luar biasa. Rasulullah SAW menguji keseriusan sahabatnya dengan mengatakan, awa ghairu dzalik, tidakkah engkau meminta yang lebih baik? Tidakkah engkau minta dengan sesuatu yang lebih, yang selain dari itu? Kata dia, huwa dzaka ya Rasulullah, itulah satu-satunya permintaanku kepadamu. Awa ghairu dzalik, sekali lagi Rasulullah SAW menguji keseriusan sahabatnya dengan mengatakan, tidakkah engkau meminta yang lain? Katanya, huwa dzaka ya Rasulullah, itulah permintaanku, itulah satu-satunya harapanku menjadi sahabatmu, bukan di dunia saja, akan tapi hingga di surga nanti. Simak jawaban Rasulullah SAW. Apa yang beliau katakan kepada Rasulullah SAW kepada seseorang yang meminta permintaan yang luar biasa ini? Beliau mengatakan, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau itu permintaanmu, maka bantulah aku untuk mewujudkan permintaanmu dengan apa? Dengan banyak-banyak salat. Sehingga salat bukanlah halangan, salat bukanlah hambatan, bukan rintangan untuk mewujudkan cita-cita, mewujudkan keinginan kita. Namun sebaliknya, salat adalah sarana, manjur obat, manjur resep, paling manjur untuk menyegerakan terwujudnya cita-cita kita. Karena khusyuk dalam salat, keseriusan, kesungguhan kita dalam mendirikan salat adalah bekal utama kita dalam menjalani hidup. Walau demikian kenyataannya, khusyuk adalah makhluk langka yang ada dalam hidup kita. Jarang kita merasakan khusyuk. Karena Rasulullah SAW mengatakan, awalu syai'in yurfa'u, satu hal yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah al-khusyuk. Al-khusyuk adalah salah satu hal yang pertama kali sirna dari umat ini. Karena Rasulullah mengatakan, innar rajul la yansarifu min salatih, bisa jadi seseorang keluar dari salatnya, walam yuktab lahu min salatihi illa usyruha, namun walaupun dia telah usai dari salatnya, akan tapi dia tidak mendapatkan pahala salatnya kecuali hanya 1/10, illa tusu'uha kecuali 1/9, illa thumunuha kecuali 1/8, dan seterusnya. Wa bisa jadi kata Rasulullah, walam yuktab lahu syai', bisa jadi dia keluar dari salatnya, akan tapi dia tidak mendapatkan pahala salat sedikit pun. Semuanya itu apa sebabnya? Kata Abdullah bin Abbas, dijelaskan dalam riwayatnya, beliau mengatakan, laisa laka min salatika illa ma'aqalta minha, sejatinya engkau tidaklah mendapatkan pahala sedikit pun dari salatmu kecuali yang engkau aqalta minha, engkau tala'ah, engkau tadabburi, engkau menjalankannya dengan khusyuk. Sebesar kadar kekhusyuan engkaulah engkau merasakan pahala salatmu, sebesar itulah pahala yang akan engkau dapatkan dari salatmu. Karena ikhwan wa hibai, marilah kita terus berusaha berbenah diri, koreksi diri, bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu resep manjur agar kita bisa khusyuk, agar khusyuk bisa mudah kita capai. Beliau mengatakan, idza qumta ila shalah, kalau engkau hendak mendirikan salat, maka fa shalli salata muwaddi'in, hendaknya engkau tata hatimu, engkau yakinkan bahwasanya bisa jadi ini adalah salat terakhir yang engkau kerjakan di dunia ini, dan selanjutnya engkau akan menghadap kepada Allah Azza wa Jal. Ingatlah kematian ketika engkau salat. Tidak ada yang menjamin. Siapa yang memberikan jaminan kepada anda, kepada antum sekalian, kepada kita, bahwasanya kita akan punya kesempatan lain setelah salat yang kita jalankan ini? Bisa jadi ajal telah menunggu kita, sehingga ini adalah akhir salat kita. Karena untuk bisa salat, ingatlah setiap kali mendirikan salat, ingatlah bisa jadi ini adalah salat terakhir, ingatlah al-maut, dan lupakanlah dunia. Karena mengingat dunia adalah faktor utama yang menghalangi khusyuk dalam salat kita. Karena Kita semua pernah merasakan betapa indahnya jadi orang kaya sesaat. Kapan? Ketika sholat. Betapa enaknya menjadi orang pandai sesaat. Kapan? Ketika sholat. Lamunan jadi orang kaya itu datang kapan? Ketika sholat. Hayalan untuk menjadi orang pandai itu datang kapan? Ketika sholat. Namun setelah sholat semuanya itu sirna. Rasa malas bekerja datang lagi, malas belajar datang lagi. Indahnya memiliki keluarga yang sakinah mawaddah kapan datang? Ketika sholat. Hanya sekedar hayalan dan lamunan. Namun ketika kita selesai salam maka semuanya sirna. Itulah sebabnya kenapa kita sulit untuk khusyuk, karena kita mengingat dunia di dalam sholat kita. Karena resep manjur untuk bisa khusyuk ialah lupakan dunia ketika sholat. Dengan apa? Dengan mengingat al-maut. Karena ketika orang ingat al-maut di dalam sholatnya, maka dia insya Allah akan bisa khusyuk. Namun ketika dia yatamanna ala Allahil amani, dia mengira bahwasanya Allah masih akan memberi waktu luang, memberi waktu tenggang, memberi kesempatan untuk hidup lebih panjang, maka khusyuk adalah suatu hal yang langka untuk bisa hadir dalam hidupnya. Tapi ketika kita pupus harapan al-maut, kematian ada di depan mata, bisa jadi malakul maut telah menanti saya di pintu masjid, bisa jadi malakul maut telah berada di saf ini yang sesaat akan mencabut nyawa saya, maka saat itulah kita bisa khusyuk. Karena Rasulullah SAW berpesan, sholli sholata muwaddi'in, sholatlah bagikan sholatnya orang yang sesaat lagi akan mengucapkan selamat tinggal duniaku. Ikhwan wa hibba'i, karenanya untuk memudahkan bisa melupakan ad-dunya ketika kita sholat dan mengingat al-maut, maka satu poin penting yang harus kita yakini, ingat, dunia tidak akan lari dikejar. Dunia juga tidak akan luput karena direbut oleh orang. Karena dahulu Rasulullah SAW berpesan kepada Abdullah bin Abbas, i'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Percayalah bahwa sesuatu yang terluput darimu tidak akan mungkin bisa engkau dapatkan. Wa ma asabaka lam yakun liukhti'ak. Dan apapun yang sudah terlanjur terluput darimu tidak mungkin untuk bisa engkau ambil kembali. Karenanya para ulama menjelaskan bahwasanya al-imanu bil qadar, iman dengan takdir bahwasanya semua yang terjadi, kullu syai'in biqadarin hattal kais wal ajz, segala sesuatu terjadi karena sudah Allah takdirkan, sudah Allah suratkan, sudah Allah tulis. Sampai pun rasa malas, rasa lemah, tidak berdaya yang engkau rasakan, itu semuanya sudah bagian dari suratan takdir. Karena jangan perlu khawatir di dunia ini, jangan gentar urusan rezeki, jangan gundah karena urusan rezeki. Untuk urusan dunia semua itu akan berjalan sesuai dengan yang Allah takdirkan. Kullun muyassarun lima khuliqalah, semua itu sudah diatur, semua itu akan berjalan sesuai yang Allah kehendaki. Karena tidak perlu antum bawa dunia antum dalam sholat. Ingatlah al-maut, ingatlah al-maut dalam sholat. Lupakan dunia sesaat karena tidak akan luput dari genggaman kita kalau memang itu bagian dari rezeki kita. Dan tidak mungkin untuk bisa kita tangkap walaupun kita pikirkan dalam sholat kalau memang bukan rezeki kita. Karenanya marilah kita terus berusaha belajar bagaimana menumbuhkan keyakinan dengan takdir, bagaimana mengaplikasikan iman kepada takdir dalam sholat kita, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada lamunan tentang dunia, tidak perlu ada hayalan tentang harta dunia. Ketika kita sedang sholat, yang kita ingat adalah al-maut, al-maut. Hanya satu yang kita ingat, yaitu kematian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita al-khusyuk dalam sholat kita, dan kita terlindung dari qalbin la yakhsha, sebagaimana yang dahulu Rasulullah SAW pinta, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak bisa khusyuk.
4: Suatu hari datang kepada mereka, kepada saya, orang yang seperti yang saya maksudkan. Dia mengatakan, Ustaz, Rasulullah SAW berdakwah mengislamkan Bilal dan Suhaib dan Salman al-Farisi. Tidak butuh waktu 10 tahun, 20 tahun. Dia mengatakan, Ustaz, jadikan diri saya sebagai Bilal. Ustaz, jadikan diri saya seperti Salman al-Farisi. dan Suhaib Ar-Rumi. Jadikan diri saya seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ini membuat saya terkesima, karena banyak di antara kita juga yang hadir di majlis ta'lim 10 tahun, 20 tahun, bahkan sudah mungkin sudah mulai belasan tahun, akan tetapi tidak ada iman Bilal, sedikitnya akidah Suhaib dan langkahnya keyakinan Salmanul Farisi. Membuat saya bertanya, bagaimana Rasulullah SAW menjadi umat yang begitu kokoh imannya dalam waktu yang sangat sebentar. Dan Bilal bin Rabah, itu yang pertama. Satu lagi, di sebuah daerah ada seseorang menghampiri saya dari salah seorang ikhwan. Kemudian dia mengatakan, "Ustaz, bahwa saya mengajar di taman pengajian Al-Quran di sebuah masjid. Kemudian setelah selesai salat maghrib dan saya disibukkan untuk mengisi pengajian di masjid kecil tersebut, semua orang berangkat, tinggal satu orang. Kemudian setelah saya mengajar satu dua orang anak, maka dia mulai mendekat kepada saya. Kemudian dia mengatakan, "Ustaz," dan dia adalah ustaz mengajar Al-Quranul Karim, "Ustaz, saya ingin bertanya tentang bentuk sholat saya. Untuk sholat saya, apa kata ustaz tersebut, apa yang terjadi pada sholat bapak?" Kemudian dia mengatakan, "Saya sholat, yang satu sholat dua rakaat saya yang saya lakukan, saya harus mengganti atau empat atau dua rakaat yang saya lakukan setiap

saya salat dalam keadaan setiap selesai rakaat saya harus mengganti pakaian saya karena air mata saya terus mengalir. Sahkah salat saya? Benarkah salat saya seperti salat Rasulullah SAW? Ikhwan tersebut datang kepada saya pada hari pertama kali saya datang di daerah tersebut. Kemudian saya katakan, temukan saya dengan bapak tersebut. Temukan. Maka malam harinya saya bertemu dengan seorang pemuda. Dan dia bukan pemuda karena dia telah menikah dan mempunyai anak. Akan tetapi wajah yang kuyu. Orang yang benar-benar hancur hatinya hendak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Dia mengatakan, Ustaz, saya developer dan saya telah menjual dan saya telah infakkan semua harta saya, tinggal Cup 70 Honda Cup 70 di depan rumah ini, dan saya takut akan azab Allah. Subhanallah, saya takut akan azab Allah. Orang seperti itu adalah orang yang berjiwa hanif. Satu hari lagi salah seorang pejabat, semua maksiat dia lakukan. Dia mengatakan kepada saya, Ustaz, tidak ada maksiat kecuali telah saya lakukan. Setiap kali saya ke Jakarta, seharusnya saya berangkat hari Jumat, maka saya berangkat biasanya hari Selasa atau Rabu. Terang bagi saya Jakarta tersebut, sibuk bagi saya Jakarta tersebut, Ustaz. Dia katakan begitu. Terang karena banyak maksiatnya. Kemudian suatu hari saya mengisi pengajian menceritakan tentang kisah Uwais Al-Qarni, bagaimana baktinya kepada orang tuanya. Tiba-tiba, dan dia laki-laki, dia orang besar, tiba-tiba tanpa saya membuat-buat kajian tersebut, kajian biasa, tidak ada pengaruhnya dengan sebuah orang yang sudah terbiasa dengan mendengar pengajian, akan tiba-tiba dia meneteskan air matanya di hadapan istri dan anak-anaknya dan di hadapan keluarganya semuanya. Kami salat asar. Kemudian dia mengatakan, Ustaz, demi Allah, malu saya rasanya menangis. Akan tapi air mata ini keluar. Air mata ini keluar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita di zaman yang membutuhkan hati yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu aqwamunul jannah afidatuhum mithla afidatut tayr, akan masuk surga satu kaum hati mereka selembut hati burung, selembut hati burung. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah? Kapan lagi bagi seorang mukmin khusyuk hatinya untuk mengingat Allah Azza wa Jalla? Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya ayat ini ditunggu oleh Allah Azza wa Jalla kepada sahabat Rasulullah 13 tahun setelah mereka masuk salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah mereka masuk Islam, saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata, ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah, hamba Allah. Tiba-tiba saya tidak melihat dia lagi ke sebuah pengajian. Wajahnya yang bersinar telah berubah menjadi wajah yang hitam karena maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal. Saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, falamma

0: azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk kan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka, di azab akhirat.
1: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Pahlawan kisah kita kali ini adalah seorang laki-laki buta. Allah telah menurunkan 16 ayat terkait dengan pribadinya, yang ayat-ayat tersebut senantiasa akan dibaca dan akan terus dibaca selama masih terjadi pergantian siang dan malam. Siapa laki-laki yang karenanya Nabi SAW diingatkan oleh Allah dari atas langit ketujuh dengan peringatan yang keras lagi pedas? Siapa laki-laki yang karenanya Jibril Al-Amin turun ke dalam hati Nabi SAW yang mulia dengan membawa wahyu dari sisi Allah? Dia adalah Abdullah bin Ummi Maktum, muadzin Rasulullah SAW. Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang laki-laki Mekah dari Quraisy. Masih ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Karena dia adalah putra paman Ummul Mukminin, Khadijah binti Khuwailid. Bapaknya adalah Qais bin Zaidah. Ibunya adalah Atikah binti Abdullah. Dia dipanggil dengan Ummi Maktum karena ibunya melahirkannya dalam keadaan maktum alias buta. Abdullah bin Ummi Maktum menyaksikan lahirnya cahaya Islam di Makkah. Maka Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya kepada iman, sehingga dia termasuk orang-orang yang masuk Islam angkatan pertama. Ibnu Ummi Maktum mengalami apa yang dialami oleh kaum muslimin di Makkah. Ujian-ujian yang menuntut pengorbanan tinggi, keteguhan dan kegigihan iman. Abdullah menerima perlakuan buruk orang-orang Quraisy seperti yang diterima oleh rekan-rekannya. Dia merasakan kekejaman dan kekerasan mereka seperti kawan-kawannya. Namun semua itu tidak menyurutkan semangatnya, tidak mengendurkan keteguhannya, dan tidak melemahkan imannya. Justru semua itu menambah keteguhannya di atas agama Allah, meningkatkan keterkaitannya dengan kitab Allah, dan memicu semangatnya dalam bertafakuh terhadap syariat Allah, serta mendongkrak kedekatannya kepada Rasulullah SAW. Kedekatan Ibnu Ummi Maktum kepada Rasulullah SAW dan kesungguhannya untuk menghafal Al-Quran yang agung sampai pada tingkat di mana dia tidak membiarkan kesempatan kecuali dia memanfaatkannya, tidak menyia-nyiakan peluang kecuali dia menggunakannya. Bahkan terkadang kesungguhannya yang berlebih membuatnya mengambil jatahnya dari Rasulullah SAW dan jatah orang lain. Di saat itu Rasulullah SAW sedang mengonsentrasikan dakwah beliau kepada para pembesar Quraisy. Beliau benar-benar berharap mereka masuk Islam. Suatu hari beliau bertemu dengan Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya Syaibah bin Rabi'ah, Amr bin Hisham yang dipanggil dengan Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan Al-Walid bin Mughirah, bapak Khalid bin Walid yang mendapat gelar Saifullah. Rasulullah SAW mulai mengajak mereka, berbicara kepada mereka dan menjelaskan Islam kepada mereka. Beliau sangat berharap mereka mau masuk Islam atau menahan diri dengan tidak mengganggu para sahabatnya. Ketika Rasulullah SAW sedang bersungguh-sungguh dalam mendakwahi mereka, tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum datang meminta kepada Rasulullah SAW agar membacakan kitab Allah kepadanya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Rasulullah SAW berpaling darinya, memperlihatkan muka masam. Beliau menghadapkan wajah kepada para pembesar Quraisy. Beliau lebih memperhatikan mereka dan mengabaikan Abdullah bin Ummi Maktum dengan harapan mereka akan masuk Islam, sehingga keislaman mereka akan membawa kemenangan bagi agama Allah dan dukungan besar bagi dakwah beliau. Begitu Rasulullah SAW selesai berbicara dengan mereka dan menyudahi perbincangan dengan mereka, kemudian hendak pulang ke keluarga beliau, tiba-tiba Allah Ta'ala menahan sebagian pandangannya. Beliau merasakan seolah-olah sesuatu mengetuk kepala beliau. Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya,
1: "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dararah,
1: yang artinya dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah dia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para malaikat yang mulia lagi berbakti. Quran Surat Abasa, ayat yang ke-1 hingga ke-16. 16 ayat, Jibril Al-Amin membawanya ke dalam hati Rasulullah SAW terkait dengan perkara Abdullah bin Ummi Maktum, yang akan terus dibaca oleh setiap mukmin sejak ia turun di hari itu dan akan terus dibaca sampai datangnya hari kebangkitan. Sejak hari itu Rasulullah SAW tidak pernah berhenti memberikan tempat khusus kepada Abdullah bin Ummi Maktum jika dia datang. Beliau mendudukannya di dekat beliau, bertanya kepadanya tentang kabarnya, dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Tidak aneh, bukankah beliau telah diingatkan oleh Allah Ta'ala dari langit ketujuh karenanya dengan peringatan yang keras lagi pedas? Manakala orang-orang Quraisy semakin meningkatkan kekejamannya terhadap Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman kepada beliau, maka mereka pun semakin membabi buta menyakiti kaum muslimin. Allah Ta'ala mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah, dan Abdullah bin Ummi Maktum adalah orang yang paling bersegera meninggalkan negerinya untuk menyelamatkan agamanya. Dia dan Mus'ab bin Umair adalah orang pertama dari para sahabat yang datang ke Madinah. Begitu Abdullah bin Ummi Maktum dan Mus'ab bin Umair tiba di Madinah, keduanya langsung berkeliling kepada penduduknya untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka dan memahamkan mereka kepada agama Allah. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum dan Bilal bin Rabah sebagai dua muadzin yang menyuarakan kalimat tauhid 5 kali dalam sehari, menyeru kaum muslimin kepada amal perbuatan terbaik dan mendorong mereka untuk meraih keberuntungan. Bilal mengumandangkan azan sedangkan Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan iqamah. Dan terkadang Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan dan Bilal yang iqamah. Di bulan Ramadan, kedua orang mulia ini mempunyai urusan baru. Kaum muslimin menyantap sahur dengan azan salah seorang dari keduanya dan menahan diri dengan azan yang lainnya. Bilal mengumandangkan azan di malam hari membangunkan orang banyak, sedangkan Ibnu Ummi Maktum menunggu datangnya fajar sehingga tidak terlewatkan datangnya waktu subuh. Nabi SAW memuliakan Ibnu Ummi Maktum sampai-sampai beliau menyerahkan urusan Madinah manakala beliau meninggalkannya selama belasan kali. Salah satu dari kesempatan tersebut adalah ketika beliau meninggalkannya untuk menaklukkan Makkah. Pasca Perang Badar, Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang mengangkat derajat orang-orang yang berjihad, mengunggulkan mereka di atas orang-orang yang tidak berangkat jihad. Hal ini agar para mujahid semakin giat berjihad dan mendorong orang-orang yang tidak berjihad agar berjihad. Semua itu berpengaruh pada diri Ibnu Ummi Maktum. Dia merasa sangat berat karena harus merelakan keutamaan jihad ini. Dia berkata, "Ya Rasulullah, kalau aku mampu berjihad, niscaya aku akan melakukannya." Kemudian Ibnu Ummi Maktum memohon kepada Allah dengan hati yang khusyuk agar menurunkan Al-Quran terkait dengan dirinya dan orang-orang sepertinya yang terhalang oleh kekurangan fisik dari jihad. Dia mulai berdoa dengan kerendahan diri. "Ya Allah, turunkanlah alasanku. Ya Allah, turunkanlah alasanku. Ya Allah, turunkanlah alasanku." Allah Azza wa Jalla menjawab doanya dengan segera. Zaid bin Thabit, penulis wahyu, menyampaikan, dia berkata, Aku sedang duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beliau diam tertunduk. Paha beliau menimpa pahaku. Aku tidak merasakan sesuatu yang lebih berat daripada paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mendongakkan kepala seraya bersabda, "Tulislah wahai Zaid." Lantas aku menulis. Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk tidak ikut berperang dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Maka Ibnu Ummi Maktum berdiri. Dia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak mampu berjihad?" Begitu Ummi Maktum menyudahi kata-katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali tertunduk diam. Pahanya menimpa pahaku. Aku merasakan beratnya paha beliau seperti yang aku rasakan sebelumnya. Kemudian beliau mendongakkan kepala dan bersabda, "Baca apa yang telah kamu tulis, wahai Zaid." Maka aku membaca, "Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk tidak ikut berperang dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah." Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan, "Tulislah yang tidak mempunyai uzur." Maka pengecualian yang diharapkan oleh Ibnu Ummi Maktum pun turun. Sekalipun Allah Ta'ala telah memaafkan Ibnu Ummi Maktum dan orang-orang yang sepertinya dari kewajiban jihad, namun jiwa Ibnu Ummi Maktum yang berteguh hati meraih kebaikan, menolak untuk duduk bersama orang-orang yang duduk. Maka dia membulatkan tekad untuk berangkat berjihad di jalan Allah. Hal itu karena jiwanya yang besar hanya akan menerima perkara-perkara besar. Maka sejak hari itu, Ibnu Ummi Maktum berusaha keras agar tidak tertinggal oleh kesempatan berjihad. Dia menentukan tugasnya sendiri di medan perang. Dia berkata, "Letakkan aku di antara dua barisan. Berikanlah panji kalian kepadaku. Aku akan menjaganya untuk kalian. Aku laki-laki buta tidak bisa kabur." Di tahun ke-14 Hijriah, Umar bin Khattab menetapkan untuk mengirim pasukan yang akan menerjuni medan perang. Perang melawan orang-orang Persia dalam sebuah peperangan dahsyat yang akan meruntuhkan kekuasaan mereka dan merontokkan kerajaan mereka serta membuka jalan bagi pasukan kaum muslimin. Maka Umar menulis kepada para gubernurnya, "Jangan membiarkan seseorang pun yang mempunyai senjata atau kuda atau kekuatan atau pendapat kecuali kalian harus memilihnya kemudian mengirimkannya kepadaku." Kaum muslimin pun memenuhi panggilan Al-Faruq. Mereka hadir membanjiri Madinah dari segala pelosok. Di antara para mujahidin tersebut, terdapat seorang mujahid buta, Abdullah bin Ummi Maktum. Al-Faruq menyerahkan pasukan besar ini kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar berwasiat kepadanya dan melepasnya. Manakala pasukan besar ini tiba di Qadisiyah, Abdullah bin Ummi Maktum muncul dengan baju besinya, menenteng perlengkapannya, dan menyodorkan dirinya untuk mengibarkan panji kaum muslimin dan menjaganya atau dia mati karenanya. Dua pasukan bertemu di medan Qadisiyah selama 3 hari dalam perang yang sangat besar dan dahsyat. Dua pasukan berperang dengan peperangan yang belum pernah disaksikan oleh sejarah dan belum ada yang menandinginya. Dan akhirnya hari ketiga hadir dengan kemenangan gemilang di pihak kaum muslimin. Maka sebuah negara yang termasuk ke dalam deretan negara-negara besar pun runtuh. Sebuah singgasana dunia yang termasuk singgasana terhormat runtuh. Panji tauhid berkibar di bumi berhala. Harga kemenangan gemilang ini adalah ratusan syuhada. Di antara mereka adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Dia tergeletak berlumur darah sambil mendekap panji kaum muslimin.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه.
1: جهيا سنة.
2: عن أبي عمرو الشيباني قال حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله. Dari Abu Amr Asy-Syaibani, beliau mengatakan, telah mengabarkan kepadaku pemilik rumah ini, yaitu rumahnya Abdullah. Qala, Abdullah berkata, Sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, maka Rasulullah menjawab, amalan yang paling dicintai Allah yang nomor pertama adalah as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Qultu thumma ay, kemudian aku bertanya lagi, sesudah salat tepat waktu, apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, Thumma birrul walidaini, yaitu berbuat baik atau berbakti kepada ibu bapak. Qultu thumma ayyu, kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, Thummal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan Imam Bukhari.
1: Cahaya Sunnah.

0: Katakanlah Muhammad, wahai para hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, jangan kalian putus asa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semua, dan sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha pengampun.
1: Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, Al-Quran, dari Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya.
0: Maksud singgah, ya Allah, ya Allah, dengan pujian kepadamu, aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Engkau. Aku mohon ampunan dan tobat kepadamu. Setelah menjalankan ketaatan tetap diperintahkan oleh Allah untuk istighfar. Setelah menjalankan kebajikan diperintahkan oleh Allah untuk tobat. Ini menunjukkan bahwa tobat diperintahkan dan diperuntukkan untuk siapapun. Walaupun bagaimana kesolehan seorang, bagaimana baiknya seorang, bagaimana tingkat ibadahnya dan keimanan seorang, tetap perintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang-orang yang menjalankan kemaksiatan, menjalankan kemungkaran, menjalankan peribadatan tanpa dasar, menjalankan perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan kekufuran, maka mereka adalah paling berhak, lebih berhak dan berhak untuk tobat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahman rahimnya, dengan tawwab ghafurnya, makasih penyayangnya, maha pengampun dan maha memberikan tobat, senantiasa membuka pintu-pintu tobat bagi para hambanya yang senantiasa mendambakan tobat ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada silahnya orang-orang yang tidak bisa tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua bisa tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah mengabarkan, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritahulah, kabarkanlah kepada para hambaku, sesungguhnya aku adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Maka untuk tobat senantiasa dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama belum terbit matahari dari barat. Maka apabila terbit matahari dari barat, dan ini adalah merupakan tanda-tanda kiamat besar, maka tidak lagi ada kesempatan bagi seorang untuk tobat kepada Allah SWT.

0: isilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
2: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
0: Dan lantunan ayat Al-Qur'an.

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillah.

0: Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya.

Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu.

Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

0: Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama. Tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti.
1: Wa

Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan, sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh, Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Dan sungguh, Tuhanmu sangat keras siksaannya.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu tanda mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk."

0: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna, dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya.
1: Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al.
0: Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi.

Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengannya. Dan siapa yang bersembunyi pada malam hari, dan yang berjalan pada siang hari.

baginya manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung.

0: mihal.
1: Dan guru bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan dia maha keras siksaannya.
0: Lahu da'watul haq.

hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air, agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.

Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari.

Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah, Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya? Sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia, Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.

Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi, dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

0: Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.
1: Alladzina yufuna bi'ahdi Allahi wa la yanquduna al-mitsaq.
0: Yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian.

0: hisab.
1: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.

0: ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.
1: Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik.

yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.

sambil mengucapkan, "Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu." Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.

0: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
1: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, jahanam.

Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah Muhammad, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertaubat kepadanya."

yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram.

Demikianlah, kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh. Sebelumnya telah berlalu beberapa umat agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat.

Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci, yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri. Atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sampai datang janji Allah penaklukan Mekah. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji. Walau

0: iqab.
1: Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokan. Maka aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu. Kemudian aku binasakan mereka. Maka alangkah hebatnya siksaanku itu.
0: أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَدْ

Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya, sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah,

0: أشق وما لهم من الله من واق.
1: Mereka mendapat siksaan dalam kehidupan dunia, dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah.
0: Mat

0: الْمَآبِ.
1: Dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, bergembira dengan apa kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Dan ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani, yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya kepadanya aku seru manusia, dan hanya kepadanya aku kembali.

Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah.

0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa, ada kitab tertentu.
1: يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.
0: Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya terdapat Ummul Kitab, Lauh Mahfuz.

Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat.

yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu, ketika dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu, suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu.

0: شديد.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

0: ide.
1: Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka, membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian, dan berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu, dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu. Tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja, hendaknya orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu."

Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal. Dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah, kemah-kemah dari kulit hewan ternak, yang kamu merasa ringan membawanya, pada waktu kamu bepergian, dan pada waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga, dan kesenangan sampai waktu tertentu.

0: Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung. Dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, agar kamu berserah diri kepada-Nya.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang.

mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, kemudian tidak diizinkan kepada orang yang kafir untuk membela diri, dan tidak pula dibolehkan memohon ampunan.

Dan apabila orang zalim telah menyaksikan azab, maka mereka tidak mendapat keringanan dan tidak pula diberi penangguhan.

Dan apabila orang yang mempersekutukan Allah melihat sekutu-sekutu mereka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain Engkau." Lalu sekutu mereka menyatakan kepada mereka, "Kamu benar-benar pendusta."

Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, Muslim.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

0: yushrikun.
1: Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.

Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.

0: ولكم عذاب عظيم.
1: Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah tegaknya kokoh. Dan kamu akan merasakan keburukan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan kamu akan mendapat azab yang besar.

Dan janganlah kamu jual perjanjian dengan Allah dengan harga murah. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.

0: musyrikun.
1: Pengaruhnya hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah.
0: Wa

Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, "Sesungguhnya engkau Muhammad, hanya mengada-ada saja. Sebenarnya, kebanyakan mereka tidak mengetahui."

Katakanlah, Rohul Kudus, Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran, untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah.

Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia, kepadanya Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Padahal itu Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas.

Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong.

Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai.
1: La jarama annahum fil akhiratihumul khasirun.
0: Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti.

Kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi setiap orang diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rizki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu, Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat.

Dan sungguh, telah datang kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri. Tetapi mereka mendustakannya. Karena itu, mereka ditimpa azab, dan mereka adalah orang yang zalim.

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.
1: Mata'un qalilun walahum 'adzabun alim.
0: Itu adalah kesenangan yang sedikit, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

dan terhadap orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, Muhammad. Kami tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sungguh, Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan Hanif. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah.
1: Syakiran li'an'umihi jitabahu wa hadahu ila siratim mustaqim.
0: Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya, Allah telah memilihnya, dan menunjukinya ke jalan yang lurus.
1: وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang saleh.

0: Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik.
1: Innama ju'ila as-sabtu 'ala alladhina ikhtalafu fihi wa in

sesungguhnya menghormati hari Sabtu hanya diwajibkan atas orang Yahudi yang memperselisihkannya. Dan sesungguhnya Tuhanmu pasti akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu.

Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar.

dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan.

0: Sungguh, Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku." Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

0: Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.
1: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asantum

0: أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
1: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam, penjara bagi orang kafir.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

0: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
1: Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
0: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu, agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.

Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya.

Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia, maupun golongan itu yang menginginkan akhirat. Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi.

0: الله.
1: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
0: لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقعد مذمومًا مخذولًا.
1: Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "Ah!" Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil."

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.

Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

0: syukura.
1: Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Wala

Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.

Sungguh, Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hambanya.

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat, sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya.

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.
1: Kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha.
0: Semua itu, kejahatan sangat dibenci di sisi Tuhanmu.

Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela, dan dijauhkan dari rahmat Allah.

Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu, dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya.

Dan sungguh, dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan, agar mereka selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran.

0: سَبِيلًا.
1: Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai ars.
0: Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira.
1: Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya.

langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat.

0: وحده ولوا على أدبارهم نفورا.
1: Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci.

0: Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan, sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar.

0: saja.
1: Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?
0: Qul kunu hijaratan aw hadida.
1: Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi.

Atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali, menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu, dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat.

yaitu pada hari ketika dia memanggil kamu, dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira, rasanya hanya sebentar saja kamu berdiam di dalam kubur.

Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.

Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud.

Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu, dan tidak pula mampu mengubahnya.

Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti.

Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz.

Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu. Dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu, melainkan untuk menakut-nakuti.

Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk, zakum, dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka.

0: وَأَعْطِينَا.
1: Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud, kecuali iblis. Ia iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?

Ia iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil."

0: Dia Allah berfirman, "Pergilah. Tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh, neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup."
1: Wasta

Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.

Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis, tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga.

Tuhanmulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh, Dia Maha Penyayang terhadapmu.

Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru, kecuali dia. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar, tidak bersyukur.

Maka apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu? Atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun?

Ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi? Lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami.

Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ya.

ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun.

Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar.

Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia.

Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami.

Dan sungguh, mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Mekah, karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu, mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja.

0: الله.
1: Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami.

Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

Dan pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.

0: Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."
1: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.
0: Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap.

Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

0: Musa.
1: Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
0: Qul kullun ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
1: Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.

0: Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami.
1: Illa rahmatan min rabbika inna fadlahu kana 'alaika kabira.
0: Kecuali karena rahmat dari Tuhanmu. Sungguh, karunia-Nya atasmu, Muhammad, sangat besar.

Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain.

0: Dan sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya.
1: وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا.
0: Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad, sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami.

0: qabila.
1: Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami.

Atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas. Atau engkau naik ke langit, dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?

0: rasula.
1: Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka. Mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul?

0: rasula.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul.

0: Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat akan hamba-hambanya.
1: وَمَنْ

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Setiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka.

itulah balasan bagi mereka. Karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami. Dan karena mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Maha Kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka. Dan Dia telah menetapkan waktu tertentu, mati atau dibangkitkan bagi mereka, yang tidak diragukan lagi. Maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran.

0: matura.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir.

0: Dan dia Musa menjawab, "Sungguh, engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sungguh, aku benar-benar menduga engkau akan binasa, wahai Fir'aun."
1: فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا.
0: Kemudian dia Fir'aun hendak mengusir mereka, Musa dan pengikutnya, dari bumi Mesir. Maka kami tenggelamkan dia, Fir'aun beserta orang yang bersama dia, seluruhnya.

Dan setelah itu, kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur.

Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya. Dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur, agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap.

Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran, atau tidak usah beriman sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah, bersujud.

Dan mereka berkata, Mahasuci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi.

Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru. Karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asma'ul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya. Dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu.

0: Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan. Dan agungkanlah dia seagung-agungnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik.
1: Makithina fihi abada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
1: Wa yunzir alladhina qalu ittakhadha Allahu walada.
0: Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.

Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.

0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya?
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.

Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai arokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?

0: Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
0: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.

Kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam goa itu.

Kami ceritakan kepadamu Muhammad, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka, dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu goa. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling, melarikan diri dari mereka. Dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun."

0: abada.
1: Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

0: Tidak.
1: Dan demikian pula, kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya."

Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja, dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.

Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, "Aku pasti melakukan itu besok pagi." Kecuali dengan mengatakan, "Insya Allah." Dan ingatlah kepada Tuhanmu, apabila engkau lupa, dan katakanlah, "Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini."

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di goa. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia. Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya.

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas.

Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk, dan tempat istirahat yang paling jelek.

Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki, yang seorang yang kafir, kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara keduanya kebun itu, kami buatkan ladang.

Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dan di celah kedua kebun itu, kami alirkan sungai.

dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat."

Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri, karena angkuh dan kafir. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, tidak mengucapkan, "Masya Allah, la quwata illa billah." Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.

Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya, para-para, lalu dia berkata, "Betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun."

Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah. Dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.

Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, "Betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil, dan yang besar melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan, tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun."

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya. Tetapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan mereka.

0: Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.
1: Walaqad

Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya? Lalu dia berpaling darinya, dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya.

Dan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapat siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun."

Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat, mengambil jalannya ke laut itu.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."

Dia Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.

0: Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?"
1: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku."
1: Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra.
0: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?

Dia Musa berkata, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun."

Dia berkata, "Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
1: قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
1: Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"

0: Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperboleh."
1: Pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adab Islamiyah.
4: Adab-adab masuk masjid. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antara adab-adab itu adalah, yang pertama, niat yang benar. Selayaknya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berniat meraih pahala dan balasan. Ia mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat, berdoa di dalamnya dan berzikir kepadanya Subhanallah wa taala. Adab yang kedua, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan didasarkan pada anjuran umum mendahulukan sebelah kanan dalam urusan mulia, sebagaimana telah disebutkan berulang kali. Adab yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang muslim jika hendak masuk ke dalam masjid mengucapkan A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi Muhammad. Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan istri-istrinya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatmu bagiku. Adab tersebut diambil dari beberapa hadis Nabi di dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, thumma yaqul, Allahumma aftah li abwaab rahmatik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka ucapkanlah salawat atas Nabi dan hendaklah ia membaca, "Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu." Telah sahih juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasyaitonir rajim." Yang artinya, jika masuk masjid beliau berdoa, "Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk." Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qala dzalika hufidha minhu sa'irul yaumi." Yang artinya, jika mengucapkan yang demikian, niscaya ia akan terpelihara dari gangguan syaitan sepanjang hari. Adab yang keempat, mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah yang ditekankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Salat tahiyatul masjid harus dikerjakan sebelum seseorang duduk. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka'a rak'atain qabla an yajlis. Yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab masuk masjid yang jumlahnya 4 adab. Walhamdulillahirabbil alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adabun Islamiyah.
4: Adab-adab keluar masjid. Seorang muslim harus berusaha untuk menjaga dan memelihara adab-adab Islam dalam setiap keadaan. Ketika keluar dari masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab Islami, sebagaimana ia menjaga adab-adab tersebut ketika hendak masuk masjid. Di antara adab-adab keluar masjid adalah, yang pertama, keluar dengan mendahulukan kaki kiri. Akan datang menanti penjelasannya dalam adab masuk masjid, yaitu seseorang yang hendak sholat mendahulukan kaki kanan ketika masuk di dalam masjid, sebagaimana ia masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan, maka hendaklah ia keluar dengan mendahulukan kaki kiri, sebab masjid adalah tempat yang paling suci daripada tempat yang lainnya. Maka dari itu, apabila seseorang keluar, berarti berpindah dari tempat yang suci ke tempat yang kurang kesuciannya. Adab yang kedua, berzikir kepada Allah serta mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir dan salawat ketika keluar dari masjid dapat diambil dari sejumlah hadis di dalam bab ini. Dengan demikian, hendaklah seorang muslim ketika hendak keluar dari masjid mengucapkan Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma simni minasyaitan. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah, salawat dan salam tercurah atas Rasulullah. Ya Allah, aku memohon karuniamu. Ya Allah, peliharalah aku dari gangguan syaitan. Di antara hadis-hadis tersebut ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fasallim 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal yaqul Allahumma iftahli abwaaba rahmatik wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengucapkan salam atas Nabi. Hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Apabila ia hendak keluar, maka ucapkanlah salam atas Nabi. Dan hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, aku memohon karuniamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Wa idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiyyi wal yaqul Allahumma iftahli abwaaba rahmatik wa idza kharaja falyusallim 'alan nabiyyi wal yaqul Allahumma 'asimni minasyaitonir rajim. Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah ia mengucapkan salam atas Nabi. Hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Apabila ia hendak keluar, maka ucapkanlah salam atas Nabi, dan hendaklah ia mengatakan, Ya Allah, lindungilah aku dari gangguan syaitan. Adab yang ketiga, berniat untuk kembali ke masjid untuk mengerjakan sholat sesudahnya. Berniat untuk kembali setelah mengerjakan sholat termasuk adab mengaitkan hati dengan masjid. Sebab, apabila seorang muslim keluar dari masjid, niscaya hatinya senantiasa terkait dengannya, dan ia pun meniatkan rujuk kembali ke rumah Allah untuk kali yang berikutnya. Di dalam hadis disebutkan, Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajidi. Yang artinya, 7 macam orang yang Allah naungi mereka di bawah naungannya pada hari ketika tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya adalah, seorang laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab keluar masjid yang jumlahnya 3 adab. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyyah min al-Ahadith Sahihah An-Nabawiyyah. Al-Hadith Al-Awwal. Innama al-A'mal bin-Niyyat. An Amir al-Mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu qali: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
3: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
5: Hadis yang pertama, amalan itu tergantung pada niatnya. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua amalan itu bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan memperoleh balasan sesuai dengan yang ia niatkan. Oleh karena itu, barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, berarti hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan ia peroleh dan perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu menuju kepada apa yang ia niatkan. Hadis riwayat 2 Imam Ahlul Hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Bardizbah Al-Bukhari dan Abu Al-Husain Muslim Ibn Hajjaj Ibn Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi dalam kedua kitab sahih mereka yang merupakan kitab karangan yang paling sahih.
1: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.

0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
1: Berkaitan secara lafad nanti maksudnya pada ibtidak akhobi. Yang seperti itu boleh pada ibtidak irofi. Jadi kita sudah membahasnya. Dan kita sudah memberikan contohnya. Dan kemudian ibtidak akhobi. Yang jenis yang kedua adalah ibtidak qabi, ibtidak yang buruk. La yajuz al-ibtidak bi, tidak boleh memulainya dari suatu ayat ya atau suatu kalimat ya yang bisa merubah makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ibtidaun bi kalamin yufsidul makna. Ibtidak qabi di sini adalah memulai dari suatu perkataan yang bisa merubah makna. Wa yuhiluhu wa yughayyiru, atau merusak makna atau merubah makna ya. Memulai dari suatu ungkapan, suatu perkataan yang bisa merusak makna atau bisa merubah makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahwal ibtida' bi qawlihi ta'ala lillahi rabb. Misalkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia memulai dari Lillahirrabbilalamin. Ini bisa merusak makna, bisa merusak atau merubah makna. Maknanya menjadi tidak jelas. Kalau Alhamdulillahirrabbilalamin jelas, segala puji bagi Allah, yang mana Allah tersebut adalah Rabb al-Alamin. Rabb, penguasa, pencipta, pemilik segala alam. Tapi ketika memulai dari Lillahi Rabbil Alamin, milik Allah Rabbul Alamin. Jadi maknanya menjadi tidak jelas. Ya. Atau dari firman Allah Subhanahu wa taala, Yadullahi maghlulah, yang maknanya tangan Allah terbelenggu. Padahal ini merupakan perkataan orang Yahudi yang mana Allah Subhanahu wa taala menukilkan perkataan mereka. Ya. Ketika kita mengatakan yadullahi maghlulah, memulai dari kalimat tersebut, jadi kita menetapkan bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Padahal kalau kita membaca dari kalimat sebelumnya, maka sangat jelas bahwasanya ini adalah perkataan orang Yahudi yang Allah nukilkan dalam Al-Quran, ya, bukan pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Namun perkataan orang Yahudi yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqalu qalat al-yahudu yadullahi maghlulah qullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Berkata orang-orang Yahudi, tangan Allah terbelenggu. Ya. Contoh yang lain misalkan Uzairun ibnullah. Uzairun ibnullah. Ya. Kalau kita memulai dari kalimat tersebut, maka kita menetapkan bahwasannya Uzair itu adalah anak Allah. Padahal ini adalah perkataan orang Yahudi. Ya. Waqalatin Nasara al-Masih, waqalatil Yahudu Uzairun ibn Allah, waqalatil Masih Isa ibn Allah, waqalatil Nasara al-Masih ibn Allah. Ya. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, sedangkan orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Dan banyak contoh yang dibawakan oleh penulis di sini. Ya. Kama la yasihul ibtida' bimakulil kafirin khasa alladhi yamassu bil aqidah. Sebagaimana tidak boleh memulai langsung dari perkataan orang kafir. Perkataannya. tanpa menyebutkan siapa yang mengatakan. Ya, tanpa menyebutkan siapa yang mengatakan. Seperti tadi contohnya itu. Mulai langsung dari yadullahi maghlulah, tanpa menyebutkan siapa yang mengatakan ini. Padahal yang mengatakan ini disebutkan pada kalimat sebelumnya. Ya. Qalatil yahudu yadullahi maghlulah wa qalatil yahudu Zayrun ibnullah. Ya. Khosah alladhi yamassu bil aqidah. Khususnya pada perkara-perkara yang berkaitan dengan aqidah. Jadi saya contohkan ya. Dan contoh yang lainnya, la ta'tina as-sa'ah. Ini perkataan orang kafir. La ta'tina as-sa'ah. Hari kiamat tidak akan datang kepada kami. Ya. Tanpa membaca siapa yang mengatakan, padahal yang mengatakan ini Allah sebutkan pada kalimat sebelumnya. Wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-sa'a. La ta'tina as-sa'a. Wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-sa'a. Dan orang-orang kafir itu berkata, hari kiamat tidak akan datang kepada kami. Jadi memulai itidak dari perkataan orang kafir tanpa membaca siapa yang mengatakan itu, ini tidak diperbolehkan. Ya, karena khususnya berkaitan dengan akidah. Karena biasanya dan ketika berkaitan dengan akidah itu pasti salah. Perkataan mereka itu pasti salah. Perkataan orang kafir yang berkaitan dengan akidah itu pasti salah. Sehingga jangan dipisah antara siapa yang mengatakan dengan apa yang dikatakan, itu jadinya jangan dipisah. Baik, selesai perkataan penulis mengenai ibtidak ya. Kita akan membahas ibtidak ini dari pembagian yang dilakukan oleh beberapa ulama yang lain, sebagaimana yang tadi kita isyaratkan, bahwasannya ulama yang lain membagi ibtida ini jadi dua, hakiki dengan dan ilahi. Ibtida hakiki itu ibtida yang mana setelah kotak, dan ilahi ibtida setelah wakaf. Ya, pada ibtida hakiki mereka mengatakan ada dua macam, jais dan ghairu jais, boleh dan yang tidak boleh. Yang boleh tadi sempat kita singgung ya. Yang jais itu adalah ketika seorang pembaca memulai bacaannya ini setelah kotak dari ayat yang secara makna tidak ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Dan ini bisa terjadi di awal surat, ya. Dan juga bisa juga di tengah-tengah. Kalau di awal surat jelas dan sangat mudah kita memulai dari awal surat, maka umumnya awal surat itu secara makna tidak berkaitan dengan sebelum surat atau tidak berkaitan dengan surat sebelumnya. Kecuali yang diperselisihkan itu adalah taubah, taubah dengan anfal. Karena pada taubah dan anfal itu tidak diletakkan basmalah. Contoh yang dari awal surat sangat jelas. Kita memulai dari awal surat apapun, pada ibtidak hakiki itu boleh. Pada ibtidak hakiki itu boleh. Apalagi pada tidak ilahi ya. Contoh yang dari tengah-tengah surat yang tadi kita sampaikan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun ya. Ayat ini membahas mengenai orang-orang kafir ya, mana sama saja bagi mereka engkau memberikan peringatan pada mereka atau engkau tidak memberikan peringatan pada mereka, mereka tidak akan beriman. Jadi secara makna ayat ini sudah jelas. Yang dimaksud sudah jelas, kita sebagai pembaca sudah bisa memahaminya dengan jelas, dan orang lain sebagai pendengar pun bisa memahaminya dengan jelas. Maksud ayat ini siapa? Ya, berbicara tentang apa? Itu sudah jelas. Untuk memahaminya tidak butuh membaca ayat sebelumnya. Maka ibtida hakiki dari tengah ayat pada contoh ini hukumnya boleh. Ya. Kemudian hukum yang kedua pada ibtida hakiki ghair jaiz, tidak boleh. Yaitu ketika seorang membaca, memulai bacaannya setelah kotak dari ayat yang mana pembahasannya sangat berkaitan erat dengan ayat sebelumnya. Ya, secara makna itu masih berkaitan erat. Sehingga orang yang mendengar itu, orang lain yang mendengar bacaan kita itu tidak bisa memahami maksudnya dengan jelas. Tidak bisa memahami maksudnya dengan jelas. Kecuali kalau dia hafal Al-Quran, ya, maka walaupun orang pembaca memulainya dari ayat yang secara makna masih berkaitan dengan sebelumnya, kalau dia hafal Al-Quran atau paham konteksnya, ya bisa saja memahami. Ya. Contoh misalkan, jika memulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sebutkan contoh ini ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya dalam hati-hati mereka ada penyakit. Namun siapa yang dimaksud dengan mereka di sini? Maka keterangannya ada pada ayat-ayat sebelumnya, ya, yaitu ketika Allah mengatakan innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kemudian terus Allah membahas mengenai orang-orang kafir sampai pada ayat fi qulubihim marad, dalam hati mereka terdapat penyakit. Terima kasih.

Baik, Afan, ini yang dimaksud orang-orang munafik ya, fi qulubihim marad, pada hati-hati mereka terdapat penyakit, orang-orang munafik. Namun orang munafik ya sama dengan orang kafir, hukumnya sama, mereka sama-sama kafir ya, aslinya mereka kafir, hati mereka kafir, sama dengan orang kafir. Namun orang munafik menampakkan keimanannya. Dan di akhirat hukumnya sama. Mereka masuk neraka. Jadi penjelasan mengenai mereka yang dimaksud dalam ayat ini itu penjelasannya ada pada dua ayat sebelumnya. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dua ayat sebelumnya itu membahas mengenai perilaku orang-orang munafik. Mereka mengatakan keimanan, namun aslinya tidak beriman. Mereka menipu Allah dan Rasul-Nya. Dan setelahnya Allah mengatakan dalam hati-hati mereka terdapat penyakit. Nah, dalam ayat yang seperti ini, pada ibtidak hakiki, kita tidak boleh memulai dari ayat seperti itu. Ya, karena maknanya masih berkaitan erat dengan ayat sebelumnya. Adapun pada ibtida' idhofi, tidak setelah waqaf, maka tidak mengapa, ya. Baik. Adapun ibtida' idhofi, ya, maka sebagian ulama membaginya menjadi ibtida' jais dan ghairu jais. Yang jais dibagi lagi menjadi tam, kafin, dan hasan. Tam

wa'ala sam'ihim. Allah mengunci mati hati-hati mereka dan pendengaran mereka. Ya. Ini secara lafaz, ya. Tidak ada kaitannya dengan ayat atau kalimat sebelumnya. Secara i'rab, ya. Tidak ada kaitannya. Adapun secara makna masih ada kaitan sangat erat, karena yang dibahas pada ayat ini, yang dimaksud dengan mereka pada ayat ini, itu adalah mereka yang dimaksud pada ayat sebelumnya, yaitu orang-orang kafir, orang-orang kafir. Ya. Maka memulai dari ayat ini itu boleh pada ibtida' ilghati, namun tidak boleh pada ibtida' hakiki. Kemudian ibtidak hasan, yang ketiga ibtidak hasan, yang hukumnya boleh masuk kategori hasan. Ya, hasan secara bahasa maknanya baik. Adapun secara istilah, ibtidak hasan adalah memulai dari kalimat yang secara lafaz dan makna masih berkaitan dengan yang sebelumnya. Secara makna dan lafaz masih berkaitan dengan yang sebelumnya. Hukumnya boleh memulai dengan kalimat tersebut pada ibtida' idhofi dengan syarat apabila berada di awal ayat. Ya. Umumnya, suatu kalimat ketika berkaitan secara lafaz dan makna dengan kalimat sebelumnya, itu biasanya ada pada satu ayat. Namun, terkadang itu ada pada dua ayat yang berbeda. Ya. Kalau berada pada dua ayat yang berbeda, ya. Satunya berada di akhir ayat sebelumnya, sedangkan kalimat yang masih berkaitan secara lafaz atau makna itu berada di awal ayat, maka memulai dari situ tidak mengapa. Maksudnya pada ibtida' hasan. Walaupun secara lafaz masih kaitan dengan ayat atau kalimat sebelumnya. Karena posisinya berada di awal ayat, maka itu diperbolehkan. Ya, contohnya, wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin wa billayl afala ta'qilun. Itu diperbolehkan, ya. Wa billayl ini berada di ayat setelahnya, ya. Ini tepatnya Shafat ayat 38. Adapun wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin, ini Shafat 37. Padahal secara lafaz dan secara makna masih berkaitan erat antara musbihin dengan wabillail. Ya. Karena posisinya wabillail itu berada di awal ayat, maka

boleh mulai setelah wakaf langsung dari situ. Contoh yang lain, la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirah secara makna dan secara lafaz masih berkaitan ada dengan la'allakum tatafakkarun. La'allakum tatafakkarun ini surat Al-Baqarah ayat 219, sedangkan fid dunya wal akhirah ayat 220. Ya, secara lafaz dan secara makna masih berkaitan erat. Namun karena fid dunya wal akhirah dalam riwayat Hafiz itu ada di awal ayat, maka diperbolehkan memulainya dari situ. Sedangkan waqaf ghair jaiz adalah waqaf qabih, ya, dinamakan juga dengan waqaf qabih, dan ini sebagaimana yang dijelaskan penulis tadi dan sudah kita membahasnya, ya, yaitu waqaf dari suatu kalimat, ya, yang bisa merubah atau merusak makna. Ya. Jadi kita sebutkan contoh-contohnya. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan mengenai tidak, dan kita telah selesai dari pembahasan waqaf dan juga ibtidaknya. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, ketika saya sedang membaca Al-Quran, lalu tiba-tiba terhenti karena ada orang yang memanggil, bagaimana seharusnya ia melanjutkan bacaannya agar ibtidaknya tetap benar? Ya. Kalau panggilan itu bukan panggilan darurat, maka hendaknya dia waqaf di tempat yang tepat, di akhir ayat misalkan. Yeah. Kalau panggilannya bukan panggilan darurat. Tapi kalau panggilan darurat, ya, misalkan ada kebakaran, ya, butuh bantuan, dia panggil orang yang sedang baca Al-Quran, maka waqaf dimanapun boleh. Waqaf dimanapun boleh. Nanti ibtidaknya, memulai kembalinya itu diperhatikan. Nah, ini sering kita sampaikan. Ini sangat, waqaf dan ibtidak itu sangat berkaitan erat dengan memahami apa yang kita baca. Kalau kita paham apa yang kita baca, kita pasti akan bisa memulai kembali di tempat yang tepat. Ya. Sama dengan ketika kita membaca suatu buku bahasa Indonesia, ya, kita paham baca apa yang kita baca. Kita tahu ini paragraf ini berakhir di mana, pembahasan ini masih ada kaitannya enggak dengan pembahasan sebelumnya, kalimat ini masih ada kaitannya enggak dengan kalimat sebelumnya, itu kita akan paham. Ya, kita akan paham dengan benar. Kalau paham dengan benar, kita pasti bisa memilih dari mana kita akan memulai, melanjutkan kembali bacaan kita. Demikian juga bacaan Al-Quran. Kalau kita paham apa yang kita baca, maka kita pasti akan bisa memulai kembali dari mana kata yang tepat atau kalimat yang tepat untuk memulai kembali. Ya. Bagi yang tidak paham bahasa Arab, ya, maka ulama memudahkan itu dengan meletakkan simbol-simbol. Dan ini kita telah bahas, ya, simbol-simbol tersebut pada pembahasan waqaf itu. Ya. Kalau juga masih ragu, ya, kita juga tidak memahami simbol-simbol itu, maka mulai lagi dari ayat awal, awal ayat. Bukan surat, bukan awal surat, ya, tapi awal ayat. Ya. Setelah waqaf, setelah dipanggil, selesai tadi itu, hajatnya selesai, kita ingin melanjutkan kembali, ya, maka kalau kita belum memahami mengenai simbol-simbol yang ada dalam
Al-Quran yang berkaitan dengan wakaf dan iktidak, maka mulailah dari awal ayat, bukan awal surat. Kemudian, ini ada pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang guru mengaji di masjid kampung saya. Kalau kita ingin mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, bagaimana cara mengenalkan konsep ibtidak kepada mereka tanpa membuat mereka merasa khawatir belajar Al-Quran itu sulit? Ya, tadi itu kita berpatokan dengan simbol-simbol yang ada dalam Al-Quran. Ya. Insya Allah untuk memahamkan simbol ini maknanya apa, simbol itu maknanya apa, itu tidak begitu sulit. Hanya yang umum dalam Al-Quran sekitar 7 atau berapa ya, tidak sampai 10. Insya Allah simbol yang berkaitan dengan pokok dan tidak. Kita ajarkan itu. Ya. Karena nantinya pasti akan selalu menemui simbol-simbol itu. Syukur-syukur kita bisa mengajarkan makna Al-Quran, ya, bisa mengajarkan bahasa Arab sehingga mereka juga paham apa bacaan yang dimaksud. Kalau bisa seperti itu, maka itu sangat bagus. Tapi kalau belum bisa, maka ajarkan simbol-simbol itu. Ya. Ini kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Bila ada kebenaran yang kami sampaikan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, maka itu datang dari dan ampun yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
2: Senjata ampuh seorang mukmin.

Doa meletakkan pakaian. Bismillah. Dengan nama Allah, aku meletakkan pakaian ini. Senjata ampuh seorang mukmin. Senjata ampuh seorang mukmin. Doa bagi orang yang berbuat baik kepada kita. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan sesuatu yang lebih baik. Senjata ampuh seorang mukmin. Senjata ampuh seorang mukmin.

0: Doa keluar rumah. Bismillah. Tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah.
1: Senjata ampuh seorang mukmin. Yuk sahabat aliman, kita mengenal dunia dengan berkeliling ke penjuru dunia bersama Salman. Mengenal dunia bersama Salman hanya di Al Iman TV. Assalamualaikum sahabat aliman. Hari ini kita akan berkenalan dengan hewan laut yang anggun dan tenang. Dia suka berenang jauh di lautan, tapi selalu pulang ke tempat asalnya. Siapakah dia? Ada yang tahu? Benar sekali. Dia adalah penyu laut. Yuk kita cari tahu tentang si petualang laut yang luar biasa ini. Bismillah. Masya Allah. Penyu laut merupakan hewan yang sabar dan kuat. Dari kecil, penyu harus berjuang sendiri dari pasir menuju lautan. Setelah besar, dia bisa berenang ribuan kilometer di lautan yang sangat luas. Tapi, ada yang paling keren loh. Jadi, penyu selalu kembali ke pantai tempat dia menetas. Kalian tahu nggak kira-kira buat apa? Benar sekali. Penyu selalu kembali ke pantai tempat dia menetas untuk bertelur kembali. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dia ingatan yang luar biasa kuat. Sahabat al-iman, penyu laut hidup di lautan tropis dan hangat. Dia suka berenang dekat karang dan padang lamun. Dan kalau malam, penyu betina naik ke darat buat bertelur di pasir. Dia menggali lubang dengan kaki belakangnya, lalu bertelur secara diam-diam. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan dia cara menjaga anak-anaknya walau tanpa suara. Penyu laut memiliki makanan yang berbeda-beda tergantung jenisnya. Ada yang suka makan ubur-ubur, ada yang suka makan rumput laut, dan ada juga yang makan spons. Tapi tahu nggak, penyu bisa bingung membedakan antara ubur-ubur dan plastik. Makanya banyak penyu yang terancam punah. Karena apa? Karena sampah yang ada di lautan. Yuk kita jaga lautan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai hambanya yang saling mencintai antar sesamanya. Subhanallah. Sahabat aliman tahu nggak? Penyu itu hewan yang setia dan punya ingatan hebat. Dia bisa kembali ke pantai tempat kelahirannya walau sudah lama tinggal jauh di lautan. Sebuah penelitian berbicara, penyu bisa membaca medan magnet bumi seperti layaknya kompas alami. Masya Allah, ini merupakan bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan penyu dengan kemampuan yang luar biasa. Dari penyu laut, kita bisa belajar banyak sekali hal, Mulai dari sabar dalam perjalanan kehidupan, setelah itu selalu ingat tempat pulang. Dan yang terakhir, penyu memiliki visi dalam hidupnya. Dia tahu waktunya untuk bertelur dan kembali ke rumah. Subhanallah, setiap makhluk Allah memiliki pelajaran buat kita semua. Seru banget bukan? Belajar penyu laut bareng Salman. Si pelan tapi pasti. Si petualang tapi setia. Jangan lupa ya sahabat Aliman, jaga laut kita supaya penyu tetap aman dan bisa terus bertelur. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat Al-Iman. Hari ini kita akan berkenalan sama hewan laut yang sering disalahpahami. Banyak yang takut sama dia karena giginya yang tajam dan wajah yang garang. Kira-kira kalian tahu nggak? Benar sekali. Hiu merupakan ciptaan Allah yang keren banget loh. Yuk kita cari tahu seperti apa sih kehidupan hiu yang sebenarnya. Subhanallah. Hiu merupakan hewan laut yang sangat kuat dan sangat cepat. Dia punya tubuh yang ramping, sirip tajam, dan bisa berenang layaknya peluru yang dilesatkan di dalam lautan. Ada lebih dari 500 jenis hiu di dunia. Masya Allah, ada yang kecil seukuran tangan, dan ada juga yang panjangnya hingga 12 meter. Wah, seperti paus ya. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan hiu dengan bentuk dan fungsi yang berbeda-beda. Dan semuanya memiliki tujuan yang berbeda. Sahabat Al-Iman, hiu memiliki indera yang sangat tajam. Dia bisa mencium bau darah dari jarak ratusan meter. Tapi ingat ya, hiu tidak langsung menyerang manusia. Dia hanya penasaran atau merasa terganggu. Banyak serangan hiu terjadi karena kesalahan mengenali. Bahkan karena ingin memangsa. Banyak serangan hiu terjadi karena kesalahan mengenali. Bukan karena ingin memangsa ya. Masya Allah. Allah memberikan dia naluri yang tajam dan penglihatan yang super. Bahkan di malam hari. Hiu makanannya berbeda-beda sesuai jenisnya. Ada yang makan ikan kecil, cumi-cumi, bahkan bangkai yang ada di lautan. Akan tetapi, ada juga hiu yang gak makan daging loh. Seperti hiu paus. Dia hanya memakan plankton dan hewan laut yang super kecil. Subhanallah, gigi boleh tajam. Tapi tidak selalu berarti buas. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatur rantai makanan di laut agar tetap seimbang. Tahukah sahabat Al-Iman, hiu merupakan ikan yang gak bisa berhenti berenang loh. Jadi, kalau dia berhenti, dia bisa meninggal. Karena air harus terus mengalir lewat insannya agar bisa bernafas. Dan hiu juga tidak tidur seperti manusia. Matanya akan tetap terbuka dan otaknya hanya beristirahat sebagian. Masya Allah, tubuhnya dirancang Allah subhanahu wa ta'ala agar terus bergerak dan menjaga dirinya tetap hidup. Keren banget, bukan? Masya Allah. Sahabat Al-Iman, hiu merupakan hewan seperti layaknya seseorang yang menjaga kebersihan laut. Dia membantu mengontrol jumlah ikan agar ekosistem laut tetap seimbang. Apabila hiu hilang, maka semua rantai makanan bisa kacau loh. Tapi sedihnya, banyak hiu yang diburu hanya untuk diambil siripnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan ikan hiu bukan untuk disakiti, tetapi untuk dijaga. Dari hiu, kita bisa belajar bahwa penampilan luar tidak selalu menentukan isi di dalam hati. Dan juga kita tidak boleh langsung menilai dari ketakutan, tetapi harus berdasarkan pengetahuan. Setiap makhluk Allah punya peran yang penting, walau tampak menakutkan ya. Keseimbangan alam adalah amanah yang harus kita jaga bersama, bukan cuma perorangan. Subhanallah, ternyata hiu bukan jahat ya, tetapi justru hebat. Wah, hari ini kita belajar bahwa hiu merupakan ciptaan Allah yang luar biasa. Jangan takut dulu ya, sebelum kenal lebih dalam. Insya Allah, makin banyak ilmu, makin banyak kita bersyukur kepada Allah. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat Al-Iman. Apa kabar hari ini? Salman doakan semuanya selalu sehat, semangat, dan terus semangat belajar ya. Salman kembali hadir nih di program kesayangan kita, Mengenal Dunia Bersama Salman. Hari ini Salman mau ajak sahabat Al-Iman semua mengenal hewan yang sangat terkenal dan sering dijuluki sebagai Raja Hutan. Siapa ya kira-kira? Coba tebak, dia punya suara yang sangat keras, punya rambut tebal di leher, dan terlihat sangat gagah. Ya, betul. Kali ini kita akan belajar tentang singa. Sahabat Al-Iman, singa itu adalah salah satu hewan mamalia. Artinya mereka menyusui anak-anaknya. Mereka tinggal di padang rumput dan sabana, terutama di benua Afrika. Singa terkenal karena kekuatannya, keberaniannya, dan tentu saja aumannya yang sangat menggelegar. Tapi, tahukah sahabat Al-Iman? Walaupun singa disebut raja hutan, ternyata mereka tidak tinggal di hutan loh. Tapi, mereka tinggal di sabana yang luas dan terbuka. Julukan raja ini bukan karena mereka memimpin semua hewan, tetapi karena mereka tampak kuat dan berwibawa. Yuk kita kenalan lebih dekat, seperti apa sih kehidupan seekor singa? Sahabat Al-Iman, singa memiliki auman yang terdengar jauh. Singa bisa mengaum dengan sangat keras. Bahkan suara aumannya bisa terdengar sampai 8 km jauhnya. Selain itu, singa hidup dalam kelompok besar yang disebut pride. Kelompok ini biasanya terdiri dari beberapa singa betina, anak-anak singa, dan satu atau dua singa jantan dewasa. Mereka hidup dengan penuh kerjasama. Loh, singa betina bertugas berburu, sedangkan singa jantan menjaga wilayah dari bahaya. Selain itu pula, singa jantan memiliki surai, yaitu rambut tebal yang mengelilingi lehernya. Semakin gelap dan tebal surainya, semakin dihormati oleh singa yang lainnya. Surai ini bukan cuma untuk bergaya, tetapi juga berfungsi untuk melindungi leher saat bertarung. Subhanallah. Singa menghabiskan waktu sekitar 20 jam sehari untuk tidur dan istirahat. Loh, kenapa bisa lama banget ya? Ternyata mereka berburu di malam hari dan harus menyimpan energi untuk kejar-kejaran dengan mangsanya. Masya Allah. Anak-anak singa sangat aktif dan suka bermain bersama. Permainan itu ternyata adalah latihan untuk berburu, seperti berlari, menggigit ringan, atau bersembunyi. Singa belajar sejak kecil agar tumbuh dan menjadi pemburu yang hebat. Singa betina sangat menyayangi anak-anaknya. Dia menyusui, merawat, dan melindungi mereka dari bahaya. Kalau ada musuh datang, ibu singa akan menjadi pelindung pertama. Masya Allah, benar-benar penuh dengan cinta ya. Sahabat Al-Iman, coba kita renungkan bersama. Singa disebut sebagai raja hutan, bukan hanya karena kekuatannya, tetapi karena tanggung jawab dan keberaniannya menjaga keluarganya. Mereka tidak sombong, justru hidup saling membantu dan berbagi tugas. Kalau seekor hewan saja bisa saling peduli dan hidup dalam kerjasama, apalagi kita sebagai manusia yang diberikan akal dan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, kita belajar untuk tidak merasa paling hebat, karena sehebat apapun seseorang, dia tetap butuh dengan orang lain. Ingat, singa kuat bukan karena dia sendirian, tetapi karena dia ada dalam kelompok yang saling membantu. Sahabat Al-Iman, dari seekor singa, kita bisa memetik banyak pelajaran. Kita bisa belajar bahwa kekuatan yang sesungguhnya bukan hanya soal otot atau suara yang keras, tetapi tentang bagaimana kita bisa menjaga dan melindungi orang-orang di sekitar kita. Kita juga belajar bahwa menjadi bagian dari kelompok seperti keluarga atau teman-teman adalah hal yang penting. Setiap anggota keluarga, seperti halnya dalam kelompok singa, punya peran masing-masing yang sangat berharga. Selain itu, singa mengajarkan kita untuk mengatur tenaga dan waktu dengan bijak. Seperti mereka yang tahu kapan waktunya berburu dan kapan waktunya beristirahat. Ayo, jangan main HP terus ya. Dan yang paling mengharukan, kasih sayang induk singa kepada anak-anaknya membuat kita ingat akan cinta ibu dan ayah kepada kita. Sungguh, hewan pun bisa menjadi cermin bagi kita dalam belajar menjadi manusia yang lebih baik. Nah, sahabat Al-Iman, itu merupakan cerita kita tentang singa, si raja hutan. Ternyata, selain kuat dan gagah, singa juga penuh kasih sayang, kerjasama, dan tanggung jawab. Salman berharap, setelah menonton ini, sahabat Al-Iman bisa lebih menghargai ciptaan Allah dan juga belajar dari hewan-hewan di sekitar kita. Insya Allah, kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya dan mengenal hewan lainnya yang tak kalah menakjubkan. Penasaran hewan apa? Tungguin ya. Salman pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شفأه فآزره